gak sih? Kamu melihat anak kecil yang super aktif, lari-larian, dan gak bisa diam. Fenomena itu sering disebut dengan sugar rush. Tapi, tahukah kamu secara ilmiah, sugar rush bukan berarti gula langsung bikin anak jadi super hiper dalam waktu singkat. Seperti yang sering dipercaya, ketika anak mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, tubuh memang

Bukan hanya gula semata. Menariknya, setelah lonjakan energi tersebut, tubuh justru bisa mengalami penurunan energi yang membuat anak jadi cepat lelah atau rewel. Itulah kenapa

0: Tapi soal keseimbangan.
1: Tas gonta-ganti terus. Wow. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula. Pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Bayangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Dit, Dita Dit. Dit.
2: Apa sih, Win?
1: Ini lo tolongin, ini gimana cara pakai handphonenya, Le? Kok nggak ada kabelnya?
2: Ya elah, Win. Ini lo, Win. Tinggal pencet bluetooth ini, nih.
3: Connected.
2: Dah tuh, Win. Connect ke HP kamu.
1: Canggih juga ya ternyata. Padahal dulu kan headphone pertama di dunia itu besar dan berat banget. Fungsinya juga bukan buat dengerin lagu aja kayak sekarang.
2: Terus buat apaan, Win?
1: Jadi menurut sejarah itu, headphone dibuat sama Nathaniel Baldwin tahun 1910 deh. Buat operator telepon dari kapal perang. Bunyinya juga cuman halo, halo, tes, tes, gitu aja. Bukan lagu Taylor Swift.
2: Ya, berarti belum bisa jedak-jeduk dong headphone zaman dulu.
1: Ya, belum, Le. Tapi kan dari situ semuanya itu berawal. Headphone sekarang juga udah berkembang sampai bisa jedak-jeduk sampai sekarang. BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
0: Bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman

Temen Bro Dua, seperti yang udah aku janjikan ya tadi disikat di informasi singkat dan tepat, aku bakal bawa kalian ke time travel. Jadi throwback ke masa lalu. Jadi ya tau gak sih, karena sekarang itu tanggal 8 Oktober, ternyata ya di tanggal ini ada beberapa peringatan menarik loh. Salah satunya itu ada Hari Tata Ruang Nasional yang jadi mengingat pentingnya menata ruang kota dan lingkungan supaya lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Pastinya sih kalau Hari Tata Ruang Nasional tuh sangat penting ya, karena kalau misalnya tidak ada tata ruang nasional, bagaimana kita bisa menikmati kota Jember yang indah ini, terus bagaimana kita mengakses fasilitas publik secara mudah dan lain sebagainya. Nah tentunya tata ruang nasional ini perlu diperingatin, karena ini yang membuat kita itu jauh, kehidupan kita itu jauh lebih tertib dan nyaman, dan semua bisa mengakses fasilitas umum dengan baik tanpa adanya diskriminasi. Dan selain itu, ternyata di hari ini juga, itu tepatnya di 8 Oktober ini, juga ada Hari Disleksia Sedunia. Artinya apa sih disleksia itu? Disleksia itu kayak orang yang seperti tidak bisa membaca dengan tepat, tapi ini suatu kemampuan yang spesial ya sebenarnya. Jadi bukan berarti teman-teman kita yang disleksia ini adalah orang-orang yang terbelakang, tidak, tapi mereka adalah orang-orang yang spesial seperti kita yang memiliki kemampuan cukup lebih sedikit lambat, lebih lambat daripada kita. Normalnya sih kita itu harus menganggap mereka tuh seperti teman kita sendiri tanpa adanya diskriminasi, dan kita tetap berteman sama mereka yang memiliki kemampuan spesial ini. Dan pastinya Hari Disleksia Sedunia ini membuat kita lebih memahami ya orang-orang dengan disleksia, dan gak buru-buru menganggap mereka malas atau lambat belajar. Nah yang gak kalah unik lagi nih, di hari ini 8 Oktober itu ternyata juga diperingati sebagai Hari Gurita Sedunia. Nah gurita ini bukan cuma punya 8 lengan, tapi juga punya 3 jantung. Nah kalau hari ini kamu merasa hidupmu penuh banget dan harus punya 8 tangan buat ngerjain semuanya, tenang, kamu bukan gurita teman berdua, kamu cuma lagi kebanyakan kerjaan aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah lihat kain tenun dengan motif rumit? Ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
3: Maju terus aja, biar cepet.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Teman Produ ya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang Hari Tata Ruang Nasional dan juga ada Hari Disleksia dan juga yang terakhir tadi adalah Hari Gurita ya. Nah, teman Produ, kalau misalnya tata ruangnya itu indah, itu enak banget gak sih buat jalan-jalan? Benar gak? Bener dong, kalau aku sih aku bakal jalan-jalan ya. Kayak misalnya aku ngelihat lingkunganku tuh bersih tanpa adanya sampah, terus aku ngelihat bangunan-bangunannya tuh pada estetik, terus ngelihat fasilitas umum yang bersih, pastinya aku pengen jalan sehat ya. Nah, ngomongin kalau jalan sehat ya, ternyata jalan sehat itu olahraga yang tidak berat tapi itu bisa sangat menyehatkan ya. Ternyata itu ya, kalau jalan kaki selama 30 menit itu udah menjadi pilihan aktivitas fisik yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan. Selain itu, gratis lagi. Nah, menurut Kementerian Kesehatan ya, jalan kaki secara rutin itu ternyata bisa membantu menjaga berat badan ya, kemudian meningkatkan energi dan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tulang dan jantung, sampai membantu mengurangi stres dan bikin tidur lebih nyenyak. Nah, bahkan teman Produa, kebiasaan ini tuh ternyata bisa bantuin nurunin resiko diabetes tipe 2 loh, dengan ningkatin sensitivitas insulin. Belibet banget masih pagi padahal ya. Jadi gak perlu olahraga yang ribet, cukup mulai dengan jalan kaki 30 menit secara rutin. Tapi ingat ya teman Produa, jalan kaki beneran jalan kaki ya, bukan jalan ke kulkas, buka kulkas terus balik lagi ke kasur.

0: gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman pro 2, tadi kita udah ngobrol soal jalan kaki ya. Nah ternyata jalan kaki itu bikin tubuh lebih aktif. Nah jalan kaki itu juga menjadi salah satu cara sederhana ya buat membantu mengelola stres. Nah ngomongin soal stres nih, ternyata bukan cuma pikiran yang bisa ikut berdampak ya, tapi tubuh kita itu juga memiliki suatu sistem gitu ya yang tidak kita ketahui, di mana stres itu bisa memiliki dampak negatif untuk rambut kita nih. Stres itu yang berkepanjangan ternyata dapat mempengaruhi proses pertumbuhan rambut dan bahkan memicu kerontokan nih teman berdua. Makanya selain mengelola stres, kita juga perlu memperhatikan apa yang kita makan nih. Contohnya ya kayak ikan-ikanan, kacang-kacangan, bayam, buah-buahan, sampai yogurt tuh bisa menjadi pilihan makanan yang mengandung nutrisi yang dapat menjaga kesehatan rambut kita. Jadi mulai sekarang jangan cuman bilang yang penting rambutnya dirawat dari luar ya. Karena rambut sehat tuh ternyata juga dimulai dari apa yang kita lakukan dan konsumsi dari dalam. Jadi teman pro 2, kalau misalnya kamu rambutnya udah mulai sering rontok, kira-kira yang perlu kamu ganti tuh samponya atau jangan-jangan pola hidup kita nih.

0: rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
0: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
2: Bayangkan kamu berada di tengah lautan yang luas. Kapal, tak ada daratan, hanya suara yang begitu keras hingga terekam ribuan kilometer jauhnya. Pada tahun 1997, para ilmuwan merekam suara misterius dari Samudra Pasifik yang kemudian dikenal sebagai The Blue. Awalnya banyak orang percaya suara itu berasal dari makhluk laut raksasa yang belum pernah ditemukan. Namun, setelah penelitian bertahun-tahun, suara tersebut diyakini berasal dari retakan gunung es di laut. Meski misterinya mulai terbuka,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dan teman Produa masih bersama Priska Priskila, teman Produa di Spada. Selamat pagi teman Produa. Setelah tadi kita ditemenin sikat dengan informasi singkat dan tepat, sekarang waktunya lanjut ke interval berikutnya, yaitu Besti. Bekal semangat tiap pagi bareng aku sampai jam 9 nanti di Besti. Kita bakal ngobrol santai nih sambil nemenin teman Produa memulai aktivitas pagi ini. Nah, karena tadi kita udah sempat bahas ya Hari Tata Ruang Nasional, aku juga mau ngajak kamu ikut ngobrol lewat question box yang bakal aku upload di Instagram @produa_jember dan WhatsApp 081559708050 RRI Jember. Pertanyaannya sih simple ya. Menurut kamu kota yang nyaman itu kayak gimana sih? Apakah yang banyak teman kok nongkrong, ataukah transportasinya gampang, ruang terbuka hijaunya banyak, atau justru yang suasananya tenang? Nah, penasaran kan? Aku juga penasaran nih, kalau versi kamu tuh gimana ya? Yuk langsung aja kirim jawaban kamu di question box yang bakal aku upload sebentar lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
2: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Yu Ayu, Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
3: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
2: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
4: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Teman-teman berdua, kalau tadi kita sudah ngomongin soal banyak hal ya. Nah, sekarang aku udah ngasih pertanyaan di question box di IGS. Kalau nggak salah itu pertanyaannya adalah, bukan nggak salah sih, kenapa aku yang lupa ya? Enggak, maksudnya itu pertanyaannya ini, menurutmu kota yang nyaman itu kayak gimana ya? Nah, kalau versi aku ya, karena tiap orang tuh punya versi nyaman masing-masing ya. Ada yang suka kota yang ramai, ada yang banyak pilihan tempat buat nongkrong, ada juga yang suka lebih suka suasana yang tenang. Kalau versi aku maunya kota yang nyaman itu kalau kota itu punya banyak fasilitas umum dan tentunya mudah diakses, bahkan tanpa adanya eksklusivitas dari orang-orang sekitar. Maksudnya tuh semuanya diterima gitu loh, jadi tidak membeda-bedakan. Nah juga misalnya kayak transportasi juga itu gampang dijangkau, terus taman atau ruang tata terbukanya tuh lebih santai, banyak ruang hijau. Maksudnya ruang hijau bukan bangunannya warna hijau ya, maksudnya tuh banyak pohon-pohon yang bisa kita lihat, kan kelihatannya tuh kayak seger gitu ya. Terus fasilitas kesehatan dan tempat-tempat umum lainnya bisa diakses dengan mudah. Selain itu lingkungan yang bersih dan aman juga penting banget, karena percuma ya kalau fasilitasnya lengkap tapi lingkungannya kotor dan kita tuh nggak nyaman kalau mau beraktivitas. Apalagi buat anak muda yang kegiatannya beragam, mulai dari sekolah, kuliah, kerja, sampai main bareng temen. Nah jadi buat aku sih kota yang nyaman itu yang fasilitasnya lengkap, mudah diakses, bersih, aman, dan bikin kita menjalani aktivitas sehari-hari. Nah kalau versi teman Pro 2 gimana? Langsung aja ikutan gabungan di IG @pro2jember dan WhatsApp 081 559 708 950. Aku tunggu sampai jam 9.

biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner. Fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro
6: 2. Bikin pagi kamu makin seru.

Nah, teman Pro 2 udah kembali lagi nih sama aku ya. Kalau kali ini tadi, oh ya, maksudnya tadi aku udah bahas versi aku gimana sih menurutku kota yang nyaman tuh kayak gimana. Nah, sekarang itu aku pengen tahu nih jawaban kalian tuh gimana ya. Udah saatnya aku bacain gabungan yang udah masuk di Instagram story dan maupun di WhatsApp ya. Yang pertama itu dari kakak Dian Wardato underscore yang katanya kota yang paling nyaman itu di daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta. Wah, kalau aku sih setuju ya, karena apa sih kalau Yogyakarta itu paling nyaman? Pertama ya, udah makanannya murah banget. Terus yang kedua tuh tata kotanya tuh estetik gak sih? Apalagi kalau misalnya kita wisata ke sana tuh rasanya pengen banget aku nginep aja di sana, gak mau pulang. Ya, untuk Kak Dian Wardatul ya aku setuju banget kalau Yogyakarta itu emang kota yang nyaman. Nah, dan yang selanjutnya itu ada kakak Rani, katanya kalau aku sih yang paling pengen aku benahin itu jalan dan transportasinya. Jadi maksudnya itu kota yang menurut Kak Rani adalah dia tuh pengen transportasi dan jalan itu yang bikin dia nyebutin kota itu termasuk nyaman ya. Soalnya kalau jalan terlalu padat atau transportasinya umum itu kurang nyaman, aktivitasku tuh jadi kayak ikut keganggu gitu loh. Jadi menurutku ya kota yang bagus tuh kalau dia memikirkan bagaimana orang masyarakatnya bisa berpindah dari satu ke tempat yang lain. Nah, setuju banget ya. Jadi memang bukan cuma soal jalannya yang diperlebar, tapi bagaimana transportasi serta fasilitasnya bisa saling terhubung. Dan selanjutnya ada kakak Galang, katanya kalau aku sih lebih suka kalau kotanya itu banyak ruang hijaunya. Sekarang kan banyak banget nih bangunan, jadi menurutku kota yang perlu banyak tempat dipakai masyarakat buat olahraga, jalan-jalan, atau sekedar duduk santai. Selalu bikin kota itu enak banget dilihat. Nah, aku juga setuju ya, kalau misalnya kota itu cuma bangunan aja, rasanya tuh kayak jenuh gak sih? Perlunya ada ruang hijau dan pohon-pohon itu bikin mata seger gak sih? Kalau aku setuju banget ya, kalau ruang hijau itu memang penting banget buat kota kita. Nah, selanjutnya ada kata Kak Binar, kalau aku yang paling penting itu kawasan permukiman ya. Menurutku tempat tinggal tuh harus dirancang dengan baik dan jangan sampai terlalu dekat dengan kawasan yang bisa mengganggu kenyamanan masyarakat. Fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, pasar, tempat umum, dan juga seharusnya semuanya mudah dijangkau. Nah, kalau ini lengkap banget ya jawabannya, emang unik banget sih. Dan aku juga setuju ya, karena jalan, transportasi, ruang terbuka hijau sampai kawasan tempat tinggal tuh memang penting banget di ruang tata kelola kota ya. Karena kalau ngomongin tata ruang kota, banyak banget yang harus perlu kita pikirin supaya transportasi kita agak macet, jalanan lancar, dan lingkungan tetap sehat. Kota yang baik bukan berarti cuma terlihat bagus ya, tapi juga harus nyaman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih ya buat teman Pro 2 yang udah ikut gabungan hari ini. Nah, selanjutnya sebentar lagi kita bakal masuk ke sesi yang terakhir, yaitu insight informasi. Wait, informasi terupdate maksudnya ya. Jadi sebentar lagi aku tetap bakal nemenin kamu karena saatnya kita beralih ke topik selanjutnya. Tetap stay tune ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa burung flamingo memiliki warna merah muda yang begitu khas? Menariknya, flamingo tidak lahir dengan warna merah muda. Anak flamingo justru memiliki bulu berwarna abu-abu atau putih keabu-abuan. Warna merah mudanya berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Flamingo memakan alga, plankton, dan udang kecil yang mengandung pigmen alami bernama karotenoid. Semakin banyak makanan yang mengandung karotenoid dikonsumsi, semakin cerah warna bulu flamingo tersebut. Di alam liar, warna bulu yang cerah juga menjadi penanda kesehatan dan juga kondisi tubuh yang baik, sehingga berperan dalam proses menarik pasangan. Jadi, warna merah muda flamingo bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari apa yang mereka makan sepanjang hidupnya.
2: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
3: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Oke, teman berdua, setelah tadi kita ngobrol santai di bareng Besti, sekarang waktunya kita lanjut ke insight, karena udah jam 9 ya. Apa sih insight? Aku mau revisi, tadi aku salah sebut ya, kalau insight itu ternyata inspirasi pagi terupdate. Nah, maaf banget ya, masih baru awal ya, masih imut-imutnya lah istilahnya. Ya, jadi kalau di insight ini, aku bakal kasih kamu berbagai informasi dan pastinya inspirasi terbaru buat nemenin pagi ini. Nah, teman berdua, menurut kamu, aku udah kayak udah spill-spill topik ya. Jadi aku bakal spill sekarang ya topiknya. Jadi topik hari ini adalah, nah menurut kamu circle yang saling mengingatkan itu penting gak sih? Nah kalau temen itu bukan cuma soal seru-seruan bareng ya, tapi juga tentang bagaimana kita itu saling menjaga dan mengingatkan ketika ada yang mulai mengambil langkah yang kurang tepat. Apalagi kalau menyangkut hal-hal yang bisa berdampak buruk, takutnya seperti narkoba, judi, bahkan korupsi. Kadang satu nasihat itu dari orang terdekat bisa jadi pengingat ya, supaya kita gak ikut-ikutan melakukan hal yang salah. Jadi teman circle itu menurutmu berpengaruh gak sih? Nah pagi ini di insight kita bakal ngobrol lebih jauh ya tentang pentingnya punya circle yang positif dan bagaimana kita bisa bersama-sama berani bilang tidak pada narkoba, judi, dan korupsi. Jadi tetap bareng di insight karena ada informasi dan inspirasi menarik yang sayang banget kalau dilewatin.

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Brady, kalau tadi aku udah spill ya topik tentang menurutmu apakah circle itu berpengaruh atau tidak. Nah, emang sih kalau ngomongin soal pertemanan itu punya circle yang positif, karena bukan cuma bikin kita punya temen buat seru-seruan, tapi juga bisa mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Nah, biasanya lingkungan pertemanan yang baik itu bisa buat kita nyaman atau saling evaluasi, saling ngingetin. Jadi tuh kita sama-sama berjuang bareng, sama-sama berkembang bersama, sehingga tidak ada satupun salah satu dari kita yang merasa tertinggal atau merasa toksik dan lain sebagainya. Nah, ketika ada jalan sesuatu langkah yang mungkin kita menurut kita udah gak benar, ya kita saling mengingatkan supaya teman kita tidak terjerumus lebih dalam. Nah, misalnya kalau ada teman yang udah sering melakukan hal yang beresiko ya, ngambil keputusan toksik dan ngerugiin dirinya sendiri, nah teman baik tuh harusnya bisa membimbing temannya sendiri ya, supaya berani mengingatkan lah intinya, supaya teman-teman kita itu tidak semakin lebih jauh kelakuannya. Bahkan kalau misalnya diajak gitu ya kitanya, ya kita harus berani bilang tidak, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau mengingatkan teman juga gak harus dengan cara yang menghakimin ya, karena masa sih kalau kita ngerasa oh teman kita salah, kita cukup mengingatkan saja. Jangan sampai kita mengejudge atau bikin dibesar-besarin lah pokoknya. Kadang cukup dengan ngobrol deep talk gitu ya, baik-baik, dan nunjukin kalau kita tuh sebenarnya peduli banget sama teman kita sendiri. Bahkan kalau misalnya teman kita ternyata ada masalah, ya kita bisa saling mendengarkan lah intinya. Jadi jangan sampai topik yang seharusnya bisa kita selesaikan berdua, jangan sampai kesebar ke di semuanya ya pokoknya. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kita harus bisa menerima setiap apa yang peringatan dari teman kita, dan kita tuh harus saling mendukung lah intinya kalau pertemanan itu. Nah, karena pada akhirnya pertemanan yang sehat bukan tentang selalu setuju sama yang lain, tapi tentang saling menjaga. Nah, coba deh teman pro 2 pikirin circle kamu sekarang lebih sering membawa kamu ke arah positif atau justru sebaliknya.

0: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
1: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
0: Emang kenapa sih?
1: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman berdua, masih kita bahas ya tentang circle tadi. Bagaimana menurutmu circle itu berpengaruh gak sih buat kehidupan kita? Nah kalau aku sih mau ngelanjutin bahas tadi ya. Kalau misalnya salah satu bentuk menjaga diri dalam pertemanan adalah berani bilang tidak ketika diajak melakukan hal yang berisiko seperti hal-hal yang negatif ya. Kadang sih kita sebenarnya tahu ya bahwa hal itu tersebut gak baik, tapi karena kita tuh kayak takut kalau misalnya kita bilang tidak, kita tuh jadinya gak punya teman kita tuh bilang sok suci lah, yang inilah, terus akhirnya kita gak punya teman lagi ya, dianggap gak solid dan gak mau kehilangan teman-teman, akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Nah padahal ya menolak itu bukan berarti kita gak menghargai teman. Justru berani bilang tidak itu nunjukin kalau kita tuh punya prinsip loh, tahu apa yang baik dan tidak untuk diri kita sendiri. Nah teman baik itu juga seharusnya menghargai keputusan kita yang gak memaksa. Kalau melihat teman yang udah mulai terlibat, ya jangan malah ikut-ikutan ya teman berdua. Coba ingatkan dengan cara yang baik, karena satu nasihat dari teman yang peduli mungkin bisa membuat seseorang berpikir ulang sebelum mengambil keputusan. Nah buat teman berdua, aku juga pengen dengar ya versi kamu, apakah circle pertemanan itu mempengaruhi hidup kamu atau enggak ya. Aku tunggu.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Wah, bajunya artis ini bagus sekali.
2: Coba cari di online shop.
3: Kurang satu level lagi nih, menang. Ayo.
4: Bapak, temenin ngerjakan PR matematika ya.
3: Aduh, bentar lagi ya. Sana, sama ibu aja.
1: Tuh, kerjain sendiri dong deh, ibu repot nih. Bapak, ibu, rela waktu berharga bersama keluarga terlewatkan begitu saja. Gunakan handphone atau gadget secara bijak ketika berkumpul. Membaca buku bersama, berdongeng, ngobrol santai dan saling bercerita tentang aktivitas seharian pasti seru kan? Tumbuh kembang anak terbentuk dari pengaruh yang diberikan keluarga loh. Letakkan sesaat handphone atau gadget Anda, berikan perhatian, dan menjadi keluarga berkualitas yang bahagia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, udah waktunya aku bacain gabungan ya. Udah beberapa ada yang masuk nih di sini di WhatsApp. Dari Kakak Lara, katanya kalau menurut aku sih circle yang saling ngingetin itu penting banget sih, Kak. Bukan yang selalu membenarkan kita, tapi yang berani mengingatkan ketika kita mulai salah arah maksudnya. Karena terkadang kita terlalu sibuk dengan diri sendiri sampai gak sadar kalau ada hal yang perlu diperbaiki juga. Punya orang-orang yang tulus mengingatkan menurutku adalah salah satu bentuk kepedulian yang paling berharga. Menurutku juga aku setuju banget sih, soalnya kan dari situ kita bisa tahu ya kesalahan kita di mana. Dan kalau misalnya orang itu benar-benar tulus ya, tulus mencintai kita, mengasihi kita, mengingatkan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang ya. Meskipun kasih sayang itu bukan harus yang dimanja gitu, tapi bagaimana kita saling belajar satu sama lain, saling ya intinya mendidik ya, mendidik kita satu sama lain menjadi pribadi yang lebih baik. Nah teman berdua, sekarang ini juga ada yang sudah mau menyumbangkan suaranya tentang pertanyaan tadi ya, apakah circle yang saling mengingatkan itu penting atau enggak sih. Nah di sini ada Kakak Safira yang bentar lagi dia akan menyuarakan suaranya. Tolong ditunggu ya, bentar lagi.

0: Hai, aku Safira. Menurut aku penting sih, soalnya kadang kita tuh gak sadar kalau ada sesuatu yang kurang baik dari diri kita. Dan justru orang terdekat yang bisa ngingetin. Tapi menurut aku juga, saling mengingatkan juga harus dengan cara yang baik. Bukan yang malah bikin kita ngerasa dijudge. Aku sendiri lebih suka punya circle yang kalau kita salah bisa ngomong langsung, tapi tetap gak bikin kita ngerasa dijatuhin gitu loh. Jadi ya gak harus selalu setuju sama kita, yang penting bisa saling support dan saling ingetin kalau memang ada yang perlu diperbaiki dari diri kita.
1: Pro 2, itu tadi aku juga setuju sama Safira ya, karena kata dia kalau misalnya punya temennya saling ingetin itu ya penting juga, tapi yang bukan saling menggurui. Nah aku juga setuju sih, karena kadang kalau ngingetinnya sambil menggurui itu rasanya kayak ada yang lebih senior gak sih. Sebenarnya kita juga sama-sama belajar, setiap manusia juga punya kesalahan masing-masing. Nah untuk gak kerasa ya teman Pro 2, itu tadi semua gabungan yang udah, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah masuk gabungan, dan kebersamaan kita di Spada ini harus berakhir di sini. Tapi tenang aja, karena besok bakal ada Spada lagi dari jam 5 sampai jam 10 maksudnya ya. Dan selamat pagi Pro 2 akan berakhir di sini, sampai jumpa lagi, tapi tenang ya, tetap stay tune di 89,5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Karena kamu bakal ditemenin sama penyiar hebat kita yaitu Naufal, yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan juga siang santai. Jadi kalau misalnya kamu mau request lagu-lagu yang bikin mood kamu naik, silakan request ya di question box yang bentar lagi Naufal akan upload. Nah sampai di sini dulu, Priska Priskila harus pamit undur diri. Diri maksudnya, dan aku bakal ketemu lagi di segmen selanjutnya. Bye-bye teman berdua.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Halo teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Noval, informasi pertama tentang Indonesia dan Timor Leste yang menyepakati kerjasama di bidang peternakan, perkapalan, dan pendidikan. Berikutnya ada promo 10-10 dari KCIC dengan diskon tiket Wush hingga 50%. Dan informasi ketiga datang dari Jember tentang aturan cetak ulang KTP elektronik yang hilang. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Kita mulai dari kabar internasional. Indonesia dan Timor Leste menyepakati 3 kerjasama di bidang peternakan, perkapalan, dan pendidikan melalui Bali Timor Leste Business Forum 2026 yang berlangsung di Denpasar 2 hingga 3 Oktober. Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan peternakan, pengadaan dan modernisasi unit kapal, serta kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Forum ini mempertemukan sekitar 60 pelaku usaha Timor Leste dengan pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dari Indonesia. Delegasi Timor Leste juga berkesempatan mengunjungi sejumlah sentra industri dan usaha di Bali untuk melihat langsung kapasitas produksi, teknologi, hingga peluang kemitraan dengan pelaku usaha Indonesia. Beralih ke kabar nasional, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menawarkan promo 10-10 dengan diskon tiket Wush hingga 50%. Promo melalui tiket.com berlaku untuk perjalanan rute Jakarta-Bandung dan Jakarta-Karawang dengan periode pembelian 5 sampai 11 Oktober 2026.

10 Oktober flash sale tersedia dalam dua sesi yaitu pukul 10 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan kembali pada pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara melalui Traveloka tersedia potongan harga hingga Rp150.000 menggunakan kode promo 1010 naik Whoosh. Promo ini berlaku untuk pembelian hingga 10 Oktober. KCC mengingatkan promo memiliki kuota terbatas dan ketentuan berbeda di setiap platform. Jadi calon penumpang perlu memperhatikan waktu flash sale, minimum transaksi, serta ketersediaan tiket sebelum melakukan pemesanan. Nah, sekarang kita masuk dari kabar lokal, khususnya dari Jember. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Jember menjelaskan aturan pencetakan ulang KTP elektronik yang hilang. Warga yang kehilangan KTP sebelum 1 tahun sejak pencetakan sebelumnya dalam kondisi tertentu perlu menunggu hingga masa 1 tahun sebelum KTP fisik kembali dicetak. Namun untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak atau darurat, warga tidak harus menunggu sampai 1 tahun. Misalnya untuk keperluan ibadah haji, berobat maupun pendidikan. Warga bisa menyertakan bukti kebutuhan tersebut saat mengajukan layanan di Dispenduk Capil atau Kecamatan. Sementara, bagi warga yang kehilangan KTP dan tidak memiliki kebutuhan mendesak, tersedia alternatif berupa identitas kependudukan digital atau IKD, serta biodata WNI yang dapat diurus di Kecamatan. Dispenduk Capil Jember juga memastikan ketersediaan belangko KTP masih mencukupi dan terus melakukan pengambilan belangko secara berkala sesuai kebutuhan. Oke teman-teman, berdua itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2 edisi hari ini 8 Oktober 2026 barengan aku Noval. Ikuti terus berita update lainnya di www.rri.co.id. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, happy, dan pastinya masih semangat menjalani aktivitas di siang hari ini. Seneng banget karena edisi Rabu, hari ini Rabu, mohon maaf karena edisi Kamis 8 Oktober 2026 barengan aku lagi Noval bakal nemenin kamu di siang hari ini pastinya cuma di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan atau mungkin lagi santai di rumah, lagi belajar atau mungkin masih sibuk sama aktivitas masing-masing, jangan kemana-mana karena selama 1-2 jam ke depan kita bakal dengerin bareng lagu-lagu pilihan yang pastinya asik buat nemenin siang kamu. Cuaca siang ini mungkin lagi mendung atau malah lagi cerah banget di tempat kamu, tapi apapun cuacanya jangan sampai bikin mood dan semangat kamu ikut turun. Nah, buat teman Pro 2 yang mau request lagu gampang banget, kamu bisa langsung kirim request melalui WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950 atau boleh gabungan juga di Instagram chats melalui Instagram kita di @pro2jember. Jadi kita tungguin requestan lagu dari teman-teman Pro 2. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan, terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, op, stop, stop, stop, stop.
2: Duh, hancur mobil saya. Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga.

Oke teman pro 2, baru aja kita dengerin lagu barusan. Fun fact nih, dari lagu yang satu ini, Super Exist milik Novel Syahreza. Ternyata gak cuma catchy, tapi juga sempat ramai banget di media sosial. Karena kalau teman-teman nyadar, ini sempat viral banget jadi backsound di salah satu platform. Dan dirilis pada Maret 2026, lagu ini punya karakter yang playful dan super percaya diri. Nah, sekarang kita bergeser ke lagunya siapa lagi kalau bukan Nadine Amizah dengan Reservasi Untuk Dua. Fun fact-nya, lagu ini menjadi salah satu pintu masuk menuju album Laika yang ditinggalkan. Tapi jangan terkecoh sama judulnya, teman berdua, karena ini bukan cerita tentang dinner romantis berdua. Justru lagunya membawa tema tentang luka, kemarahan, dan hubungan masa lalu yang belum benar-benar selesai. Jadi kalau biasanya Nadine nih bikin kita melo karena cinta, yang satu ini bisa bikin kita melo sambil mikir, wah ternyata luka juga punya ceritanya sendiri. Inilah dia, Reservasi Untuk Dua.

0: Kamu tahu nggak, wadah es krim kerucut atau cone yang sering kita makan ternyata tercipta secara tidak sengaja karena kepekaan seorang penjual kue. Kejadian ini terjadi di World Fair tahun 1904. Saat itu, stand penjual es krim sangat laris manis sampai-sampai penjualnya kehabisan piring kaca untuk menyajikan es krim. Di sebelah stand es krim tersebut, ada penjual waffle khas Timur Tengah bernama Ernest Hamui. Melihat tetangganya kewalahan, Ernest mendapat ide cerdik. Dia dengan cepat menggulung waffle tipisnya yang masih panas menjadi bentuk kerucut, lalu memberikannya kepada penjual es krim sebagai wadah. Pengunjung ternyata sangat menyukai sensasi makan es krim sekaligus wadahnya yang renyah. Dari situlah lahir tradisi makan es krim pakai cone yang kita nikmati sampai hari ini. Keren banget kan? Solusi darurat yang akhirnya jadi inovasi kuliner dunia.
1: Aduh, aduh, aduh. Foto, foto, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi. Woi, Ning. Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Eh, mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Hah? Kena tipu? Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau? Ih, takut.

Oke, tema berdua baru aja kita dengerin nih lagu American Girls by Harry Styles. Fun fact menarik seputar lagu ini ialah musiknya walaupun bosan kedengarannya fun dan bikin pengen joget, tapi ternyata punya cerita yang lumayan deep nih. Harry sendiri bilang lagu ini sebenarnya cukup kesepian karena terinspirasi setelah melihat 3 sahabat terdekatnya menikah. Dari situ Harry jadi ikut mempertanyakan kehidupan percintaannya sendiri dan membayangkan seperti apa hidupnya kalau suatu saat menemukan orang yang tepat. Wah, jadi lagunya walaupun upbeat tapi ternyata isi hatinya agak melo juga nih sepertinya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu dari Jisoo dengan Click. Fun fact-nya lagu ini punya cerita tentang chemistry yang susah dijelaskan. Jadi dua orang ini sebenarnya sadar kalau mereka mungkin gak cocok dan hubungan mereka bisa berakhir bikin sakit hati. Tapi namanya juga chemistry, teman berdua kadang logika bilang jangan tapi hati malah bilang klik. Bahkan konsep klik bir di lagu ini juga punya makna spesial sebagai simbol koneksi Jisoo dengan para penggemarnya di seluruh dunia. Jadi bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang bagaimana dua hal yang berbeda bisa tetap menemukan koneksinya. Wah. Wow.

setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

0: Bajunya artis ini bagus sekali. Coba cari di online shop.
1: Kurang satu level lagi nih, menang. Ya, ayo, ayo, ayo.
2: Bapak, temenin ngerjakan PR matematika ya.
1: Aduh, bentar lagi ya. Sana, sama ibu aja.
0: Tuh, kerjain sendiri dong deh, ibu repot nih. Bapak, ibu, rela waktu berharga bersama keluarga terlewatkan begitu saja. Gunakan handphone atau gadget secara bijak ketika berkumpul. Membaca buku bersama, berdongeng, ngobrol santai dan saling bercerita tentang aktivitas seharian pasti seru kan? Tumbuh kembang anak terbentuk dari pengaruh yang diberikan keluarga loh. Letakkan sesaat handphone atau gadget Anda, berikan perhatian dan menjadi keluarga berkualitas yang bahagia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tema berdua kalau ngomongin lagu romantis, vibe-nya kayak aku gak cuma mau sama kamu nih hari ini, tapi juga sampai masa depan. Tadi baru aja kita dengerin lagunya Nusa dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Fun fact-nya lagu ini ternyata ditulis langsung nih oleh Nucha dan menjadi bagian dari album Eonoia. Ceritanya tentang seseorang yang akhirnya menemukan cinta yang selama ini dinanti, sampai kehadirannya terasa seperti jawaban dari doa. Dan yang menarik, lagu ini sempat masuk di kejajaran trending YouTube. Jadi buat kamu yang lagi punya seseorang dan pengen bilang, aku mau nemenin kamu bukan cuma sekarang, tapi juga nanti. Wah, lagu ini cocok banget buat kalian. Dan sebentar lagi teman berdua, kita akan lanjut ke lagu yang kalau didengerin tuh rasanya kayak lagi ada di scene terakhir nih film romantis. Ini dia Nicky Baker dan Sumpah Mati. Fun fact-nya lagu ini merupakan single kemenangan Nicky Baker setelah Indonesian Idol season 14. Tapi yang bikin makin spesial, di balik lagu ini ada nama besar seperti Mahalini, Happy Andromeda, Giant Prayas, dan tentunya maestro musik Indonesia Andi Rianto yang memberikan sentuhan aransemen orkestra yang membuat lagunya semakin dramatis. Jadi gak heran kalau sekali denger emosinya tuh langsung kayak kerasa gitu. Nah, kalau kamu pernah berjuang mempertahankan seorang yang mungkin menjauh, mungkin lagu ini relate banget sama kamu teman perdua.

0: Ada sebuah danau yang letaknya bukan di permukaan tanah, tapi tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Namanya Danau Vostok. Danau ini berada sekitar 4 km di bawah permukaan es dan menjadi salah satu danau subglasial terbesar yang diketahui di bumi. Airnya tetap berbentuk cair karena mendapat panas dari dalam bumi dan tekanan dari lapisan es di atasnya. Yang menarik, Danau Vostok diperkirakan sudah terisolasi dari lingkungan luar selama jutaan tahun. Karena itu, para ilmuwan tertarik mempelajarinya untuk mengetahui kondisi lingkungan dan kemungkinan adanya kehidupan mikroskopik. Danau Vostok bukan hanya danau yang tersembunyi di bawah es, tapi juga menjadi tempat menarik untuk mempelajari bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke, teman berdua, baru aja kita dengerin lagu dari Olivia Rodrigo dengan lagunya Stupid Song. Ternyata terinspirasi dari sebuah buku nih berjudul Simple Passion, karya Annie Ernaux, yang banyak membahas bagaimana cinta bisa bikin seseorang benar-benar kehilangan kendalinya. Tapi yang lebih menarik, ide lagu ini justru muncul setelah Olivia mengalami kejadian sederhana saat jalan pagi di London. Jadi ceritanya ada seorang cowok yang menghampirinya dan mengajaknya makan malam. Tapi Olivia pada saat itu memang menolak. Tapi ternyata momen singkat itu bikin dia pulang dengan perasaan happy banget sampai akhirnya menulis lagu ini. Dan ternyata proses pembuatannya gak sebentar nih, tempur 2. Lagu ini sempat dikerjakan hampir 1 tahun sebelum akhirnya menemukan bentuk yang pas. Jadi walaupun judulnya Stupid Song, proses dibalik lagunya ternyata gak stupid sama sekali. Nah, lagu yang menggambarkan rasa tergila-gila sampai kadang bikin kita gak bisa berpikir jernih ini, dia Olivia Rodrigo dengan Stupid Song baru aja kita dengarkan. Dan sebentar lagi tempur 2, kita akan bacain requestan dari teman pro 2 yang udah masuk di chatbox Instagram @pro2jember dan juga WhatsApp kita. Dan buat yang di Instagram ini ada udah beberapa yang udah masuk. Ini ada Kak Zatia Vinovic yang request lagu Liodra Pura-Pura. Kemudian juga ada Kak Salz FM yang request lagu Maha Benarnya dari Salma Salsabil. Oke, buat kakak-kakak yang udah request, sebentar lagi kita akan putar lagu ini. Saat lagi pastinya setelah lagu ini selesai. Oke, ditunggu aja requestannya. Dan buat teman-teman yang masih pingin request lagu, boleh banget langsung gabungan di WhatsApp kita di 081-559-708-950 atau di Instagram @pro2jember. Oke, ditunggu gabungannya.

Teman Produa, terkadang kita sibuk mengejar sesuatu yang banyak, tetapi lupa mencari sesuatu yang lebih berharga, yaitu keberkahan. Harta yang berkah akan menenangkan, waktu yang berkah akan bermanfaat, dan usia yang berkah akan dipenuhi amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mari mencari rezeki dengan cara yang halal, menjaga kejujuran, dan memperbanyak syukur. Sebab keberkahan bukan tentang banyaknya yang kita miliki, tetapi manfaat yang Allah titipkan di dalamnya. Semoga Allah memberkahi usia, keluarga, rezeki, dan seluruh amal kebaikan kita.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.
1: Foto bareng yuk.
2: Rumah baru fix harus viral nih.
3: Wah, pos-pos dong, pos. Biar estetik, flexing dikit.
2: Oke, siap. Captionnya, rumah baru di Jalan Melati nomor 99, pagar putih, depan tukang cilok.
3: Stop. Itu bukan caption. Itu namanya GPS lengkap alamat rumah kamu.
2: Lah, biar orang gampang nemuinya dong.
4: Oh no.
3: Iya, gampang. Gampang juga buat yang kamu gak kenal ikut nongkrong di teras rumah kamu. Kan ngeri.

0: posting bisa bikin privasi hilang tanpa sadar. Bijaklah sebelum membagikan informasi pribadi. Saring sebelum sharing.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, baru aja kita dengerin lagu dari Salsabil Maha Benar. Lagu ini baru dirilis nih pada tanggal 25 September 2026 bulan lalu. Wah, ternyata ditulis langsung. Lagu ini langsung oleh Salma bareng Clara Riva yang sebelumnya juga pernah terlibat dalam lagu Bunga Hati. Tapi yang menarik, nomor 2, Maha Benar bukan lagu tentang percintaan biasa. Lagu ini justru menyindir orang-orang yang suka merasa paling tahu dan paling benar dalam menilai kehidupan orang lain. Bahkan video musiknya mengambil gambaran tentang lingkungan kerja yang toksik dan orang-orang yang suka meragukan pilihan kita. Pesan Salma di lagu ini juga cukup powerful. Kita gak harus terus-menerus membuktikan diri kepada orang lain, karena kemenangan setiap orang punya versinya masing-masing. Jadi kalau pernah diremehkan atau dihakimi orang lain, mungkin gak semuanya harus kita jawab. Kadang cukup terus jalan dan buktikan lewat apa yang akan kita lakukan. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu Pura-Pura dari Leodra, di mana fun fact-nya lagu ini menggambarkan seorang yang berusaha terlihat baik-baik aja, padahal sebenarnya masih menyimpan rasa. Jadi kalau kau pernah bilang aku gak apa-apa, padahal ya pura-pura banget, lagu ini kayaknya relate banget nih sama teman Pro 2.

0: Darbuka merupakan alat musik perkusi yang telah lama dikenal dalam tradisi musik Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Bentuknya yang menyerupai piala ternyata sudah menjadi ciri khas alat musik ini sejak lama. Menariknya, Darbuka memiliki banyak nama, termasuk dombek dan juga derbake, tergantung wilayah dan juga tradisi musiknya. Kini Darbuka tidak lagi hanya terdengar dalam musik tradisional, tetapi juga digunakan dalam pertunjukan musik modern di berbagai belahan dunia.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Oke, teman berdua, baru aja kita mendengarkan lagu Tak Semudah Hum Pimpa by Nabilah Taqiyah. Requestan dari teman-teman di Instagram, dari Kak Tam Tapi, kemudian Kak Likyu 23 dan Kak Farisha Naura. Dan juga dengan lagu Sedikit Lebih Lama Picikota, requestan lagu Kak Regang Leticia. Oke, dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan requestan lagu dari teman-teman, dari teman Pro 2 juga, baik dari WhatsApp maupun Instagram. Ini ada requestan dari Kak Marsyanisa dan Kak Mutia juga, yang request lagu 100 Hidup Lagi by Midra. Setelah kita akan mendengarkan, dan buat teman-teman yang masih ingin gabungan bisa langsung di 081559708950 atau di Instagram @pro2jember.

0: Coba tebak, dalam sehari jantungmu berdetak berapa kali? Jawabannya bisa mencapai sekitar 100 ribu dalam sehari, tergantung kondisi dan detak jantung seseorang. Artinya, saat kita tidur, belajar, bermain, atau bahkan sedang rebahan sambil scroll media sosial, jantung tetap bekerja. Tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh agar organ-organ mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan. Bahkan, kita hampir nggak pernah sadar loh dengan pekerjaan jantung yang berlangsung terus-menerus itu. Kita baru sering memperhatikan ketika detaknya terasa lebih cepat. Misalnya, setelah berlari atau mungkin saat kita merasa gugup. Padahal, setiap hari jantung sudah bekerja tanpa menunggu kita mengucapkan terima kasih.
1: Di, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
2: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
1: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah. Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.

Oke, baru aja kita dengerin lagu dari Sabrina Leonor lewat lagu Selesai. Lagu ini bercerita tentang seorang yang akhirnya memilih menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan memang sudah sampai di penghujungnya. Menariknya, pesan lagunya bukan cuma soal putus, tapi juga tentang belajar ikhlas dan melepaskan sesuatu yang sudah nggak bisa dipertahankan. Jadi buat kamu yang sedang berada di fase masih sayang, tapi harus merelakan, mungkin Selesai bakal terasa relate banget. Ini merupakan lagu requestan dari Kak Maria Widya, kemudian ada Kak Jennifer dan juga Kak Seruni. Dan berikutnya ini ada requestan dari Kak Barli lewat pesan Instagram yang request lagu Jenny, lagunya Jenny, The Weeknd and Lily Rose Depp, One of the Girls. Nah, kita lanjut sebentar lagi mendengarkan lagunya Jenny, One of the Girls, di mana lagu ini merupakan sebagian-bagian dari soundtrack serial HBO The Idol pada 2023. Nah, yang bikin menarik, Jenny bukan cuma menyumbangkan vokalnya di lagu ini, tapi juga ikut bermain dalam serial tersebut sebagai Diana, seorang trainee dan dancer di industri musik. Nah, berkat viralnya lagu tersebut di tahun Pro 2, lagu ini akhirnya berhasil masuk Billboard Global 200 Top 10 dan menjadi salah satu lagu Jenny yang paling sukses secara global. Jadi menarik banget ya teman Pro 2, lagu yang awalnya cuma bagian dari soundtrack justru bisa punya kehidupan kedua dan meledak beberapa waktu setelah dirilis. Buat teman Pro 2 yang suka R&B dengan nuansa sedikit dark dan misterius, langsung aja The Weeknd, Jenny dan Lily Rose Depp, One of the Girls, requestan dari Kak Barli.

Oke, halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Novel Hanur, masih di Santai Siang. Nah, sekarang nih kita udah masuk interval berikutnya, interval kedua, yang pastinya ada yang gak kalah menarik buat nemenin siang kamu. Karena sekarang waktunya kita masuk ke segmen Muda Kreatif. Di segmen ini kita bakal ngobrolin berbagai hal menarik seputar kreativitas anak muda. Dan pastinya kali ini bakal bahas sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu kuliner dan UMKM. Karena ngomongin kuliner di Jember tuh gak ada habisnya ya teman-teman berdua. Ada aja makanan unik setiap harinya, mulai dari jajanan kekinian sampai UMKM lokal yang punya cerita dan kreativitasnya masing-masing. Penasaran? Sebentar lagi kita bakalan bahas apa di edisi hari ini. Yuk tetap stay tune bareng aku Novel Hanur, hanya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi, pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan, dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama.

0: memberikan rasa manis yang khas.
1: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
0: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng aku Noval. Waduh, ini jam-jam siang gini kayaknya teman Pro 2 mungkin lagi ada yang di jalan, sedang di jalan atau mungkin sedang istirahat kerja atau mungkin istirahat sekolah, mungkin lagi cari-cari makan di luar. Wah, ngomongin soal makanan nih. Siapa di sini yang kalau makan tuh gak bisa rasanya, atau mungkin kalau makan tuh harus ada rasa pedasnya? Nah, ini ada info menarik nih. Kalau kamu termasuk tim yang gak bisa jauh dari sambal, ada nih kulineri Jember yang menarik buat dicoba, yaitu tahu kocek Mbak Yeni. Sesuai namanya, tahu ini menjadi bahan utamanya, kemudian dipadukan dengan bumbu yang punya cita rasa pedas dan gurih. Dan yang lebih menarik, kuliner ini justru banyak diburu oleh anak-anak muda Jember. Waduh, Bu. Diburu Gen Z nih kayaknya. Jadi tahu yang mungkin kelihatannya sederhana, ternyata bisa diolah menjadi jajanan yang punya daya tarik sendiri dan punya pasar di kalangan anak muda. Nah, ini juga bukti kalau bisnis kuliner gak selalu harus menjadi makanan yang mewah atau mahal. Kadang makanan sederhana yang punya rasa khas dan cocok dengan selera masyarakat justru bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Nah, buat teman Pro 2 yang suka makanan pedas, tahu kocek ini bisa jadi salah satu kuliner lokal yang wajib masuk daftar kulineran kamu di Jember. Tapi ingat, kalau level pedasnya bikin keringetan, jangan lupa siapin minuman. Sebentar lagi juga bakalan ada info seputar minuman. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Ingat gak sih sama es yang warnanya warna-warni, dibekuin dalam plastik panjang, terus dimakan sambil digigit ujungnya? Es mambu. Dulu es mambu ini identik banget sama masa kecil, jajanan depan rumah, harga murah, tapi rasanya selalu yummy. Nah, yang menarik, sekarang es mambu malah viral lagi nih. Tapi yang berbeda, pilihan rasanya makin banyak. Bukan cuma yang klasik coklat dan stroberi aja, tapi muncul versi baru. Ada isian buah asli, bahkan ada yang menggunakan topping kekinian seperti matcha. Melalui jajanan sederhana seperti es mambu ini, kita bisa terus mengenalkan jajanan zaman dulu dengan varian yang lebih modern.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman berdua, setelah tadi kita ngomongin soal makanan, kita ngomongin soal kuliner khas Jember. Tadi ada tahu kocok Mbak Yeni. Nah sekarang kita beralih nih, beralih ke minuman. Kalau siang-siang begini ngomongin makanan yang manis, waduh apa ya, makanan tapi ini minuman. Makanan yang manis, dingin dan menyegarkan. Siapa yang langsung kepikiran nih sama yang namanya es pisang ijo? Waduh, seger banget nih kayaknya siang-siang gini. Yes, ini merupakan khas kuliner khas Makassar yang memang punya daya tarik tersendiri. Pisang yang sudah matang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau, kemudian disajikan bersama bubur sumsum, sirup, santan dan tentunya es. Kebayangkan perpaduan rasa manis dari sirupnya, kemudian gurih dari santan atau susu, kemudian lembut dari balutan pisang itu sendiri dan dingin dari es dalam satu mangkuk. Nah, es pisang ijo ini sendiri sudah menjadi salah satu kuliner khas Makassar yang dikenal luas sampai ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, kuliner ini gak cuma populer saat Ramadan aja, tapi juga cocok banget dinikmati ketika cuaca sedang panas seperti saat ini. Jadi teman berdua, kalau kamu sedang mencari kuliner yang manis dan menyegarkan, es pisang ijo bisa banget nih masuk daftar pilihan kamu. Apalagi kalau makannya siang-siang begini kayaknya gak cukup deh kayaknya teman berdua kalau cuma satu porsi aja.

0: Pernah gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Ah, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, balik lagi barengan aku Noval di edisi siang santai kali ini. Gimana teman-teman berdua? Udah pada makan siang belum? Setelah tadi kita udah bahas seputar kuliner, udah bahas tahu kocok Mbak Eni dan juga es pisang hijau. Sekarang kita beralih nih ke produk kreatif khas Jember. Kita bahas UMKM kali ini. Ada kabar membanggakan dari Batik Pocangan Sukawono. Batik asal Jember ini ternyata gak hanya mengangkat motif yang indah, tapi juga membawa cerita tentang budaya dan potensi lokal Jember. Nah, motifnya terinspirasi dari berbagai kearifan lokal dan kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk tanaman tembakau yang memang sangat dekat dengan identitas Jember. Yang menarik, Batik Pocangan juga berkolaborasi dengan desainer nasional Bubah Alfian. Makeup artist sekaligus desainer, maksudnya Bubah Alfian. Bahkan karya mereka sudah sampai ke Los Angeles dan digunakan sebagai replika busana yang dikenakan Agnes Mo dalam video klip salah satu singlenya. Wow, keren banget. Artinya produk lokal Jember ternyata punya kesempatan untuk tampil di panggung yang lebih luas, bahkan sampai internasional nih. Dan ini menunjukkan bahwa budaya lokal gak harus selalu tampil dalam bentuk yang kuno atau tradisional banget. Dengan kreativitas dan sentuhan desain yang lebih modern, batik juga bisa dekat dengan generasi muda dan masuk ke dunia fashion. Jadi buat teman Pro 2, yuk bangga dengan produk lokal, karena siapa tahu produk yang lahir dari daerah kita sendiri justru suatu hari nanti bisa dikenal sampai ke dunia internasional seperti batik Jember yang dari Pocangan ini.

0: Kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran. Kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi. Anjing mengibaskan ekor itu tandanya senang. Tapi buat kucing, gerakan ekor justru bisa berarti tanda waspada atau marah. Jadi saat anjing merasa ramah, kucing bisa salah paham dan menganggap itu adalah sebuah ancaman. Dari situ konflik kecil bisa dimulai. Padahal bukan karena gak bisa damai, tapi karena beda bahasa. Jadi bukan soal musuh alami. Kadang mereka cuman belum saling ngerti aja.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, balik lagi barengan aku Noval, masih di Santai Siang. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang pastinya cocok banget buat kamu yang suka olahraga. Wah, siapa nih suka olahraga? Mengikuti pertandingan atau sekedar gak mau ketinggalan kabar terbaru dari dunia olahraga? Ya, apalagi kalau bukan Sport Zone. Di segmen ini, nantinya kita bakal ngobrolin berbagai informasi seputar olahraga. Mulai dari kabar terbaru, para atlet, pertandingan, prestasi, sampai hal-hal menarik lainnya di dunia olahraga.

Jadi buat kamu para pecinta olahraga, jangan kemana-mana, karena setelah ini ada informasi olahraga yang pastinya sayang banget buat kamu lewatkan. Tetap bareng aku Naufal, hanya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi jadi pajeot. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Produe FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng aku. Kita mulai nih dari kabar internasional, dari kabar sepak bola Inggris. Ada kabar terbaru dari Arsenal. Pelatih Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya bersama The Gunners dan akan tetap menangani Arsenal sampai tahun 2030. Arteta sendiri sudah menangani Arsenal sejak Desember 2019 selama berada di klub. Dia juga berhasil membawa Arsenal mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk kembali menjuarai Liga Premier Inggris. Arteta mengaku punya ikatan yang kuat dengan Arsenal, apalagi sebelum menjadi pelatih ternyata dia juga pernah menjadi pemain Arsenal selama 5 tahun. Wow. Menurutnya, pencapaian yang sudah diraih bersama Arsenal bukanlah akhir, tetapi justru menjadi awal untuk membangun lebih banyak kesuksesan bersama klub. Jadi buat teman Pro 2, para Gunners, kalian masih akan melihat Mikel Arteta berdiri di pinggir lapangan Emirates sampai beberapa tahun ke depan. Kita tunggu saja pencapaian apa lagi yang bakal dibawa Arteta untuk Arsenal.

Kaki. Sebelum Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat.

0: berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman perdua, setelah tadi kita membahas pesepak bola internasional, kita sekarang geser ke sepak bola Indonesia. Menjelang penutupan bursa transfer awal musim BRI Super League 2026-2027, Java United kembali menambah amunisi. Kali ini mereka mendatangkan gelandang bertahan asal Brazil, Van der Silva. Pemain berusia 28 tahun ini menjadi pemain Brazil kedua yang bergabung dengan Java United setelah sebelumnya ada bek Clayton Santos. Menariknya, Java United juga menjadi klub pertama Van der di luar Brazil. Sebelumnya, dia sudah menjalani karir profesional selama 8 tahun bersama sejumlah klub di Brazil dari seri D sampai seri B. Van der juga pernah memperkuat timnas Brazil U20 pada tahun 2016 dan sekarang dia sudah berada di Semarang dan mulai mengikuti latihan bersama tim. Bahkan Van der berpeluang langsung menjalani debut ketika Java United menghadapi Borneo FC pada 11 Oktober mendatang. Van der berharap bisa membantu Java United meraih kemenangan pertamanya musim ini. Nah, nomor 2 menarik nih untuk melihat bagaimana kontribusi pemain Brazil ini di sepak bola Indonesia.
1: If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kabar terakhir dari segmen Sport Zone. Nih ada kabar dari Maung Bandung. Persib Bandung hari ini memulai perjalanan mereka di Asian Club Championships Shopee Cup 2026-2027. Laga pertama yang harus dihadapi adalah wakil Thailand, Port FC. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Tamasat Thailand dan dijadwalkan mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Persib datang dengan target jelas kali ini, yaitu membawa pulang 3 poin dari kandang Port FC. Tapi tentu saja lawannya bukan tim sembarangan. Pelatih Persib, Igor Tolik, mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai kecepatan serangan balik dan kemampuan Port FC dalam memanfaatkan situasi bola mati. Persib sendiri sudah melakukan persiapan dan analisis terhadap pemain lawan. Gelandang Adam Alis juga menegaskan bahwa 3 poin di pertandingan pertama akan menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi buat Tom Pro 2, khususnya nih Bobotoh, para Bobotoh, jangan lupa pantau pertandingan Persib malam ini. Semoga Maung Bandung bisa membawa pulang hasil positif dari Thailand untuk Indonesia.

0: Hampir setiap rumah sakit tua, stasiun kosong, atau bangunan bersejarah selalu memiliki kisah yang membuat orang enggan melewatinya sendirian. Sebagian berasal dari pengalaman nyata, sebagian lagi berkembang menjadi legenda. Yang pasti, tempat yang sunyi ditambah cahaya yang redup seringkali membuat imajinasi bekerja lebih cepat daripada logika. Karena rasa takut tidak selalu hadir dari apa yang ada, tetapi dari apa yang belum kita ketahui.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh! Bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman berdua, masih barengan aku Naufal. Setelah tadi kita membahas seputar info seputar olahraga, saat ini masih di Santai Siang. Nah setelah tadi kita udah ngobrolin nih berbagai informasi dari dunia olahraga, sekarang waktunya kita pindah ke dunia yang pastinya gak kalah seru dan selalu punya cerita baru setiap harinya. Yap, sekarang waktunya Showbiz Segment. Nah di segmen ini kita bakal bahas berbagai informasi terbaru seputar dunia entertainment, mulai dari musik, film, artis, bahkan sampai kabar-kabar menarik dari para public figure yang pastinya lagi ramai diperbincangkan. Jadi buat kamu yang suka update dan gak mau ketinggalan berita terbaru dari dunia hiburan, stay tune karena Showbiz bakal nemenin kamu sampai sore nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang ringan, seru dan pastinya update. Barengan terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Beberapa orang mengaku pernah menerima panggilan dari nomor milik kerabat yang telah meninggal. Saat diangkat, tak terdengar suara, hanya keheningan. Faktanya, perusahaan telekomunikasi menjelaskan hal ini bisa terjadi akibat gangguan jaringan, keterlambatan sistem, atau nomor yang digunakan kembali. Namun, bagi yang mengalami secara langsung, pengalaman itu tetap terasa menyeramkan.
1: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana, tisu, tisu, tisu.
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kata-kata yang baik mampu menenangkan hati, mempererat persaudaraan, bahkan menjadi jalan datangnya pahala. Sebaliknya, ucapan yang kasar dapat melukai dan juga memutus hubungan antar sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Mari biasakan berbicara dengan santun, penuh kelembutan, dan juga menghindari kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Sebab ucapan yang baik adalah sedekah yang tak memerlukan biaya. Semoga Allah menjaga lisan kita agar senantiasa mengucapkan perkataan yang diridhoinya.

Oke, tema berdua di segmen kali ini. Setelah tadi kita bahas seputar olahraga, sekarang kita masuk ke dunia hiburan. Kemarin setelah Timnas menang di Asian Cup 2026 nih, sekarang ada info terbaru dari Timnas Indonesia. Kalau kamu termasuk yang ngikutin perjalanan Timnas Indonesia, ada kabar menarik buat kamu. Perjuangan panjang Timnas Indonesia menuju panggung sepak bola dunia bakal diangkat ke dalam sebuah film dokumenter berjudul The Longest Wait. Film ini bakal mengajak kita melihat lebih dekat perjalanan Timnas Indonesia. Bukan cuma pertandingan yang kita lihat di lapangan, tapi juga cerita di balik layar. Mulai dari perjuangan para pemain, kemudian tekanan yang mereka hadapi, pengorbanan sampai cerita keluarga dan identitas mereka sebagai pemain yang membela Indonesia. Menariknya lagi, proses pembuatan film ini berlangsung hampir 2 tahun lamanya. Tim produksi bahkan mengikuti aktivitas Timnas Indonesia secara langsung, termasuk momen pertandingan, ruang ganti, sampai kehidupan para pemain di luar lapangan. Nah, terbaru trailer perdana film ini sudah dirilis dan soundtrack resminya juga sudah diumumkan, yaitu lagu Rayakan Pemenang dari More Firm. Buat kamu yang penasaran gimana perjalanan panjang dan perjuangan para pemain Timnas Indonesia dari sisi yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya, catat tanggalnya ya, The Longest Wait dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 28 Oktober 2026. Wah, siapa nih teman pro 2 yang udah gak sabar buat nonton The Longest Wait di tanggal 28 Oktober nanti?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa burung flamingo memiliki warna merah muda yang begitu khas? Menariknya, flamingo tidak lahir dengan warna merah muda. Anak flamingo justru memiliki bulu berwarna abu-abu atau putih keabu-abuan. Warna merah mudanya berasal dari makanan yang mereka konsumsi. Flamingo memakan alga, plankton, dan udang kecil yang mengandung pigmen alami bernama karotenoid. Semakin banyak makanan yang mengandung karotenoid dikonsumsi, semakin cerah warna bulu flamingo tersebut. Di alam liar, warna bulu yang cerah juga menjadi penanda kesehatan dan juga kondisi tubuh yang baik, sehingga berperan dalam proses menarik pasangan. Jadi, warna merah muda flamingo bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari apa yang mereka makan sepanjang hidupnya.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Beresin mainannya, sekarang waktunya kamu ibadah kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
4: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Oke teman Pro 2, setelah tadi kita ngomongin film dokumenter tentang Timnas, sekarang kita geser ke dunia K-pop. Siapa nih para Blink? Ada kabar terbaru dari Blackpink yang lagi-lagi berhasil mencetak rekor baru lewat salah satu lagu debut mereka, Bumbaya. Video musik Bumbaya resmi melewati angka 1,9 miliar views di YouTube pada 4 Oktober 2026 waktu Korea Selatan. Dan pencapaian ini bukan sekedar angka fantasi saja, karena Bumbaya menjadi video musik debut grup K-pop pertama yang berhasil mencapai 1,9 miliar views. Wow. Bahkan rekor ini sekaligus membuat Blackpink menjadi artis K-pop pertama yang punya 3 video musik dengan jumlah penonton mencapai 1,9 miliar views. Sebelumnya, 2 MV Blackpink yang sudah lebih dulu mencapai angka tersebut adalah Dududu dan Kill This Love. Yang bikin yang menarik, Bumbaya sendiri merupakan salah satu lagu debut Blackpink yang dirilis pada 8 Agustus 2016 sebagai bagian dari single album pertama mereka Square One bersama lagu Wisdom. Artinya, setelah lebih dari 10 tahun sejak dirilis, Bumbaya masih terus didengarkan dan ditonton oleh penggemar dari berbagai negara. Wow, satu dekade lebih berkarir, tapi Blackpink masih terus bikin sejarah. Selamat buat Blackpink dan tentunya buat Blink yang ada di seluruh dunia.

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdom Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tema pro 2 usai sudah perjumpaan kita pada siang hari ini bareng aku, dan sebentar lagi kita akan ada sore ceria bareng Kak Irza dan juga Kak Dita pastinya. Buat kamu yang masih menjalani aktivitas, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap produktif, dan tentunya jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri untuk istirahat dan menikmati hal-hal yang kamu suka. Aku Lafalah Nur, pamit undur diri untuk siaran di siang hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah setia menemani dari awal sampai akhir. Jangan kemana-mana karena 89,5 FM Pro 2 RRI Jember masih akan terus menemani aktivitas kamu dengan berbagai informasi dan lagu-lagu pilihan. Aku Lafalah Nur, pamit undur diri di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang KBRI Tokyo perkuat kerjasama Indonesia-Jepang di Kyushu. Berikutnya tentang Kabid Binpres PBSI targetkan kuota penuh di Olimpiade 2028. Dan informasi ketiga tentang krisis air bersih meluas, PMI Jember salurkan lebih dari 500 ribu liter air. Dan Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. KBRI Tokyo memperkuat hubungan Indonesia-Jepang di wilayah Kyushu melalui kerja sama ekonomi, pertukaran budaya, dan juga pelayanan bagi WNI pada awal Oktober 2026. Jumlah WNI di Kyushu meningkat dari 5.610 orang pada 2021 menjadi 36.446 orang pada akhir 2025. Penguatan kerjasama dilakukan melalui seminar bisnis yang mempertemukan startup Indonesia dengan investor dan juga lembaga keuangan Jepang, serta pesta Indonesia Fukuoka yang menampilkan budaya dan juga kuliner Indonesia. KBRI Tokyo juga memberikan layanan imigrasi dan juga konsuleran kepada WNI dengan 444 orang mengikuti layanan seperti pengurusan paspor, afidavit, laporan diri, dan juga legalisasi dokumen. PBSI menjadikan Olimpiade Los Angeles 2028 sebagai target utama setelah Asian Games 2026. Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengatakan, pihaknya menargetkan Indonesia mendapat kuota penuh 16 atlet dengan melakukan pemetaan, evaluasi, dan juga penyesuaian program pembinaan. Target terdekat adalah Tour Eropa yang dimulai lewat Denmark Open 2026 pada 13 sampai dengan 18 Oktober. Dan saat ini Indonesia memiliki 10 atlet yang diproyeksikan menuju Olimpiade 2028. Dan jumlah tersebut diharapkan bertambah hingga mencapai kuota penuh pada 1 April 2028. Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih terjadi di sejumlah wilayah Jember. PMI Jember setelah menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih ke warga di Kecamatan Pakusari, Sumbersari Patrang, dan Sukorambi dengan distribusi menggunakan mobil tangki hingga 2 kali sehari. PMI menyebut kebutuhan air terus meningkat karena hujan belum merata hingga Oktober. Keterbatasan armada menjadi kendala dalam memperluas distribusi, sehingga PMI berkoordinasi dengan BPBD Jember agar bantuan bisa menjangkau lebih banyak warga. Masyarakat juga diimbau menghemat air dan juga memprioritaskan air bantuan untuk kebutuhan pokok seperti minum dan juga memasak. Tomo Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey Julia, today you're so ready. Bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Di sore hari ini teman preview, kamu balik lagi ditemenin sama kita berdua akhirnya. Long time no see. Setelah kita setengah abad.
0: Lebay, purnama ya. Kayaknya kita tuh munculnya pas purnama doang teman preview.
1: Woi serigala kamu.
0: Cantik-cantik serigala.
1: Woi CCS. Dan teman preview di sore hari ini balik lagi kamu ditemenin sama sore ceria tentunya.
0: Betul.
1: Di hari Kamis, spesial hari Kamis. Kamis, kenapa?
0: Kamis manis dong, ini pastinya. Udah ditemani sama penyiar yang manis-manis juga nih, teman bro dua. Ada Ija in the house. Terus ada siapa nih?
1: Aduh, agak mau ketawa gitu tapi dosa.
0: Ayo,
1: barengan aku Dita Savitri. Ini kayak konsepnya kita kayak dangdut akademi gitu ya. Dan teman berdua kita bakal bagiin informasi yang menarik tentunya. Jadi pastiin kita bakal temenin kamu di sore hari ini sambil nungguin jam pulang kerja setelah beraktivitas. Pokoknya stay tune terus, kita bakal seru-seruan di hari ini di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu dong pastinya. Wuhui.

0: Pernah mikir nggak, kenapa sebagian besar wortel yang kita temui hari ini warnanya selalu orange ya? Tahukah kamu, wortel asli pada ribuan tahun lalu sebenarnya berwarna ungu dan kuning. Wortel berwarna orange baru muncul sekitar abad ke-16 di Belanda. Saat itu para petani lokal melakukan persilangan selektif tanaman wortel kuning dan merah untuk menghasilkan varietas baru. Wortel orange ini ditunjukkan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional mereka, William of Orange. Wortel orange buatan petani Belanda ini ternyata punya rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih renyah. Karena rasanya yang lebih disukai, wortel orange akhirnya dibudidayakan secara massal dan mendominasi pasar dunia hingga sekarang. Ternyata, warna sayuran yang sering kita makan punya sejarah politik yang sangat panjang.
1: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dit, kamu kalau olahraga tuh seringan pagi atau sore?
1: Kalau siaran sore ya pagi, asik. Kalau nggak malas. Cuman lebih sorenya, aku lebih sukanya itu di sore sebenarnya. Tapi kadang pas libur ya pagi.
0: Tapi
1: pas libur sore.
0: Pas libur sore.
1: Kalau pas masuk kayak gini ya pagi.
0: Kalau ini olahraganya paling kita tuh ini ya di UNED, sekitaran UNED gitu kan.
1: Lari udah gitu doang, cemen kita.
0: Iya, terus habis itu balik ya.
1: Betul.
0: Habis itu balik kok enggak produktif sekali ya bisa olahraga.
1: Betul.
0: Tapi langsung balik, langsung tidur gitu biasanya. Kalau enggak malah jajan.
1: Iya kan? Harusnya gimana tuh habis olahraga kita harus gimana,
0: kita
1: Bu Irza?
0: Kita tuh harus mencontoh ya. Ini salah satu komunitas nih.
1: Ha-ha?
0: Namanya Osma Dit.
1: Heeh.
0: Apa tuh Osma coba?
1: Olahraga sore bersama, asik.
0: Ya sih, sore ceria ya.
1: Bukan, ini
0: ya.
1: Olahraga sore bersama teman Predua yang dimana ternyata itu dilakukan di Stadion Jember Sport Garden atau JSG. Dan Orma ini punya berbagai pilihan aktivitas setelah kamu melakukan olahraga teman Predua. Jadi enggak cuman olahraga aja terus pendinginan, enggak teman Predua. Jadi
0: enggak
1: kamu
0: jajan soto ya kan
1: dong.
0: Gitu
1: tuh.
0: Jajan soto tuh.
1: Itu ya sama aja dong gitu.
0: Kan harus balance.
1: Nah, di Osma ini kamu akan dimanjakan teman Predua dengan berbagai aktivitas, salah satunya akan ada bus perpustakaan di sana teman Predua.
0: Wow. Nah, di tengah kegiatan olahraga nih ya, Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Jember menghadirkan layanan perpustakaan keliling nih. Satu unit bus perpustakaan ditempatkan langsung di lokasi Osma. Setelah menyelesaikan kegiatan senam, peserta ini bisa memanfaatkan waktu istirahat dengan datang ke bus tersebut. Dan di sana mereka nih bisa melihat berbagai koleksi buku dan juga milih bacaan sesuai minat maupun kebutuhan nih. Dan layanan ini bisa dimanfaatkan secara gratis nih teman
1: Pro 2. Itu dia teman Pro 2. Jadi memang untuk kehadiran perpustakaan keliling ini membuat kegiatan Osma itu punya aktivitas tambahan ya selain berolahraga. Kalau biasanya olahraga selesai dan peserta ya udah langsung beranjak pulang, kali ini ada kesempatan untuk mengisi waktu luang sambil pendinginan sambil membaca teman Pro 2.
0: Excited sekali ya, excited.
1: Full produktif pokoknya.
0: Nah, Kepala Bidang Perpustakaan Dispusip Kabupaten Jember, Khairin Leda Wardani, ini mengatakan perpustakaan keliling ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat nih, sekaligus memperluas jangkauan layanan perpustakaan dong.
1: Artinya sekarang Tuang Predua layanan perpustakaan itu nggak cuman nunggu masyarakat datang ke gedung perpus aja, justru perpustakaan sekarang ikut hadir ya di ruang-ruang publik tempat masyarakat berkegiatan nih teman Predua.
0: Dan konsep seperti ini juga ngebuat akses terhadap buku jadi lebih sederhana. Peserta ini nggak perlu secara khusus ya meluangkan waktu untuk pergi ke perpustakaan. Ketika sedang berada di JSG untuk olahraga, mereka udah bisa nih menemukan layanan membaca di tempat yang sama.
1: Betul. Dan perkembangan terbaru, update terbarunya nih teman Predua, itu juga menunjukkan bahwa kawasan JSG memang sedang diarahkan menjadi ruang aktivitas masyarakat yang lebih beragam. Selain olahraga, konsep Osma Reborn menghadirkan zona UMKM juga sehingga masyarakat bisa berolahraga sekaligus berinteraksi dengan pelaku usaha lokal.
0: Tuh kan, jadi kita nggak salah tuh, Dit. Habis olahraga terus jajan tuh nggak salah.
1: Kita harus memutar ekonomi, teman Predua.
0: Betul sekali. Nah, teman Predua ya, jadi olahraga di sini ya, Osma sendiri ya, itu tuh udah sehat jasmani juga, mentalnya juga terpenuhi gitu dengan kebutuhan-kebutuhan pengetahuan lewat buku itu tadi juga. Luar biasa.
1: Jadi Osma ini, di Osma di JSG akhirnya nggak cuman untuk tempat berolahraga, untuk berkeringat aja, ada ruang untuk bertemu orang lain, mendukung aktivitas UMKM, dan sekarang juga ada kesempatan untuk lebih dekat dengan buku teman Predua.
0: Karena untuk membangun kebiasaan membaca nih yang Predua, kadang yang dibutuhkan tuh bukan cuman ajakan untuk membaca aja.
1: Betul.
0: Tapi juga nih membuat buku lebih mudah ditemui dan juga lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari, lebih accessible gitu.
1: Betul,
0: Predua. Apalagi gratis ini. Menarik sekali.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, sebelum kita lanjut ke program selanjutnya ya, aku bakal bacain laporan kehilangan dulu nih. Telah hilang berupa STNK dengan nomor P3361KM atas nama M. Sadik, alamat Jalan ST Agung 140 RT 1 RW 14 Kepatihan, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Lalu hilang STNK dengan P3487JT atas nama Fadil Kumar, alamat Dusun Rayap RT 2 RW 11 Kelurahan Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Dan terakhir hilang STNK dengan nomor P5207GM atas nama Ana Sita Farida, alamat Jalan Gajah Mada 40 Lingkungan Kerajaan Utara RT 1 RW 3 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke Tim Layanan Pengembangan Usaha LPPR RI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Jackpot. Jackpot. Ayo. Break. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin. Dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman saja kita bisa tahu mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang cuma basa-basi. Senyuman tulus biasanya terlihat dari pipi yang terangkat, lalu sudut mata ikut mengerut secara alami. Sementara, senyuman palsu cenderung hanya menggerakkan mulut, tanpa melibatkan otot sekitar mata. Bahkan menurut penelitian Paul Ekman, senyum yang tulus akan memudar secara perlahan dan natural. Sedangkan, senyum palsu biasanya akan hilang lebih cepat.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 89,5 FM Pro 2 Air di Jember, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Dan di sore hari ini enggak cuma 89,5
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya, betul.
1: Kita sudah berjaringan se-Jawa Timur, teman Pre 2. Jadi kita harus menyapa teman Pre 2 juga dari Pre 2 RRI Surabaya, Pre 2 RRI Malang, Pre 2 RRI Madiun dan
0: betul.
1: Juga
0: Pro 2 RRI Sumenep dong. Betul. Dan terakhir Pro 2 RRI Jember pastinya.
1: Betul. Warga kita itu.
0: Nah.
1: Nah, teman Pre 2 di sore hari ini, sore ceria berjaringan, kita menghadirkan tamu spesial banget. Kita bakal ngobrol bareng teman-teman PSM Universitas Jember atau paduan suara mahasiswa Universitas Jember nih teman Pre 2.
0: Betul. Dan yang bikin makin menarik nih, mereka baru aja loh Dit membawa pulang prestasi dari ajang penabur internasional Choral Festival 2026 nih.
1: Ada apa aja tuh Jan?
0: Ada gold medal kategori folklore ya, dan juga kemudian second place sekaligus gold medal kategori mixed choir.
1: Wow,
0: ya, keren banget kan. Nah teman Pro 2 yang mungkin penasaran sebenarnya seperti apa sih pengalaman ikut kompetisi paduan suara ya, sampai bisa tampil di tingkat internasional ini.
1: Betul. Dan aku mau ingetin dulu buat kalian, selain kamu bisa dengerin di radio di sore hari ini, kamu juga bisa menyimak kita lewat live YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pro 2 Jember. Teman Pro 2, kali ini sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember ada teman-teman kita yang luar biasa. Selamat sore teman-teman.
2: Hai.
1: Waduh.
0: Ada cowok-cowok. Cowok-cowok keren nih ya. Gak cuman suaranya aja ya.
1: Betul.
0: Ini juga keren teman Pro 2, kalau kalian lihat di YouTube-nya keren-keren juga kok.
1: Sudah kalah
0: keren ya. Yang seniornya juga gak kalah keren.
1: Ada senior Pro 2 di sore hari ini. Kita boleh kenalan dulu ya. Mungkin boleh disapa dulu teman Pro 2 di luar sana yang sekarang lagi menyimak kita. Kita kenalan dan juga disapa dulu. Mulai dari siapa nih?
2: Oke, selamat sore teman Pro 2. Saya Rohmat Hidayanto, tapi teman-teman lebih banyak memanggil saya Didung.
1: Didung, Didung. Pak Didung, Mas Didung.
2: Terserah. Kalau Pak serasa tua ya.
1: Oh, Mas Didung.
2: Walaupun sudah tua bener.
1: Enggak apa, kita membaur di sini, Mas.
2: Oke, iya. Saya setiap hari kumpulannya sama mahasiswa-mahasiswi.

0: singer yang baru datang, maksudnya baru kita rekrut,
1: baru kemudian join.
0: Ya nanti sebagai singer journey-nya itu kami yang awal terus.
1: Gitu. Oh, wow.
0: Jadi kapan dia sebagai singer baru, kemudian nanti dia naik ke jenjang berikutnya, naik jenjang berikutnya sampai dia nanti bisa kompetisi seperti mereka berdua ini.
2: Wow. Berarti berarti mereka nih yang mengantarkan ya Coach Didung ya ternyata.
1: Full memandu ya Coach Didung di PSM Jember.
0: Ya, walaupun kami ada tim ya, jadi bukan saya saja.
1: Oh, ada timnya.
0: Ya. Okay. Nanti timnya saya kenalin selanjutnya deh.
1: Oke, okay, next kita kenalan dulu yang ada di sebelah Coach Didung. Ada siapa nih di sore hari?
3: Halo, halo teman-teman Pro 2, selamat sore. Di sini aku Idam Halika Sari, selaku ketua umum UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember.
1: Okay. Panggilannya siapa mas?
3: Bisa dipanggil Idam.
1: Idam, oke, okay. Sebagai ketua PSM Universitas Jember.
3: Ya.
1: Semester berapa sekarang?
3: Semester 7.
1: Sudah akhir. Kayaknya sudah mulai sibuk-sibuknya ini ya. Oke, okay, selanjutnya yang di depannya ada siapa nih? Boleh disapa atau apa?
4: Baik. Halo, selamat sore teman-teman Pro 2. Saya Yoga Satria Putra, biasa dipanggil Yoga. Saya sebagai penanggung jawab atau PIC dari kompetisi internasional yang kemarin.
1: Oke. Okay. PIC-nya.
4: Iya, betul.
1: Berarti bisa dibilang ketua proyeknya kemarin
4: ya. Iya, betul, ketua proyeknya kemarin.
1: Wah, ini pas banget ya orang-orang yang kita hadirkan sangat tepat teman radio di sore hari ini. Kita nanti bakal ngobrol seperti apa sih kompetisi internasional ini yang kamu sudah mungkin baca di story ataupun di feed kita. Di situ sudah ada ya. Dan di sore hari ini enggak cuma kita berdua aja yang bisa bertanya-tanya, teman radio boleh juga bertanya-tanya lewat DM Instagram Pro 2 Jember. Boleh.
2: Terus juga lewat WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950.
1: Betul. Kita tungguin ya teman Pre 2 sampai nanti kita ngobrol jam 5 aja. Jadi buruan ketik aja sekarang teman Pre 2, kita sambil habis ini kita akan lanjutkan ngobrol bareng mereka. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Sore Ceria berjaringan Pro 2 Jawa Timur.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Kalau bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kembali lagi di Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur nih, Mumpro 2 masih bareng Irza, masih bareng juga sama
1: Dita Aulia tentunya di sore
0: pasti
1: hari.
0: Dan ada PSM Universitas Jember dong.
1: Nah, kita bakal ngobrol dulu sebelum ngobrol lebih lanjut soal tadi kita udah nyebutin prestasinya. Kita bakal kenalan dulu apa sih sebenarnya PSM Universitas Jember itu dan apa aja kegiatannya. Siapa nih yang akan menjawab? Boleh ketuanya dong.
0: Silakan.
2: Baik, mungkin langsung aja.
1: Boleh. Langsung aja.
2: Sebuah PSM itu salah satu UKM di Universitas Jember tentunya. Yakni yang mewadahi minat bakat mahasiswa yang di bidang, yang tertarik pada bidang vokal, terutama di bidang paduan suara, kesenian paduan suara.
1: Okay. Lalu kegiatannya setiap harinya itu seperti apa aja sih? Apakah mereka ada jadwal latihan rutin? Terus ada apa aja untuk kegiatannya?
2: Untuk sehari-harinya kami ada tentunya ada latihan rutin. Itu biasa dilaksanakan di hari Selasa, Kamis. Terus selain itu juga ada kegiatan protokoler dari universitas, yakni wisuda, mengisi acara wisuda.
1: Jadi full ya kegiatannya, latihan, memang latihan rutin dan juga latihan protokoler itu tadi.
0: Selain itu, apakah juga ada agenda nongkrong-nongkrong bareng ya?
1: Bonding ya?
0: Karena kan paduan suara kan, betul, banyak betul, orang betul di situ. Terus untuk biar makin lengket ya kan, apakah ada agenda ngobrol-ngobrol bareng atau sharing sessionnya?
1: Atau ngopi?
0: Atau ngopi bareng itu, apakah ada juga?
2: Kalau ngopi sih, itu tidak ada jadwal khusus. Jadi mungkin tiap orang mungkin langsung mengajak gitu.
1: Pak Didung diajak nggak?
2: Pak Didung ini biasanya pulangnya larut malam ini.
1: Paling akhir ya malah ya.
3: Jagain mereka supaya nggak kemana-mana. Apalagi kalau udah jelang kompetisi gitu ya. Saya yang paling rewel biasanya jam 9 maksimal 9.30 itu sudah harus, mereka sudah harus meninggalkan ruangan. Kalau enggak, mereka bisa sampai jam 12. Setengah 1 mereka ngobrol di situ aja gitu. Jadi sebenarnya bukan yang ngobrol apa ya. Kadang mereka itu kalau udah lihat videonya, tampilan paduan suara tim lain, mereka langsung apresiasi ini itunya itu
1: banyak
3: ya, akhirnya banyak. Kalau kita kalau dibuat seperti ini gimana ya, kalau dibuat seperti itu ini bagusnya apa, kelemahannya apa,
1: bisa sampai jam 2 pagi.
3: Belum itu kalau pas ini ya, kalau pas lagi lagi bener.
1: Lagi bener itu.
3: Kalau pas lagi nggak bener maka Netflix.
0: Butuh refreshing juga
1: bonding ya. Tenang, aku belain.
3: Itu pun kalau misalkan ini ya, kalau luput begitu, luput dari pengamatan, mereka pulang dari situ masih
1: lanjut.
3: Aku lapar, ayo makan gitu. Mereka makan bareng di mana begitu.
1: Iya, itu kalau anak muda namanya ini, Pak, geser yuk.
3: Geser.
1: Udah malam geser.
3: Tapi yang kalau yang bonding secara khusus begitu, kalau untuk kompetisi mereka biasanya ini Mas Yuka nih yang sering bikin acara tuh.
1: Kita apa nih?
3: Bakar.
4: Iya, jadi
3: bakar-bakar.
4: Betul sekali. Ada bakar-bakar, masak-masak gitu. Jadi kan semua orang nyebut saya sebagai duta bonding.
1: Memang jobdesk kamu berarti.
3: Iya, betul. betul.
1: Gitu. Dan kalian ini sudah berprestasi di Penabur International Choral Festival 2026 ya. Nah, boleh deh diceritain persiapannya seperti apa dan berapa lama nih, Coach Didung, persiapan untuk mengikuti International Choral Festival.
3: Kayaknya Yoga dulu deh. Kalau persiapan sejak awal nih, justru Yoga nih.
1: Oh, yang tahu Yoga dulu nih, Mas.
3: Iya,
1: duta bonding kita.
3: Duta bonding kita.
1: Bagaimana duta bonding kita?
4: Oke, jadi untuk persiapannya sendiri dari awal itu kita udah oprek dari 1 tahun sebelumnya di
1: oprek
4: bulan
1: untuk
4: singer kompetisi.
1: Oh, khusus berarti ya.
4: Iya, betul. Awalnya itu dari bulan Oktober akhir untuk menempah siapa yang bakal next jadi singer dan lain-lain. Setelah oprek selesai, kita langsung berlatih untuk pertama kali, yaitu kita membagikan partitur untuk latihan notasi terlebih dahulu kali ya.
1: Wow.
4: Jadi Kalau di paduan suara lain mungkin notasi itu masih diajari oleh coachnya. Untuk PSM sendiri tuh especially kita latihan sendiri ya, karena dari awal kita udah di apa ya, udah ditempa oleh coach Didung untuk kita bisa bisa latihan sendiri di notasi. Karena notasi adalah sebagian dari kewajiban masing-masing singer gitu.
1: Oh, pegangannya itu ya.
4: Iya, terus setelah notasi selesai mungkin untuk persiapan yang lainnya coach Didung yang lebih ngerti karena
1: baik, kita lempar ke coach Didung.
3: Ya, jadi perjalanan mereka, jadi di awal ini kan kita harus bentuk tim dulu. Nah, ini tugas Yoga nih. Untuk bentuk tim. Jadi dia yang sejak awal itu dia tahu persis di kami ini si A ini circle-nya siapa, si B circle-nya siapa dan seterusnya.
1: Hafal,
3: tugas
1: ya?
3: Harus. Ini tugasnya dia. Dan ini yang harus kami hilangkan, circle-circle itu yang harus kita hilangkan sehingga ini circle-nya ada satu keluarga yang mawadah sakinah warohmah itu.
1: Dan itu adalah itu ya, tugas Yoga.
3: Itu tugasnya Yoga. Itu. Nah, kemudian setelah itu tapi sejak awal, jadi kalau saya tadi ya cerita singer journey di PSM itu seperti apa sih gitu. Jadi mereka yang pertama adalah kita rekrut. Setelah kita rekrut, kita beri pelatihan. Pelatihan ini pelatihan dasar bernyanyi. Jadi pelatihan dasar bernyanyi itu adalah yang pertama dia membaca notasi. Harus bisa membaca notasi karena mereka nanti akan menyanyikan komposisi ataupun aransemen. Jadi semacam mereka bernyanyi itu ada relnya, nggak boleh keluar rel. Nah, supaya tetap di rel itu, maka dia wajib bisa membaca partitur. Jadi itu yang harus mereka kuasai.
1: Bekalnya ya.
3: Bekalnya di awal.
1: Lalu apa lagi nih, Pak?
3: Nah, setelah itu, setelah mereka belajar membaca notasi, maka baru mereka belajar teknik vokalnya. Itu. Jadi notasinya mereka menguasai notasi angka dan notasi balok gitu. Jadi mereka harus belajar itu. Nah, kalau untuk kompetisi, ini nanti anak-anak yang sudah di situ, yang sudah masuk masuk, terus kemudian sudah mengikuti pelatihan-pelatihan itu, kemudian tugas pertama mereka adalah bernyanyi di wisuda. Jadi di wisuda, kalau di wisuda ini arahnya kalau di kami adalah yang pertama adalah memang tugas protokol dari universitas yang kedua adalah ada target-target khusus mereka itu adalah viral. sehingga lagu-lagu yang kami pilih itu adalah ya lagu-lagu yang sekarang, yang kekinian lah. Terutama yang tadi saya sampaikan itu dangdut. Papa. Itu
4: Angin, betul.
3: Nah, semacam itu. Walaupun yang terakhir-terakhir kemarin ketika kita nyanyi di luar jalur kami, kami juga kemarin sempat viral itu ketika nyanyi
1: apa itu?
3: Bohemian Rhapsody. Jadi ya, itu sempat viral juga. Nah, itu tugas pertama mereka adalah bernyanyi itu. Nah, itu pun lagu-lagunya juga kami sesuaikan dengan singer. Nanti ini Mas Idam akan memberikan surat tugas nih kepada singer-singer siapa saja. Untuk periode ini singernya siapa saja. Nanti periode berikutnya singernya siapa saja, sehingga kami bisa bergantian di situ, sehingga ininya terasa ya. Masing-masing punya
1: Terlatih.
3: Kemudian baru ketika kita mau kompetisi, maka yang kita siapkan adalah kita audisi lagi.
1: Siapa? Masih ada lagi nih audisinya.
3: Jadi audisi lagi siapa yang harus bernyanyi di kompetisi itu. Karena kalau di kompetisi itu wajib mereka untuk bisa mandiri, bisa latihan mandiri. Nah, notasinya sudah harus benar nih gitu. Nah, kemarin kita sudah rekrutmen tadi ya, sudah diceritakan ya. Kemudian mereka dibagi partiturnya, mereka harus belajar sendiri. Nah, ini biasanya yang bertugas untuk membantu menuliskan MP3-nya,
4: MIDI.
3: Itu jadi panduan untuk latihan mandirinya. Nah, setelah itu baru tim kami masuk. Tim kami ini kalau untuk kompetisi kami sebenarnya ada berempat. Jadi yang satu ini namanya Mas Helmi, dia yang bertanggung jawab, biasanya secara musikal dia bertanggung jawab pada singer-singer di wisuda. Sementara saya di wisuda bertanggung jawab pada musikalnya, maksudnya iringan
1: musik.
3: Ya, dan kemudian yang apa namanya secara keseluruhan kami berdiskusi dengan Mas Hilmi. Tapi kalau untuk kompetisi, kami tim kami juga jajaran pelatihnya ada 3. Jadi setelah pertama yang nanti apa namanya setelah anak-anak belajar ini nanti akan dievaluasi satu pelatih namanya Mbak Ruri itu yang akan mengkoreksi apakah notasinya sudah benar apa belum. Jadi Mbak Ruri ini bertanggung jawab pada intonasi.
1: Oke.
3: Ya. Nah, kemudian kalau intonasi sudah benar, mereka kan menyanyi yang dibawakan mereka itu dari banyak negara, dari banyak daerah. Kemarin contohnya kami harus menyanyikan satu lagi dari Gaur dari mana? Slovenia.
4: Dari Slovenia.
3: Terus kemudian yang satu
4: tikus-tikus dari Lithuania.
3: Lithuania. Kemudian yang Mae dari Jepang.
4: Jepang.
3: Nah, ini pengucapan dan sebagainya harus tepat karena juri-jurinya memang dari sana. Sehingga kami butuh satu pelatih lagi yang itu dia khusus menangani kalau kami menyebutnya modifikasi artikulasi ya. Jadi misalkan menyebutkan membunyikan huruf I di note tertentu dia harus seperti apa dan seterusnya. Jadi untuk satu kalimat ini dia ininya membunyikannya harus seperti apa. Nah, ini ada pelatih sendiri. Baru nanti terakhir saya yang bertanggung jawab pada semuanya. Jadi salah satu penilaian itu adalah kesesuaian antara apa yang kita nyanyikan dengan apa yang dituliskan di situ. Jadi di lomba ini kami harus store partitur. Teks lagu. Jadi kontraknya itu adalah di teks itu. Jadi juri dia membaca, kami bernyanyi. Nah, ketika kami bernyanyi, apakah sesuai dengan yang di situ?
1: Dikoreksi langsung ya.
3: Dikoreksi langsung. Gitu. Nah, ini yang akhirnya kami ini berjalan terus sampai akhirnya ya sampai hari H kemarin gitu. Jadi prosesnya seperti itu.
1: Sangat panjang ya.
3: Sangat panjang.
1: Sangat panjang. Jadi, dan ketat.
3: Betul, betul.
1: Luar biasa.
3: Ini luar biasanya adik-adik ini disiplinnya. Kami kesulitannya adalah kami ini UKM level universitas.
1: Ya.
3: Sehingga anggotanya adalah di lingkungan UNED berbeda-beda fakultasnya. Lah ini jadwalnya berbeda-beda juga.
1: Betul.
3: Ini tugasnya dia.
1: Kembali lagi tugasnya dia.
3: Untuk
1: menyatukan itu ya.
3: Iya, satu menyatukan, yang kedua adalah setiap hari mereka harus menyatakan sekarang latihan ya, kita latihan, selesai latihan, besok kita mau latihan jam berapa nih? Siapa yang bisa dan siapa yang tidak? Okay. Kalau misalkan hari itu banyak yang tidak bisa, maka hari itu dibatalkan.
1: Waduh.
3: Atau besok siapa yang terlambat? Misalkan kita janjian latihan jam 7, ternyata banyak yang terlambat bisanya jam 8, maka start latihan kita undur jam 8.
1: Oh, gitu.
3: Jadi prinsipnya adalah jujur. Jujur itu kalau bisa bilang bisa, kalau tidak bilang tidak, karena ini semuanya akan berpengaruh pada jadwal kuliah mereka. Kan mereka datang ke UNED itu kan harus sebagai mahasiswa ya. Maksudnya akademik yang kita utamakan, setelah itu baru paduan suara gitu. Nah, sehingga jangan sampai mereka hanya diperbolehkan izin tidak latihan itu untuk urusan akademik.
1: Oke.
3: Dia ketat sekali dia. Kalau untuk urusan itu, aduh.
1: Sangat ketat ya. Nonton nggak boleh nih. Nggak boleh sepertinya.
3: Boleh.
1: Boleh. Tapi
4: setelah latihan.
1: Setelah latihan.
3: Iya. Okay. Sering kok mereka minggu-minggu gitu. Ayo besok filmnya ini gitu ya. Nonton.
0: Nah, kalau gitu. Untuk tadi coach dan juga teman-teman lainnya, tadi kan dimulai dari oprek ya. Itu kan oprek untuk kompetisi atau dari internalnya sendiri atau memang dari mahasiswa semuanya dulu disaring dulu untuk masuk ke PSM atau memang itu oprek khusus ini masuk ke kompetisi.
3: Menjelaskan
0: ini
3: ya,
0: nanti.
3: Opreknya ada dua ya.
1: Ada dua.
3: Iya.
0: Gimana tuh?
4: Jadi yang biasanya di periode pertama itu kita ada oprek besar. Nah, oprek besar ini tuh untuk seluruh mahasiswa Universitas Jember yang aktif, kalau misalkan di tahun ini harus yang boleh daftar itu angkatan 2024 sampai 2026.
0: Oke, berarti anak baru yang masuk kemarin belum boleh nih.
4: Boleh.
0: Boleh. Boleh masuk, oh boleh.
4: Boleh, boleh, boleh. Kan yang enggak boleh itu yang udah semester 6 ke atas.
0: Oh, oke. Okay. Okay. 2024 sampai 2026. Oh iya, boleh ya.
4: Hmm. Terus, ketika oprek besar itu sudah dilakukan, maka kita ada oprek singer lomba biasa namanya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk oprek singer lomba ini yang pertama itu hanya dibuka dibuka untuk singer PSM UNED aja gitu.
1: Oh, yang sudah tergabung di
4: Iya, yang PSM-nya. Sudah tergabung tadi di PSM. Nah, nanti biasanya dari situ udah langsung nemu ya singer-singer yang akan jadi singer kompetisi tersebut gitu. Mungkin.
1: Gitu. Jadi terpilihnya dari situ ya, setelah perjalanan yang ya panjang juga.
3: Artinya mereka yang berangkat kompetisi itu adalah memang anak-anak yang terlatih.
1: Betul.
3: Nah, ada perkecualian jika pada saat itu kan ini yang membedakan PSM UNED dengan paduan suara besar di kota besar ya. Maksudnya begini, kalau mereka itu audisi jatuhnya adalah singer yang sudah jadi. Kalau kami begitu audisi jatuhnya itu adalah para singer-singer yang siap dilatih.
1: Jadi kita harus yang sudah profesional ya.
3: Betul. Jadi di PSM UNED ini, di tempatnya IDAM ini justru isinya kalau audisi di awal itu isinya ya benar-benar penyanyi pemula. Bahkan ada yang baru bernyanyi itu ya sekarang ini.
1: Oh wow, boleh ya Pak ya.
3: Boleh sekali gitu.
1: Oh, saya udah tegang dari tadi, waduh kok ternyata ini seketat itu. Tapi ternyata untuk pemula juga boleh ya.
3: Boleh sekali begitu, sekali.
0: Tapi bukannya itu ini ya malah semakin challenging buat teman-teman yang udah di PSM sendiri ataupun sama coachnya sendiri nih coach.
3: Jadi kalau di kami itu tugas kami sebagai ini kalau kami membahasakannya ke adik-adik itu ini ada campur tangan Tuhan di situ. Apa itu blessing?
1: Betul.
3: Jadi tugas kami sebagai pelatih itu sebenarnya hanya memilih. Kamu berbakat loh di sini. Kamu tidak berbakat di sini. Mungkin kamu bakatmu di tempat lain.
1: Oke.
3: Oh. Ya maksudnya ya. Jadi yang kami seleksi terutama untuk penyanyi, untuk yang di ini ya, untuk yang kompetisi ya. Itu adalah anak-anak yang memang justru yang kami pilih dulu adalah listening. Anak-anak yang bisa mendengarkan, menyimpan kotak, mengeluarkan lagi dengan nadanya. Kan nggak perlu ya untuk seperti itu kan nggak perlu maksudnya latihan sejak awal begitu kan. Tapi itu kan sudah karunia dari sananya gitu. Itu yang nggak boleh diri. Jadi bisa mendengarkan, menyimpan kotak, mengeluarkan lagi. Ini kan semuanya begitu. Semua pemusik ya. Kebetulan kalau adik-adik ini melalui suaranya. Tapi misalkan untuk gitaris kan berarti dia mendengar, menyimpan kotak, mengeluarkan lagi lewat tangannya. Pianis juga begitu gitu. Nah, kalau singer dia bisa mendengarkan, merekam di otaknya, mengeluarkan lagi lewat suaranya gitu.
1: Begitu.
3: Nah, kalau sudah bisa begitu, nah ini artinya dia punya bakat untuk itu, baru diasah.
1: Bisa dikembangkan ya.
3: Iya, bisa dikembangkan. Betul. Gitu.
1: Ini menarik banget Wong Preview, tapi kita tahan sejenak. Sebenarnya sudah ada yang bertanya, tapi kita tahan dulu ya. Nanti kita akan bacain bersama-sama Wong Preview. Jadi buat kamu yang ingin bertanya juga boleh lewat DM Instagram Preview Jember atau juga boleh di WhatsApp Preview.
0: Betul, di 081559708950 Preview. Jadi tetap stay tune aja ya di Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur.
1: Betul.

0: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
0: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
0: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: Asi, keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download

0: Dan Ngompro 2 masih lagi ya. Betul. Pastinya lagi ngomongin bareng ini Ngompro 2, paduan suara mahasiswa ya. Betul. Universitas Jember yang makin seru obrolannya sore hari ini dan insightful banget buat aku. Betul. Ya meskipun aku buta nada.
1: Betul, aku baru tahu loh behind the scene-nya itu ternyata seperti itu. Karena aku taunya ya udah tahu mateng yang memang biasanya tampil dan juga di video-video TikTok biasanya beredar tuh sudah sangat waduh bagus banget memang. Kalau lagu-lagu zaman sekarang dibawakan dengan padus tuh unik gitu jadinya.
0: Nah, ternyata prosesnya panjang.
1: Prosesnya panjang banget sama Ampre juga. Nah, kita lanjut soal ngobrolin soal lombanya ya. Betul. Kan berhasil meraih gold medal kategori Folk for Padia Penabur International Choral Festival 2026 ya. Dan juga di second place dan gold medal kategori Mixed Choir Padia Penabur International Choral Festival 2026 dengan ketua proyeknya adalah Yoga. Ketua bonding, ketua proyek, wah banyak ini ya. Bagaimana kamu memandu untuk menuju ke kompetisi ini? Bagaimana cara kamu sebagai ketua proyek ya menyusun semuanya dan lain sebagainya? Bagaimana kamu memimpinnya?
0: Nah betul, ada jatuh bangunnya pasti. Wih, ya kan?
1: Bangun nggak tuh? Sebagai ketua proyek.
2: Banyak jatuhnya, bangunnya. Lu, nah,
1: bukan saya ya.
3: So.
1: Jatuh dulu atau bangun dulu nih?
3: Gimana, gimana? Jadi untuk persiapannya sendiri itu ya, pastinya kita harus meyakinkan terhadap singer bahwa mereka itu ini nggak punya kemauan nggak gitu. Karena kita lebih mementingkan yang mau belajar daripada yang udah jadi nih tapi susah diatur gitu. Karena kita tuh bawa tim gitu kan. Jadi kita harus lebih saling mengerti kali ya satu sama lain gitu. Terus untuk jatuh bangunnya sendiri tuh kebetulan di 3 tahun terakhir kompetisi ini yang banyak jatuhnya sih. Saya rasa
1: luar biasa, tapi akhirnya terbayar ya.
3: Iya, terbayar
1: full. Gold medal betul. Ini bagaimana tuh jatuhnya itu?
3: Jadi banyak banget untuk prosesnya aja. Kita tuh pernah mungkin ada yang berhenti di tengah-tengah jalan karena nggak kuat.
1: Tapi itu sudah terpilih posisi.
3: Sudah terpilih.
2: Sudah jalan.
3: Setengah jalan.
1: Terus, ya.
3: Terus akhirnya kita cari lagi gitu. Di hamin 7 bulan mau kompetisi itu kita cari singer lagi untuk menggantikan si posisi. Yang out dulu tadi.
2: 7 bulan itu pendek loh ya untuk ukuran kompetisi internasional ya.
0: Oke, berarti di paduan suara itu enggak ini ya, enggak kayak bola ya, ada pemain cadangan dan segala macam. Ternyata enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Untuk kompetisi itu enggak ada.
3: Pure.
2: Wow. Jadi, karena ini kan terkait dengan anggaran.
0: Bisa ya kalau ngomongin anggaran.
2: Kalau ya artinya yang kita bawa ya yang benar-benar bermanfaat di sana, artinya yang punya ini ya, punya apa namanya sumbangsih di kompetisi itu.
1: Lanjut berapa gitu. Orang total overall?
3: Untuk overall untuk singernya aja itu 37. Itu belum bersama tim. Kalau semua satu tim beserta official, pelatih, konduktor itu ada 43.
1: Wow.
3: Gitu.
1: Banyak memang ya. Terbang ini. Untuk, oke. Lalu
3: apalagi nih, lupa.
1: Untuk persiapan
2: pemilihan ini kali ya, pemilihan apa namanya, pemilihan eventnya.
3: Oke. Jadi ini apa namanya juga termasuk jatuh juga nggak sih?
1: Kenapa?
3: Karena untuk planning awalnya itu sebenarnya kita mau ikut MCE, Malaysian Choral Estate Fund, gitu. Terus waktu itu ada inflasi, ada juga.
2: Perang.
3: Iya, ada perang gitu. Ya akhirnya memutuskan kita untuk tidak berangkat ke luar negeri karena saat itu lagi
4: banyak faktor
3: yang tidak mendukung gitu. Akhirnya last option.
1: Apanya?
3: Tapi kayak tinggal beberapa hari lagi.
0: Oh, last minute ya.
3: Iya, last minute buat penutupan PICF-nya. Syukurlah kita masih bisa daftar.
0: Oke.
2: Karena kalau itu PICF lepas mungkin kita juga akan kesulitan nyari event. Karena singer itu kontraknya kan di ini ya, di apa namanya, di kompetisi. Kalau kompetisinya kita mundur, kemungkinan ganti singer itu sangat besar. Nah ini makanya ini dia harus gercep sekali dia.
3: Ya karena ada beberapa singer tuh yang bodo amat mau mau kemana, yang penting kompetisinya di luar negeri gitu. Misal contoh, jadi waktu itu saya beri pengertian gitu, terus di akhirnya tuh saya bilang mungkin Tuhan udah menakdirkan kita untuk ikut di PCF gitu. Ada something atau gift yang besar dari Tuhan yang bisa kita dapat nanti. Makanya mereka mau mengerti karena
1: percaya ya,
3: gitu,
1: ya.
3: Percaya.
0: Dan beneran dapat gold medal loh.
2: Ya, kalau dapat goldnya sih udah. Ini ya. Artinya kalau dapat goldnya itu pokoknya nilai kita di atas 80 itu dapat gold.
0: Oke. Okay.
2: Tapi yang spesial itu kita second place-nya itu. Itu yang sangat-sangat tidak. Artinya apa ya? Gift yang luar biasa kita di second place itu karena target kita sebenarnya tidak di situ gitu. Itu jauh melebihi ekspektasi kami itu.
1: Terus bagaimana anak-anak di sana pasti senang banget ya?
3: Iya, senang banget, apalagi mau cerita sedikit ya, ada tragedi waktu itu, jadi kita tidak boleh masuk ke venue karena hanya perwakilan saja.
2: Keterbatasan
3: tempatnya. Iya, betul. Terus kita kan hanya live streaming tuh di ruangan yang disediakan oleh PHF-nya sendiri. Nah, di situ kita sempat live streaming-nya tuh mati.
1: Lalu?
3: Di titik-titik pengumuman mixed choir yang kita dapat second place tadi, yang second winner.
2: Jadi kita diumumkan, mereka nggak lihat.
3: Gaib, yang dilihat nggak ada gaib.
1: Surprise nih konsepnya.
3: Iya, ya, betul.
1: Oke, ini menarik banget Wampre juga. Dan kali ini kita lanjutin dengan bacain gabungan yang udah masuk ya di sore hari ini. Ada Kak Lara Purnamasari dari WhatsApp Radio nih. Ini agak lumayan panjang nih ya. Ini sepertinya mungkin kita akan agak serius dulu.
2: Saya tak menyimak.
1: Ini pertanyaan dari Kak Lara, mungkin berhubungan dengan tadi untuk kita recruitment ya, mengambil orang dan sebagainya. Ketika harus menentukan nih siapa yang harus lolos, bagaimana kalian membedakan antara peserta yang secara teknis memiliki vokal sempurna dengan peserta yang mungkin secara teknik memiliki kekurangan tapi mempunyai karakter suara dan juga kejujuran emosi dan kemampuan bercerita yang sangat kuat?
2: Ya, kalau dari sisi pelatih, dari sisi konduktor, saya justru melihatnya bukan dari sisi skill. Karena skill perorangan ini akan sia-sia jika dia tidak bisa bergabung dengan tim. Artinya begini, di paduan suara ini kan teamwork ya.
1: Oh iya, banyak.
2: Berbeda dengan menyanyi tunggal solo.
1: Betul.
2: Ya. Nah, ketika teamwork, maka yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Kemudian tidak hanya kebersamaan, tetapi kalau di kami ada istilahnya blending. Blending itu kesatuan bunyi. Jadi di paduan suara kan dikelompokkan ya, suara itu dikelompokkan untuk cewek, sopran, kemudian mezzo sopran, alto begitu. Tenor untuk cowok ada tenor, bariton, bass begitu. Nah, ketika sopran bernyanyi, soprannya misalkan ada 5 nih, maka yang keluar suaranya harus 1 sopran. Dari coloring, powering, kemudian dan sebagainya itu harus 1. Nggak boleh, nggak boleh lagi yang terdengar adalah suaranya Siti, Romlah, begitu nggak bisa.
1: Harus satu
2: sopran, begitu. Okay. Nah, ini juga begitu, di kelompok yang lain juga sama. Sehingga ini yang pinter, dia harus menurunkan standarnya, harus sesuai dengan yang lain. Sementara yang kurang, ini harus ditarik bareng-bareng supaya dia bisa menyanyi di ini yang sama, di skill yang sama.
1: Okay.
2: Termasuk nanti kapan dia harus bernyanyi dengan keras, kapan dia harus menyanyi dengan perlahan, kapan dia harus ekspresi. Ekspresi pun juga begitu, diatur dengan tim yang sama. Yang kurang harus kita tarik bareng-bareng. Ini sering nih.
1: Menarik itu tadi.
2: Menarik, betul. Artinya gini, ketika satu kelompok suara ini ada yang kurang nih, maka yang biasa kita lakukan itu adalah seksional. Seksional itu satu kelompok suara itu yang akan kita latih secara khusus.
1: Jadi dikelompokkan ya.
2: Dikelompokkan. Nah, ini misalkan ini kasus terakhir itu adalah di sopran ya, yang sopran. Tak langsung tak pegang itu.
3: Iya, betul.
2: Jadi pagi itu dipegang oleh coach satunya. Ini anak-anak kesulitan nih. Untuk satu rangkaian nada itu dia kesulitan. Akhirnya malam saya turun, ya mungkin sebenarnya ini tujuannya sama tapi mungkin metodenya ya, saya coba pendekatan yang lain. Nah, ternyata anak-anak malam itu alhamdulillahnya teratasi.
3: Langsung.
2: Langsung teratasi alhamdulillahnya. Oh. Nah, itu ternyata setelah saya cek lagi, itu ada sekian orang yang memang dari sananya itu listening-nya tidak tidak sebagus yang lainnya. Itu. Tapi dengan metode-metode tertentu kita bisa tarik dia. Kita bisa tarik dia sehingga yang kuat nggak boleh merasa kuat, sementara yang kurang harus merasa bahwa dia harus larinya di kecepatan yang sama dengan yang lain. Sehingga ini nggak bisa lagi kalau misalkan itu tadi saya suruh milih yang mana. Saya milih yang satu punya komitmen, yang dua yang mau belajar. Artinya
1: komitmen ya.
2: Iya betul. Sepandai apapun di paduan suara, sepandai apapun, ketika dia tidak mau menurunkan standarnya untuk menyamakan dengan standar singer yang lain, maka sebaiknya dia nyanyi di solis saja.
1: Okay. Berarti nggak takut juga untuk kehilangan talenta mungkin Pak yang luar biasa itu?
2: Di paduan suara berbeda. Kita teamwork.
1: Balik lagi.
2: Jadi
1: menyamakan.
2: Satu tim bernyanyi, yang salah satu orang maka nilainya adalah untuk semua. Itu yang ini yang sejak awal itu pada saat pelatihan ya, itu selalu kita sampaikan ya. Kita sampaikan bahwa ini adalah teamwork. Jadi nggak bisa lagi dia suaraku enak nih saya harus menonjol di sini. Itu yang justru saya coret.
1: Itu ya Kak Lara, semoga terjawab. Yang paling penting komitmennya gitu.
2: Komitmen karena dan mau belajar.
1: Mau belajar gitu. Karena memang ini kita di padus kita kalian. Saya
2: nggak ikut. Nggak ada senioritas ya di situ. Juga nggak ada senioritas. Kamu
3: semuanya sama.
2: Iya, kamu sudah berlatih 3 tahun. Ini ada anak baru nih.
1: Anak baru nih.
2: Tapi anak baru ini mau belajar, kamu lengah, maka coret aja.
1: Okay, ini gak terasa banget Coach Didung, karena kita terbatas waktunya hanya 1 jam ya. Kita ngobrolnya masih belum selesai sebenarnya, tapi sudah harus diakhir.
0: Harusnya sampai nanti ya jam 9 gitu kan.
1: Kita harus lanjut. Karena Pak Didung jam 9 tuh sudah harus pulang. Okay, mungkin kalau teman Predua ada yang mau melihat, ada gak sih konten-konten PSM UNED nyanyi-nyanyinya, ada gak ditampilkan di sosial media?
3: Konten-konten kita sebenarnya punya akun official YouTube.
1: Apa itu? Boleh.
3: PSM underscore nanti UNED. Bisa dicari PSM UNED nanti muncul kok. Soalnya dari kita udah lama ada ngupload juga konten-konten nyanyi di wisuda maupun kompetisi di juga. Kompetisi juga.
2: Cuma memang ada beberapa konten ya di Universitas Jember. Kalau tampilan mereka di wisuda itu yang banyak adalah di UNED TV.
1: Di UNED TV
3: yang lebih lengkapnya.
2: Nah, tapi kalau tampilan-tampilan khusus ketika mereka di kompetisi itu adalah di akun resminya mereka, officialnya PSM UNED gitu. Itu termasuk yang nanti di apa? Di TikTok-nya ada ya?
3: Iya,
2: kita punya ada IG-nya, TikTok-nya apa?
3: PSM underscore UNED semuanya.
1: IG-nya sama juga.
3: Iya, sama.
1: Itu Teman Predua kalau kamu mau melihat bagaimana penampilan mereka ya, bagaimana konten-kontennya juga. Dan mungkin terakhir sebelum kita menutup, ada pesan untuk mungkin mahasiswa ataupun bahkan pelajar nih yang baru mau menempuh ke perguruan tinggi dan mau mencoba ikut paduan suara, boleh nggak dikasih apa tips and trick ataupun pesan baik dari ketuanya langsung ataupun ketua project dan juga mungkin dari coaching langsung.
0: Betul. Apalagi kan ini kita lagi proses oprek juga.
3: Kalian promosi.
1: Siapa dulu?
0: Silakan.
1: Yoga dulu. Yoga. Idam atau Yoga? Idam.
3: Saya dulu gak?
1: Iya boleh.
3: Mungkin pesan dari aku, teman-teman Pro 2 yang tertarik di bidang paduan suara, jangan takut untuk mencoba, tentunya untuk daftar. Karena juga saya pun aslinya baru pertama kali yang seriusi di paduan suara ini di kuliah ini baru banget
1: kuliah,
3: ya.
1: Tuh.
3: Jadi baru 3 tahun.
1: Jadi nggak harus anak padus di SMA-nya buat gabung di mahasiswa. Tenang aja, Teman Predua baru mulai di mahasiswa juga boleh. Kalau dari Yoga bagaimana?
3: Kalau dari saya sendiri, saya kan mahasiswa teknik ya. Jadi kesibukannya itu 2 kali lipat lebih tinggi daripada fakultas lain gitu ya. Bagi semua teman-teman Pro 2 mahasiswa, mahasiswa teknik khususnya, kita nggak boleh takut tuh, karena paduan suara tuh menurut saya refreshing ya. Jadi semua keluh kesah yang dapat dari pagi malamnya kita curahkan dinyanyi malam itu gitu.
1: Refreshing untuk anak teknik
3: ya. Iya betul.
1: Boleh. Oke, terakhir kalau dari halo,
2: dari saya ada dua. Kalau tadi kan pesannya yang pertama untuk mahasiswa, yang kedua untuk
1: pelajar.
2: Jadi kalau untuk mahasiswa, di paduan suara itu bisa ikut kompetisi, bisa ikut konser, itu bonus. Tetapi di luar itu banyak yang akan didapatkan. Belajar teamwork, belajar komitmen, belajar kemandirian. Ini semua bisa didapatkan. Yang itu tidak didapatkan di kelas. Itu bisa didapatkan di di paduan suara ini. Contohnya sekarang udah bisa mengatur orang dia. Nah, kalau untuk adik-adik di SMA terutama, ingat untuk masuk di PTN itu tidak hanya nilai akademik, tetapi di situ juga diminta untuk melampirkan sertifikat pengalaman prestasi atau sertifikat prestasi. Nah, sertifikat paduan suara ini bisa digunakan juga untuk memenuhi itu.
1: Gitu.
2: Bahkan di beberapa PTN ada jalur khusus untuk paduan suara.
3: Iya,
2: gitu.
3: Betul, choir.
1: Jalur choir.
2: Nah, jadi iya, berpaduan suara mulai sekarang itu.
1: Itu tadi Tomam Prediwe, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Coach Didung, terima kasih untuk Mas Idam dan juga Mas Yoga di sore hari ini. Dan Tomam Prediwe seluruh Jawa Timur, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak. Setelah ini kita bakal kembalikan lagi ke penyiar di kota masing-masing tentunya. Tapi buat kamu yang di Jember, tenang aja, kita lanjut temenin kamu di sore hari ini sampai nanti jam 7 malam.
0: Betul.
1: Tapi mereka harus pamit nih, undur diri. Terima kasih banyak. Semoga sukses kedepannya.
3: Amin.
0: So, ditunggu juga ya sharing-sharing selanjutnya.
1: Dan Tomam Prediwe, buat kamu pantengin aja kita ya, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Bye.
1: Bye.

0: pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu.
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya-hiya tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

masih sering minum sambil berdiri? Yuk, coba biasakan minum sambil duduk. Karena posisi tubuh bisa mempengaruhi proses menelan. Saat duduk tegak, otot-otot menelan bekerja lebih stabil, sehingga cairan lebih mudah untuk masuk ke lambung dan menghindari resiko tersedak, terutamanya pada lansia atau orang dengan gangguan menelan. Selain itu, minum sambil duduk membuat tubuh lebih rileks dan membantu mengurangi udara yang ikut tertelan. Meski bagi orang sehat, minum sambil berdiri umumnya tidak berbahaya, namun minum sambil duduk tetap menjadi pilihan yang lebih aman dan lebih nyaman.

0: Ayu? Di mana kamu Yu? Yu Ayu? Yu Ayu? Di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
1: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
0: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
2: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Teman berdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada

0: berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi. Sekali putus, tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Teman berdua, bayangkan sebuah momen ketika manusia untuk pertama kalinya meninggalkan jejak di dunia lain. Momen itu terjadi pada 20 Juli 1969 ketika misi Apollo 11 berhasil membawa manusia ke permukaan bulan. Astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, disusul Buzz Aldrin. Sementara itu, Michael Collins tetap berada di orbit bulan dalam modul komando. Peristiwa ini bukan sekedar pencapaian Amerika Serikat dalam perlombaan antariksa. Pendaratan di bulan menjadi simbol kemampuan manusia untuk menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Misi Apollo 11 juga menunjukkan betapa cepatnya perkembangan teknologi pada abad ke-20. Dari bumi, manusia akhirnya berhasil mencapai benda langit lain. Hingga hari ini, pendaratan Apollo 11 tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi manusia.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yeay, welcome back to With Me. Wih, sudah kemarin English Corner, English Corner udah selesai ya. Setiap hari Rabu sama Pre 2.
0: Mau English terus kah?
1: Enggak. Mau belajar mau okay. banget. Dan okay. Tokoh Pro 2 di Cangciwan hari ini kita ngebahas soal komunitas. Betul. Komunitas sekarang kan lagi banyak banget ya. Yang penting kalau menurut aku, selagi itu berdampak positif buat kamu mah fine-fine aja ya. Yang penting gak sampai kayak mungkin sehari bisa gak di rumah. Nah, komunitas sekarang yang banyak diikuti, komunitas lari. Mungkin dari hobi-hobi yang sama itu kamu bisa menemukan apa ya, menemukan waktu luangmu itu bermanfaat gitu tuh.
0: Betul. Nah, kalau tadi kan juga sebagian bagian dari komunitas kan yang PSM tadi. Betul. Yang kita datangkan tadi tuh Pro 2. Nah, kalau kamu memang suka nyanyi, ya udah ikut komunitas nyanyi. Betul. Seperti PSM tadi. Yang ada di kampus juga ikut UKM ya. UKM kampus. Betul. Ataupun dimanapun kamu berada ya.
1: Karena banyak banget komunitasnya. Di dalam komunitas itu tuh Pro 2, selain kita mungkin juga punya kesamaan hobi mungkin ya. Kita juga bisa bertukar pengalaman. Betul. Terus juga saling belajar, bekerja sama dan punya ruang untuk melakukan aktivitas yang kita suka ini, Tawang Pre 2.
0: Nah, dan pastinya WHO ini juga ini yang menjelaskan bahwa social connection berkaitan dengan bagaimana seseorang berhubungan dan juga berinteraksi dengan orang lain. Bahkan strategi berbasis komunitas dan juga kelompok lokal ini termasuk salah satu pendekatan yang dapat ngebantu loh memperkuat hubungan sosial pastinya.
1: Makanya sekarang tuh gak sedikit orang yang merasa mendapatkan pengalaman berbeda setelah mungkin mereka bergabung dengan komunitas ya. Misalnya nih, awalnya cuma suka ngefoto aja dan akhirnya bisa bertemu dengan orang yang lebih berpengalaman. Terus sharing deh tuh soal teknik-teknik dalam fotografi.
0: Betul, apalagi terus buat kamu yang suka olahraga bisa punya teman latihan sekaligus punya jadwal aktivitas nih yang lebih rutin. Dan yang menariknya dengan kegiatan sosial juga bisa belajar bekerja sama ketika mengikuti kegiatan komunitas. Betul.
1: Dan komunitas tuh gak harus yang mungkin kamu langsung ikut tingkat kecamatan. Dalam kelompok kecil mungkin dari teman-teman kantor kamu, teman-teman sekolah, teman-teman kampus,
0: atau RRI sehat ya.
1: Wah, itu juga boleh Tawang Pre 2. Kita buat komunitasnya yang mungkin awalnya cuma beberapa orang aja yang tergabung. Yang penting ada kesamaan minat. Betul. Lalu ada kegiatan yang buat anggotanya juga merasa nyaman untuk terlibat Tawang Pre 2.
0: Betul. Kalau kamu sendiri ikut komunitas apa, Dit?
1: Nah, itu dia. Aku masih menggali dan mencari sebenarnya aku bakatnya apa. Bukan mencari komunitasnya, tapi diri sendiri dulu nih. Kayak sukanya di mana? Karena takutnya kalau begitu udah nyemplung nanti ternyata enggak konsisten. Itu juga sayang kan. Jadi, kalau bisa aku diproses mendalami diri sendiri. Wih, ini gaya banget nih. Asik. Nah, kalau Irza seperti apa?
0: Kalau aku juga ini sih masih dalam proses pemilihan komunitas ya. Apalagi aku tuh suka rebahan.
1: Jadi kamu harus di KRI, Komunitas Rebahan Indonesia, atau KRC, Jember dulu kali ya.
0: Oh iya, aku kayaknya jadi ketuanya boleh. Waduh. Deh. Tapi ini lewat Zoom ya, karena pertemuannya kan iya rebahan semuanya.
1: Pertemuannya full online, fleksibel. Betul. Tidak. Betul. Ada tagihan uang kas.
0: Tinggal nanti rebahan di rumah masing-masing atau di kos masing-masing. Kita Zoom bareng, ngobrol, curhat-curhat tentang masalah-masalah dewasa ini. Ya kan?
1: Nah, itu dia salah satu manfaat komunitas teman-teman berdua. Nah, kalau kamu nih, apa komunitas yang lagi sekarang kamu pengen ikuti dan apa juga serunya teman-teman berdua?

0: yakin selalu bisa membaca semua huruf. Ternyata saat membaca sebuah kalimat, kita memang melihat huruf demi huruf loh. Tapi otak gak selalu memproses setiap huruf secara terpisah. Otak menggunakan pola, konteks, dan pengalaman untuk membantu kita mengenali kata dengan cepat. Itu sebabnya ketika ada kesalahan kecil dalam tulisan, kita seringkali masih bisa memahami maksudnya tanpa sadar ada yang keliru. Jadi kalau kamu sering kelewat satu huruf saat membaca, mungkin bukan matamu yang bermasalah, tapi memang otakmu lah yang sudah mengenali polanya.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja, kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.

0: Nah, saatnya kita bacain gabungan dari teman pro 2. Gimana komunitas mereka nih? Apakah merubah mereka ya?
1: Apakah komunitasnya ini benar-benar bermanfaat atau enggak nih? Ayo, apa cuma nonggi-nonggi doang?
0: Ya, komunitas apa yang enggak bermanfaat tuh?
1: Weh, enggak ada. Kalau misal enggak bermanfaat, enggak bikin komunitas dong. Kali ini ada dari Kak Rizky. Kalau aku sekarang lagi ikut komunitas futsal. Ini serunya karena selain bisa olahraga, jadi punya teman main baru. Kadang habis latihan juga lanjut ngobrol atau makan bareng.
0: Oke. Terus ada Kak Bel. Kak Bella.
1: Bella, apa tuh?
0: Aku ikut komunitas fotografi. Awalnya cuma pengen belajar foto, tapi ternyata banyak banget yang bisa dipelajari dari teman-teman yang udah lebih dulu terjun katanya. Dan aku juga ini, aku dulu pas kuliah juga ikut ini UKM fotografi juga. Tuh. Dan itu nggak cuma moto-moto pakai alat-alat yang udah tren-tren gitu loh, kayak digital gitu. Tapi juga di ini dikasih pengalaman tentang kita gunain itu loh, kamera yang dari kaleng gitu loh.
1: Betul, tahu.
0: Nah, jadi buat dari dasarnya banget Pro 2
1: untuk mendapatkan cahaya itu. Wah, itu bagus.
0: Nunggunya lama banget. Terus memang harus cahayanya tuh harus pas. Apa ya, banyak gitu. Pas juga Pro 2.
1: Betul. Ada dari Kak Fikri, aku ikut komunitas gaming. Di mana tuh?
0: Dita banget ini.
1: Mojo ini. Ya seru itu, bisa ketemu orang-orang yang ternyata punya game favorit yang sama. Jadi kalau ada turnamen kecil, kita bisa ikut bareng-bareng, bahkan juga mabar juga. Kadang seru rame-rame. Boleh nih aku join juga. Di mana nih komunitas gaming Jember nih? Nah memang kadang kesamaan satu hobi aja itu udah cukup teman berdua untuk membuat orang yang mungkin sebelumnya enggak kenal akhirnya bisa ngobrol dan juga berteman ya teman berdua. Nah, kalau teman berdua sendiri gimana nih? Komunitas apa yang sekarang lagi kamu ikuti teman berdua?
0: Nah, apapun komunitas kamu yang kamu ikutin, pokoknya yang penting itu tadi bermanfaat. Kita itu ngasah skill kamu lebih dalam lagi, ataupun yaitu membuka apa namanya koneksi-koneksi ya. Nanti kan di situ juga bikin kita dapat cuan-cuan tambahan
1: gitu. Bisa jadi teman berdua. Kan? Jadi aku saranin in this economy joinlah untuk bergabung dalam komunitas teman berdua.
0: Nah, aku mau join komunitas sepeda.
1: Gak jadi.
0: Harus sehat ya, karena badan ini udah jompo.
1: Oke, sekarang berarti KSJ, dicari komunitas sepeda Jember. Nah.

0: algi termasuk dalam keluarga tumbuhan rumput-rumputan atau Poaceae. Jadi kalau dilihat dari klasifikasi tumbuhannya, padi masih satu keluarga besar dengan berbagai jenis rumput lainnya. Bedanya, padi menghasilkan bulir yang menjadi salah satu sumber makanan paling penting bagi manusia. Dari bulir padi inilah kita mendapatkan beras yang kemudian menjadi makanan pokok bagi banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Jadi jangan buru-buru menganggap semua rumput cuma buat halaman ya. Salah satu keluarga rumput ternyata bisa sampai memenuhi piring kita setiap hari.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau...
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar, malah wawancara sama ayam beneran.
3: Teman terbaik.

0: Dan kita sudah masuk ke interval terakhir nih, memperluas.
1: Ada oops.
0: Ups, happy great skill.
1: Betul. Tadi kita udah ngobrolin soal komunitas dan kali ini selaras ya teman berdua. Kita lanjut ke interval berikutnya di Ups Upgrade Skill yang masih akan membawa kamu, menggeret kamu ke dunia lebih positif teman berdua. Mulai dari hobi, skill, bisnis atau ke lifestyle juga teman berdua.
0: Penyiarnya ya auranya udah negatif ya.
1: Ya kan kalau di sini nggak kelihatan ya. Cuman kelihatan suaranya aja. Tipu daya.
0: Untuk menambah skill kamu ya Tom Bro 2, pokoknya pantengin aja.
1: Sesaat lagi kita bakal bagiin tips and trick something yang bermanfaat buat kamu. Jadi pastikan kamu pantengin terus, stay tune barengan kita di 89.
0: Di spill gak sih?
1: Jangan. Kasih surprise aja konsepnya ya. Nanti bakal ada sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, pantengin aja di 89.5 FM Pre 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sebelum listrik menjangkau banyak wilayah, ada satu lampu yang terkenal karena cahayanya sangat terang. Namanya Petromax. Lampu ini dikembangkan di Berlin, Jerman oleh Max Kretz pada 1910. Menariknya, nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan nama panggilan Max Kretz yaitu Petroleum Max. Cara kerjanya juga berbeda dari lampu minyak biasa. Minyak tanah diberi tekanan dan juga diubah menjadi uap, kemudian menghasilkan cahaya terang melalui mantel atau kaos lampu. Di Indonesia, Petromax dulu banyak digunakan untuk penerangan rumah di daerah yang belum terjangkau listrik, termasuk oleh pedagang yang berjualan pada malam hari. Dan sampai sekarang, namanya masih akrab di telinga kita, meskipun penggunaan lampu ini sudah jauh berkurang.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Iya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tadi teman berdua, kalau kamu memang ngikutin kita ya, dari pukul 15 tadi kita ngebahas nih tentang olahraga. Betul. Lah, terus komunitas juga ngobrol dua. Nah, ini saling berkaitan juga nih, yaitu tentang ukuran sepatu.
1: Nah, tolong ngobrol juga kalau mungkin kamu masih pakai ukuran sepatu yang sama sejak bertahun-tahun lalu. Jangan-jangan kaki kamu sebenarnya udah berubah loh, tolong ngobrol juga.
0: Nah, apalagi kalau kamu bertambah usia ya, kan
1: pastinya.
0: Masa mau ukuran 32 terusnya ya gak mungkin kayaknya ya.
1: Kaki siapa tuh 32?
0: Enggak sih, aku 36.
1: Mungil amat gitu ya. Ukuran kaki tuh ternyata bisa berubah seiring bertambahnya usia atau berdua. Jadi ukuran sepatu waktu kita umur 20 tahun belum tentu masih cocok saat kita sudah berumur 40 atau 50 tahun atau berdua.
0: Oke, ini tuh lebih ke ini ya, lebih ke ukuran dewasa kayaknya.
1: Betul.
0: Ternyata masih bisa bertambah kah ternyata 20 tahunan ini.
1: Betul.
0: Nah, ahli penyakit kaki ini sama berdua, Dr. Rock Positano, menyebut banyak orang justru memaksakan kaki masuk ke sepatu yang ukurannya sudah kekecilan, dan kondisi ini bahkan disebut sebagai sindrom Cinderella. Waduh, karena Cinderella kan sepatunya hilang tuh pas jam 12 ya kan.
1: Teng-tong gitu.
0: Ibaratnya kaki ukuran 9 dipaksain masuk ke sepatu ukuran 7.
1: Betul. Kalau itu terus dilakukan sama Ampere 2, dampaknya bukan cuma bikin lecet atau sakit kaki aja. Sepatu yang terlalu sempit bisa memicu kelainan bentuk jari, tendonitis, pembengkakan, bahkan rasa sakit yang menjalar sampai ke lutut, pinggul, dan punggung bawah, teman Pro 2.
0: Real sih, aku sering banget ngerasain yang sama, teman Pro 2. Jadi ukuran kaki sendiri ini bisa berubah ya, karena berbagai faktor juga. Mulai dari bertambahnya berat badan, nah itu salah satu faktornya. Terus kehamilan, biasanya tuh kalau ibu-ibu hamil tuh kakinya agak bengkak, agak bengkak gitu kan. Terus juga ada perubahan hormon sampai dengan proses penuaan juga.
1: Nah, biar nggak salah pilih sepatu, teman Pro 2 ada tips sederhana ya. Coba ukur atau fitting dulu sepatu pada sore hari.
0: Ah, oke.
1: Karena saat kaki itu biasanya di sore itu biasanya lebih bengkak setelah beraktivitas. Jadi itu kayak ukuran maksimal kaki kamu, teman Pro 2.
0: Oke.
1: Pastikan kamu berdiri ya saat mencoba ukur kedua kaki dan pilih ukuran yang mengikuti kaki yang lebih besar.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, jangan lupa juga sisain ruang ya sekitar selebar ibu jari di bagian depan sepatu. Dan yang paling penting adalah jangan percaya kalau sepatu yang sakit ini sekarang nanti bakal melar sendiri ya.
1: Gak ada.
0: Dan dan aku tuh ya, untuk tips mengukur sepatu, aku tuh seneng banget sama sepatu sebenarnya. Cuman karena sekarang kemana-mana pakainya clock 92 atau sandal slop gitu ya. Sekarang udah agak meninggalkan sepatu. Tapi ada tipsnya nih dari
1: apa
0: aku
1: tuh?
0: Nih.
1: Gimana tuh?
0: Jadi kalau kamu beli sepatu apalagi online nih, teman produk, kan ini lagi masa-masanya diskon gede-gedean nih. Nah, itu kalau aku sih lebih ke ngukur dalam sentimeter daripada kayak ukuran fix kayak 36, 37 gitu kan. Aku lebih ngukurnya dengan ukuran sentimeter. Jadi kita mungkin gambar dulu kertas ya. Itu
1: pensili.
0: Ya, di pensili gitu. Kakinya. Nah, kalau aku ternyata nomor 2 itu ukurannya 23,5. Dan itu 36 juga enggak, 36,5 juga enggak masuk gitu kan. Jadi kita agak-agak tricky juga nomor 2.
1: Ini...
0: Nah, cari aja mungkin 23 atau 24 langsung lah biar agak longgar gitu.
1: Betul, bisa agak dilebihin dikit sama Ampere 2 untuk space kaki kamu.
0: Nah,
1: karena memang aku juga pengalaman membeli sepatu yang agak sempit ketika dipakai dalam waktu awalnya dipakai dan dipakai bentar kan waktu nyoba. Itu masih aman sama Ampere 2 karena memang aku ngerasanya oh ini pas. Tapi ternyata waktu dipakai lama, kecentit sekakiku sama Ampere 2, sakit beneran. Jadi kalau bisa diberi lebihan ketika kamu mencoba sepatunya sama Ampere 2.
0: Tuh, kalau kegedean kan juga bisa disiasati pakai kaos kaki juga
1: yang tebel,
0: kan?
1: Betul.
0: Jadi jangan salah untuk pilih ukuran sepatu ya.

0: Pernah sadar gak sih spanduk pecel lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
1: Makan di pecel lele favorit, rasa bintang.
0: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif masyarakat Lamongan.
2: Sampai habis, ini pecel nggak ada di Paris.
3: Itu menyemburkan api dan membakar di sana sini.
4: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
5: Emang gua pikirin.
4: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan PAH.
5: Kau membaca mantra.
4: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
5: Oh, takut.
4: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban. Termasuk kau dan anak cucumu nanti.
5: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Lagi-lagi kita bakal ngomongin sesuatu yang selaras ya, dari komunitas, terus olahraga, terus cara milih sepatu juga, sampai dengan beli air minum nih.
1: Waduh, pilihan, banyak sekali pilihan Tuan Pri juga kalau ngomongin soal beli air minum ya. Sebenarnya itu gak cuman air mineral aja loh. Ada namanya air demineral.
0: Apa tuh?
1: Sekilas mungkin kalau dilihat secara fisik mereka tuh sama, Tuan Pri juga, sama-sama bening. Tapi ternyata kandungannya beda loh. Perbedaan paling sederhana itu ada pada kandungan mineral yang masih tersisa di dalam air.
0: Oke. Okay.
1: Air mineral gimana tuh, Ja?
0: Nah, kalau air mineral sendiri mengandung sejumlah mineral seperti kalsium, magnesium, natrium dan juga kalium nih. Sementara air demineral ini sudah melalui proses pengolahan seperti reverse osmosis atau aero, sehingga sebagian besar mineralnya terlarut dihilangkan.
1: Oh, tapi jangan salah Tuan Pri juga, demineral ini bukan berarti airnya kotor atau enggak aman ya. Istilah ini cuma menunjukkan bahwa kandungan mineralnya itu lebih rendah Tuan Pri 2.
0: Oke. Nah, air mineral dalam air ini ya, mineralnya maksudnya dalam air ini punya manfaat juga. Kalsium misalnya berperan untuk tulang, gigi, otot dan juga fungsi saraf. Sedangkan magnesium dibutuhkan untuk fungsi otot dan juga saraf, lalu metabolisme energi sampai dengan menjaga fungsi jantung kamu.
1: Meskipun begitu, Tuan Pri 2, air bukan satu-satunya sumber mineral. Kebutuhan utama tubuh itu tetap berasal dari makanan
0: Jadi mana nih yang lebih sehat? Jawabannya gak sesederhana memilih mineral ataupun demineral nih. Untuk orang yang sehat, keduanya bisa menjadi pilihan selama aman dikonsumsi dan juga sesuai kebutuhan kamu.
1: Tapi untuk mungkin orang dengan beberapa penyakit, salah satunya mungkin penyakit ginjal, pemilihan air ini perlu lebih diperhatikan karena kandungan mineral seperti natrium dan kalium bisa berpengaruh terhadap kondisi tubuh. Jadi sebaiknya balik lagi mengikuti anjuran dokter atau ahli gizi ya, Tuan Pri 2.
0: Betul, jadi intinya Tuan Pri 2 jangan cuma lihat labelnya aja, yang penting tahu kandungannya dan juga sesuaiin dengan kebutuhan tubuh. Dan jangan lupa untuk selalu konsultasi sama yang berpengalaman, entah itu ahlinya atau ahli gizi ataupun dokter itu sendiri.
1: Betul banget Tuan Pri 2. Dan ini menjadi informasi terakhir kita. Seperti biasa di jam 7 malam kita akan kembali lagi bergabung bersama Pri 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat Tuan Pri 2. Dan nanti malam bakal ngobrol bareng si apa?
0: Nah, pantengin aja. Betul.
1: Ini berarti aku dan Irza harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore sampai menjelang malam ini, Tuan Pri 2.
0: Betul.
1: Buat kamu yang mungkin baru saja sampai di rumah, selamat beristirahat. Yuk kita bersih-bersih.
0: Bersih-bersih, betul.
1: Sambil mendengarkan nanti MLC ya, Tuan Pri 2.
0: Sambil mungkin cari makan juga.
1: Boleh.
0: Ya. Tuh. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, Tuan Pri 2. Ija dan juga Dita signing out dulu di sore ceria kali ini. Ketemu lagi besok. Aku besok libur sih.
1: Besok nantikan aja kita bertemu lagi di hari apa, Tuan Pri 2.
0: Betul.
1: So jangan kemana-mana, stay tune terus. Kamu bakal ditemenin sama MLC setelah ini. Tetap di 89.5 FM Pri 2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.
1: Bye.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Cara orang tertawa lewat chat ternyata bisa menunjukkan kebiasaan bahasa di negaranya. Kalau di Indonesia kita akrab dengan WKWK, haha atau hehe. Nah, di Brasil banyak orang menulis KKK untuk menandakan tawa. Menariknya, huruf K dibaca seperti suara tertawa. Semakin banyak huruf K yang diketik, biasanya berarti mereka merasa semakin lucu. Jadi, kalau kamu melihat pesan bertuliskan huruf K dengan panjang, jangan bingung ya. Itu bukan salah ketik, melainkan cara khas orang Brasil mengekspresikan tawa di dunia maya.
4: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
5: Ini dek, kembaliannya.
6: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
5: 2.000 ya, Dek.
7: Kamu kan ngambilnya 5.
6: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
4: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
8: Oh, no.
4: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 7 malam barengan aku di Talia. Informasi pertama tentang KBRI Tokyo perkuat kerjasama Indonesia-Jepang di Kyushu. Informasi kedua tentang NPC Indonesia gelar doa bersama jelang ASEAN Para Games. Informasi yang terakhir teman Pro 2, pengrajin batik Jember dorong inovasi motif daur kreatif generasi muda. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. KBRI Tokyo memperkuat hubungan Indonesia-Jepang melalui kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, dan pelayanan bagi warga negara Indonesia WNI di wilayah Kyushu. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di Fukuoka pada awal Oktober 2026 sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Duta Besar RI untuk Jepang Maria Renata Hutagalung mengatakan hubungan masyarakat menjadi salah satu fondasi kerjasama kedua negara. NPC Indonesia menggelar acara doa bersama melampaui batas dengan kekuatan doa. Hal ini menuju untuk kesuksesan tim Indonesia di ASEAN Para Games Nagoya 2026 dan IFCPF World Cup 2026 di Kusuma Sahid Prince Hotel Solo. Acara ini sekaligus melepas tim nasional sepak bola Cerebral Palsy yang akan mengikuti IFCPF World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat pada 14 hingga 24 Oktober mendatang.

Pelaku UMKM batik di Kabupaten Jember terus mendorong lahirnya inovasi motif baru yang mengintegrasikan potensi lokal. Langkah ini diambil untuk memperluas pasar batik lokal di kalangan pembeli muda, di mana motif khas daerah seperti daun tembakau dan kopi terus dikembangkan agar tampil lebih modern dan sesuai dengan selera estetika anak muda masa kini. Inovasi ini diyakini mampu meningkatkan nilai jual produk batik lokal di pasaran, dan para pengrajin juga menilai regenerasi pengrajin muda menjadi kunci utama keberlanjutan industri kreatif di daerah. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

0: ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Rasanya udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produksi. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman produksi yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget, langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC.
1: Music, live chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di blok M Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya.
0: Bener.
2: Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Tapi bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Agoy. Okay. Kamu bisa
2: agoy. Yoga.
0: Oh yoga.
2: Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Paham.
2: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
0: Oh iya. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung.
1: Oh.
2: Hosri klubnya asai.
1: Ini anak padel baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reklub ya.
1: Yeah.
0: Jujur, Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada-ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi di Taman Literasi.
0: Oh iya, benar.
2: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
0: Oh, lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya
0: romansa.
2: Roman-romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
2: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya.
1: Bener.
2: Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: ya.
1: Bener. Psikologi, cuy.
2: Psikologi.
0: Eh, masih inget ya?
1: Masih inget dong.
2: Ya. Inget dong.
1: Masih inget
2: kita
1: dong.
2: Kita tahu UKT kamu berapa?
0: Oh, enggak dong.
2: Enggak usah. Terlalu.
1: Kok jadinya serem ya?
2: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
1: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
0: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi ya ini adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih,
0: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Ini saatnya nih.
1: Bener.
2: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
0: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
0: Jadi lebih ke situ sih.
2: Oh gitu.
0: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
2: Jadi
0: aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
2: Oh gitu.
1: Okay.
2: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
0: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia tuh jago bikin nadanya. Jadi kita garap, tapi untuk ceritanya emang dari aku.
2: Berarti asli, real kejadian sama kamu.
0: Real kejadian, kan judulnya strategi memilikimu.
2: Betul.
0: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuman kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
2: Kita bikin lebih classy ya.
0: Kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
2: Penipuan ya.
0: Jangan ya.
1: Bener.
2: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu. Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
0: Udah. Biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
0: Buat first date-nya. Biasanya kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin nggak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
2: Jelas.
0: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Kayak aku pernah waktu itu tuh kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
2: Disclaimer dulu ya.
0: Dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa dikulik dari dia gitu.
2: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
0: Enggak. I want to make it valuable gitu kan.
1: Bener.
0: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
2: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
0: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
1: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
2: Strategi
1: berjur. Halus bro.
2: Halus pisan.
1: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
2: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
1: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
2: Salah. Sintayong.
1: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya. Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Ya kalau dia kayak lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Zar.
1: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong Ipi ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga ya fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan ini.
0: Jadi
2: fotonya gak sia-sia nih. Spotify.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Dia ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu
2: kan.
0: Betul,
2: yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
1: Benar. Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue yang sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau gitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
1: Enggak diketawain. Parah lu, Din. Enggak diketawain. Versi Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur enggak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul, gitu ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya saya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: sih.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Kok gak pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Kita ikut donet bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas lah ya.
1: Ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
1: Bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
3: Seru dong.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memiliki Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Benar. Tapi ini apa sih? Gue nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu. Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong.
3: Kurang. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang.
3: Karena masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan.
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian ya. 1, 2, 3 gitu.
2: Oh, iya.
1: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Kelilipan.
2: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus sih.
2: Pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin gitu.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Bener.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja.
3: Tadi temuin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian nambahin satu lagi. Dari cowok.
1: Selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama, mm-hmm, biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
3: Oh, iya, iya.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya, bener, gitu ya. Terus kayak, okay, nih okay, yogurt atau es krim, bener, gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya, oh, gitu loh.
3: Iya, lucu banget.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Keren banget.
2: Pernah. Yes, keren banget.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh iya, iya, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek, okay, gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati, okay, cewek.
1: Oke, okay, oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
1: Nah,
3: yaudah deh.
1: Iya, iya.
2: Bener, bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu ya kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: ya dong.
1: Harus
2: dong.
3: Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan, itu galat,
2: bukan, bukan ya.
3: Terus apa lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh,
2: iya.
3: Oh ini good night. Kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok kan.
2: Benar.
1: Baca
2: gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet,
1: bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak.
3: Stop. Tapi orang.
1: Lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan. Agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing.
1: Iya,
3: bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya.
2: Benar.
1: Iya.
2: Benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh, benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lah ini.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok ajaib. Tuh ajaib sih.
2: Ajaib
1: banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Bener.
3: Yuk.
2: Ini tadi ngomongin soal apa, percet-cetan ya.
1: Yeah.
2: Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
3: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak...
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang ngomong ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya, benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Masuk. Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas.
3: Kelas.
2: Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Set Stickman.
3: Oh ya, Kak Set Stickman. Hai Kak Set.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Enggak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah, ini.
3: Iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Oh,
1: asik sih, asik
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu
2: bisa
1: tuh.
2: Seru.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join nih.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga sabar lo enggak gue baca gue.
1: Sasnil Nora. Katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya. Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp ada siapa, Lid?
2: Lara yang udah nanya nih.
3: Nah, yeah.
2: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat.
2: Benar. Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak. Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu. Okay.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya.
2: Benar-benar,
3: betapa
2: benar-benar
3: kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak.
1: Iya.
3: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu.
1: Bisa,
3: cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Lisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Seru banget ini, seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6, Kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
3: Dia di saya.
2: Oh, ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 7-nya sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget
3: Brazil, joget Brazil.
1: Gue joget berhasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya? Jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
2: Kira-kira
3: ya,
2: kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira nanti.
1: Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
2: Yes.
3: Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, ya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
2: sih. Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
3: Yeah.
2: Thank you so much, Alisa.
1: Thank you banget, Alisa.
3: Terima kasih, kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin, iya. Ditunggu aja, semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Waduh, jangan dong.
2: Aduh,
1: jangan
2: itu
1: dong.
2: Tanda tangan kontrak.
1: Iya, Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini malam hari ini, jaga malam edisi 8 Oktober 2026. Kembali menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. By the way, teman Pro 2, malam hari ini ada kejadian apa yang bisa di-share? Waduh, kenapa diawali dengan kejadian Denny? Ya siapa tahu di hari Kamis ini teman Pro 2 ada adegan-adegan gedebak-gedebuk kehidupan yang ngebuat teman Pro 2 kayak, wah ini gak bisa dibiarin nih, harus stay cool, stay calm, dan juga tetap waras di tengah gedebak-gedebuk hidup yang ada aja gebrakannya teman berdua. Semoga hari kamu, hari Kamis ini, seperti kata orang, hari Kamis hari manis ya. Semoga kamu menjalani hari ini dengan yang manis-manis aja, gak ada yang pahit-pahitnya teman berdua. Udah kalau bisa datang yang pahit-pahit, empaskan saja. Malam hari ini, selagi kamu sedang beristirahat teman berdua, Denny akan temani kamu sampai nanti di jam 11 jaga malam. Dan spesial banget malam hari ini teman berdua, Denny gak sendirian karena ada teman-teman Denny yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Kalau sudah ada teman Denny, berarti malam hari ini kita juga lagi live di YouTube sama TikToknya Pro 2 RRI Jember. Kita langsung sapa dulu. Malam hari ini ada Haryadi dan juga Ardan yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember dari UKMPK Tegal Boto. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam Kak Denny.
0: Hai, gimana kabarnya hari Kamis, hari yang manis kata orang sih.
1: Malam Jumat.
0: Alhamdulillah. Malam Jumat. Kenapa sih?
1: Mistis.
0: Haryadi kok yang di highlightnya adalah malam Jumatnya. Kayak aku sudah membangun Kamis tuh yang manis, yang cheerful. Dia langsung mematahkan Haryadi, langsung malam Jumat gitu ya. Emang kenapa dengan hari Kamis ini teman-teman? Kalian menjalani hari Kamis ini penuh dengan cerita yang manis atau malah cerita yang mistis?
1: Tadi perjalanan kesini mistis sih.
0: Oh iya.
1: Iya gelap, lampu penerangannya
0: gitu. Mohon maaf kita gak lagi siaran di tengah hutan ya Pak ya. Tapi emang gimana hari Kamisnya dijalani hari ini? So far so good atau gimana teman-teman?
2: Rada-rada bad sih Kak.
0: Ah kenapa? Kenapa ya, sehari
2: lagi? Ini kan lagi ngerjain tugas akhir juga. Jadi lagi banyak, ya itulah, yang dipikirkan.
0: Oh, oke, okay, overthinking ya. Karena terlalu burnout juga ya, mungkin ya Ria dia. Oke.
2: Safar oke lah
0: karena udah bisa biasa menghadapi seperti ini, yes. Udah kayak jadi makanan sehari-hari gitu.
2: Betul.
0: Kalau Arden sendiri gimana kamu dan hari ini Dan?
1: Kalau hari ini aku mungkin setengah-setengah sih, 50-50.
0: Oke, kenapa 50-50?
1: Karena ya sama seperti Haryadi, aku juga mahasiswa tanggal tua. Mahasiswa tua sih udah.
0: Gak ada tanggalnya, kering aja kalau tanggal tua mah ya.
1: Iya.
0: Oke, mahasiswa tua.
1: Mahasiswa tua.
0: Aduh kayak gak enak banget ya sebutannya ya.
1: Iya.
0: Mahasiswa tua. Mahasiswa lapuk kayak.
1: Iya.
0: Oke, mahasiswa semester tua.
1: Semester tua.
0: Terus
1: yang sedang ya ngerjain skripsi. Tugas skripsi, tugas akhir lah itu.

0: kan berarti
1: bareng.
0: Oke. Jadi Aryadi sama Ardan ini adalah teman-teman dari UKMPK Tegal Boto. Kalau dia ngomong soal UKMPK Tegal Boto, kita malam ini juga akan ngebahas tentang hal yang relate banget dengan mereka, yaitu tentang media pers. Tapi sebelum itu, kenalan dulu deh sama satu persatu dari kalian, silakan.
2: Oke, mungkin mulai dari
3: Aryadi dulu deh.
4: Aku dulu.
0: Boleh.
4: Oke, halo teman-teman Pro 2. Kenalkan, aku Haryadi. Aku Selamat Haryadi, biasa dipanggil. Kalau di Tegal Boto, aku biasanya dipanggil HRD daripada Selamat.
0: Oke.
4: Meskipun nama aku ada Selamatnya, tapi mungkin teman-teman manggilnya lebih akrab HRD.
0: Untung gak di SLMT agak panjang ya.
4: Iya.
0: SLMT gitu.
4: Lebih ribet itu kan. Oke, aku merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Sastra Indonesia angkatan 2023, dan di tahun ini aku juga sebagai salah satu pengurus dari UKMPK Tegal Boto.
0: Bagian apa kamu, Aryadi?
4: Bagian redaksi, Kak.
0: Redaksi.
4: Iya,
0: okay. Semester?
4: Semester 7.
0: Oke. Definisi tua yang sesungguhnya. Enggak sih, kurang satu semester lagi. Masih ada kesempatan lagi. Oke. Kalau Ardan, silakan Ardan.
2: Oke, kalau aku langsung aja, nama panjangku Ardan Firdaus. Aku dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan televisi dan film. Nah, di Tegal Boto ini kebetulan aku menjabat sebagai koordinator redaktur artistik dengan ketuanya si Aryadi ini. Pemretnya Aryadi ini.
0: Jadi kamu anggota dari Aryadi ini ya?
2: Iya, anggota dari Aryadi. Jadi atasanku lah.
0: Atasannya.
2: Oh, iya.
0: Siap, mohon izin atasan. Mohon izin atasan ya. Oke, dan malam hari ini sesuai dengan kalau bidang kalian itu menangani perihal apa biasanya? Bidang kalian?
4: Oh, kalau bidangku, kalau redaksian biasanya sama
0: tugasnya?
4: Hal-hal ini Kak, kayak produk-produk jurnalistik itu biasanya di kita yang memproduksi Kak, kayak gitu. Kalau kan di Tegal Boto sendiri kan ada dua bidang. Ada redaksi sama litbang. Litbang ini lebih ke pengembangan SDM kayak gitu Kak. Sedangkan kalau redaksi ini lebih ke produksi karya-karya jurnalistik, produk-produk jurnalistik. Kayak liputan, kemudian produksi majalah, produksi tulisan-tulisan
0: yang di-share
4: kita,
0: secara eksternal ya, lah ya. Betul, dan gitu. Kamu pemimpinnya, Aryadi?
4: Ya, yang membantu mengkoordinir lah.
0: Pimpinan, pemimpin redaksi Aryadi ini ya.
4: Berat bahasanya kalau kayak gitu, Kak.
0: Seberat tulisan yang ada di bajumu. Soalnya jelas banget, pemimpin redaksi. Iya. Oke, Aden kan ini juga bagian dari redaksi juga.
2: Iya, betul.
0: Oke. Kalau bagian kamu tugasnya seperti apa, Dan?
2: Kalau di bidang redaktur artistik ini, jadi dia itu visualnya dari si Tegal Boto ini. Nah, kita contoh aja ada berita masuk nih. Nah, kita nanti yang membuatkan kayak ilustrasi cover dari berita media sosial gitu. Dan juga semisal ada fotografi lapangan. Nah, kita nanti yang bagian ngeliput cara langsung yang ngefoto gitu. Nah, selain itu, kita kan juga ada sama kayak ini, juga podcast gitu. Jadi sebelumnya rencana podcastnya itu dilakukan secara bertahap di satu bulan itu sekali. Namun karena menyesuaikan dengan kegiatan, maka beberapa kali gitu. Dan untuk format podcast kita itu rata-rata kan podcast kan dengan long form kan. Nah, format podcast kita selain ada long form juga ada short form juga gitu sih. Jadi bisa dilihat di Reels, juga bisa dilihat di short YouTube gitu. Itu sih, jadi menangani bidang visual dari Tegal Boto.
0: Jadi secara visualnya lah ya.
2: Secara
0: jadi
2: visual.
0: Berita sudah masuk, nanti kalian bagaimana caranya bisa membuat itu secara visual yang bisa ditampilkan di beberapa media sosial gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Ya tidak cuma media sosial aja, kayaknya dari berbagai platform.
4: Iya,
2: betul. Iya,
4: betul.
0: Boleh kenalan lagi juga tentang UKMPK Tegal Boto, teman-teman. Apa sih sebenarnya UKMPK Tegal Boto? Mungkin buat teman-teman berdua yang masih belum tahu apa sih sebenarnya itu.
4: Jadi UKMPK Tegal Boto ini kalau dari singkatannya itu UKMPK itu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang pers, di bidang jurnalistik lah biasanya kayak gitu. Jadi anggotanya ini karena kita tingkatnya itu di ranah kampus, jadi anggotanya itu tidak hanya dari satu fakultas tapi juga bermacam-macam kayak gitu. Jadi banyak fakultas yang tergabung dalam UKMPK Tegal Boto kayak gitu.
0: Oke.
4: Nah, jadi bisa dibilang mahasiswa yang ada di UKMPK Tegal Boto ini adalah mereka-mereka yang tertarik pada bidang literasi atau bidang media seperti itu, Kak. Jadi di sini kita belajar di UKMPK Tegal di

0: UKMP Kota Galbo itu kita belajar gimana kita bisa membuat hal-hal yang apa ya istilahnya yang menarik kayak gitu kan, baik itu misalkan kayak nulis berita atau itu ataupun liputan ataupun fotografi, desain, gambar dan semacamnya itu kita belajar di sana di UKMP Kota Galbo gitu lah. Terus
1: oke, mungkin aku izin menambahkan sedikit dari boleh. Si Aryadi. Jadi tuh kita itu enggak hanya sekedar soal teknis jurnalistik, tapi kita itu juga kegiatan kita itu untuk menumbuhkan kepekaan sosial. Jadi kayak apa yang terjadi di lingkup mahasiswa dan kampus ini seperti apa gitu, nalar kritis melalui tulisan-tulisan itu dan juga rasa tanggung jawab gitu, tanggung jawab sesama gitu dalam menyampaikan informasi kepada publik gitu. Jadi kita tuh nggak asal nyampein, tapi kita itu juga ada proses sunting dan sebagainya.
2: Okay.
1: Jadi lebih kredibel gitu. Nah, di sini kami tidak hanya kayak ngeliput-ngeliput doang, tapi ada juga pelatihan, diskusi bersama kayak di program kami itu ada nama TB School gitu. Nah, TB School ini kita itu diskusi bareng diskusi antara anggota dan juga beberapa dari LPM kampus juga itu. Nah, sehingga karya-karya apa? Karya-karya kami itu informatif, berimbang dan relevan dengan isu kampus gitu. Nah, jadi di sini kami bukan hanya sekedar organisasi juga, tapi ruang belajar, ruang bersuara dan bertumbuh bagi anak muda yang peduli akan isu sekitar kampus dan juga kebenaran gitu. Itu aja sih.
2: Jadi memang banyak pembelajaran di situ ya teman-teman. Ya perihal media pers dan kalian itu benar-benar diajari mulai dari nol ya, walaupun belum pernah atau belum mengetahui secara mendalam seperti apa media pers itu, di situ tempat kalian belajar karena proses by proses itu ada di situ semuanya ya.
1: Iya betul.
2: Dan salah satunya mungkin obrolan yang kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang aktivisme di era click, share, and repeat. Ini yang mungkin yang menjadi fenomena yang sangat relate di zaman sekarang ya. Kita akan kumpas tuntas malam hari ini bersama dengan teman-teman dari UKMPK Tegal Poto. Seperti apa topik yang akan kita bahas pada malam hari ini teman-teman berdua? Sesaat lagi di sesi yang kedua dan ketiga kita akan share buat kamu. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RI Cebar, teman terbaik kamu.

0: 89.5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu masih barengan Denny dan juga teman-teman dari UKMPK Tegal Boto. Ada Arda dan juga Haryadi yang malam hari ini siap untuk menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Topik yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang aktivisme di era klik, share, dan repeat. Jadi teman-teman, pertanyaan pertama nih untuk kalian malam hari ini, kalau kita bicara soal aktivisme di hari ini, sebenarnya seperti apa sih bentuk aktivisme yang dekat dengan kehidupan mahasiswa menurut kalian?
1: Oke, sekarang kita ngomongin soal aktivisme nih teman-teman Pro2. Jadi mungkin kalau semisal kita dengar kata aktivisme, mungkin yang terbayang atau yang terlintas di pikiran kita mungkin kata-kata misalnya seperti demonstrasi,
0: betul,
1: aksi, orasi, ataupun ya kayak semacam kegiatan turun ke jalan misalkan. Itu kan biasanya disebut dengan aktivisme. Nah, namun sekarang bentuknya itu jauh lebih beragam teman-teman berdua. Jadi nggak cuma sekedar demonstrasi, aksi ataupun hal-hal kayak gitu, tapi jauh lebih beragam. Karena apa? Karena mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman. Kita tahu sekarang kan udah zamannya teknologi nih, udah zamannya ruang digital. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu ruang ataupun jalan untuk aktivisme kayak gitu. Misalkan kayak kita bikin unggahan, bikin utas di X misalkan, unggah sesuatu di Instagram, atau bikin konten pendek, atau ikut menyebarkan sebuah petisi, mungkin itu juga bisa bisa dibilang juga aktivisme di ruang digital seperti itu. Kayak itu hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa saat ini kayak gitu.
2: Oke, mungkin di sini aku sedikit menambahkan dari Haryadi. Jadi kalau di lingkup kampus sendiri itu aktivisme itu bisa berbentuk kayak diskusi, kajian, kegiatan, organisasi, atau menyuarakan persoalan yang dirasa dirasakan langsung oleh mahasiswa gitu. Nah, seperti mungkin kalau terkait dengan kritik fasilitas kampus atau kebijakan akademik. Nah, kalau di pers dari kalau di UKM pers seperti kami nih, biasanya bentuknya tuh seperti liputan dan juga tulisan. Mungkin juga beberapa kali kan kita ada diskusi gitu, yaitu Tebis School itu. Nah, intinya aktivisme yang dekat dengan mahasiswa itu tumbuh dari keresahan mahasiswa itu sendiri gitu. Lalu disuarakan lewat cara-cara yang bisa dijangkau baik di dunia digital maupun di lingkungan kampus gitu.
0: Oke, jadi ini pengertian dari aktivisme ini pengertiannya lebih luas lagi ya teman-teman ya, bukan hanya tentang kayak yang demo dan sebagainya, tapi banyak lebih luas lagi, dan juga banyak kegiatan di dalamnya. Salah satunya di bagian kalian pun juga ada di situ ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Dan menurut kalian seberapa besar sih peran media sosial? Karena kan tadi kalian sempat menyinggung media sosial, peranan dari aktivisme salah satunya itu ya.
2: Iya.
0: Kira-kira peran dari media sosial mempengaruhi cara mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau merespon sebuah isu seperti apa, teman-teman?
1: Perannya tuh sangat besar, Kak. Sangat-sangat besar sekali. Terutama kalau kita ngomongin media sosial kan sangat cepat nih. Misal kita ngirim pesan, bahkan gak nyampe sedetik pun pesannya udah sampai.
0: Betul.
1: Gitu ke orang yang kita tuju kayak gitu. Nah, itu perannya di situ. Jadi kalau dulu misalkan kita mau menyampaikan pendapat, kita ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa harus nunggu forum, harus nunggu istilahnya apa ya, diskusi secara langsung kayak gitu, Kak. Tapi kalau sekarang karena ada medsos, karena ada kayak semisal Instagram, TikTok, misal kita resah sekarang, kita langsung ketik di TikTok, misalkan kita resahkan suatu isu, pasti itu akan langsung tersebar luas. Nah, itu salah satu dampak atau peran dari media sosial. Jadi dari aspek kecepatan itu sangat-sangat membantu atau sangat-sangat berdampak kayak gitu, Kak.
2: Oke. Oke, mungkin di sini aku mau menambahkan dari Haryadi. Jadi dengan ada media sosial ini, semua orang itu bisa aliasnya itu mempost atau mengirimkan atau mengabarkan tanpa pandang jabatannya gitu. Jadi pendapatnya itu atau yang diutarakan bisa didengar gitu. Jadi semua orang lah, itu kesetaraan aliasnya itu. Nah, hanya saja cara penyampaiannya itu menyesuaikan platform seperti singkat, visual, dan mudah dibagikan. Instagram kan, TikTok kan rata-rata kan mereka itu singkat kan, nggak panjang kayak artikel gitu.
0: Betul, betul.
2: Jadi melalui visual aja terlihat gitu. Jadi pendapatnya pendapat dari yang diutarakan gampang menyebar, tapi nuansa dan kedalamannya argumen kadang ikut terpangkas gitu kan. Rata-rata sekarang ada headline provokatif itu.
0: Betul, betul.
2: Itu sih.
0: Jadi memang mudah untuk menyampaikan sesuatu, tapi kekurangannya adalah orang juga tidak mudah mendalami dengan apa yang disampaikan, begitu ya. Jadi kayak sukanya clickbait-clickbait doang, tertarik, tapi cuma sepenggal doang. Beda kalau misalkan kita berdiskusi dalam sebuah forum, itu benar-benar kayak dikupas tuntas sampai seakar-akarnya gitu ya. Nah itu, tapi ada ya plus minusnya lah ya. Tapi itu semua kayak, ini gak sih perubahan dari sikap manusia itu sendiri gak sih? Karena perkembangan zaman teknologi ya.
1: Zaman
0: karena ya, makin kesini orang-orang juga semakin cari yang instan-instan saja.
1: Gen Z
0: banget anak-anak zaman sekarang. Terus menurut kalian nih, kenapa sekarang misalnya ada sebuah isu gitu ya, tapi itu kayak cepet banget ditanggapi, akhirnya mendapatkan perhatian hanya karena satu unggahan yang viral. Kenapa sekarang seperti itu fenomenanya, teman-teman?
1: Itu biasanya karena ini cara kerja media sosial, Kak. Jadi kan di medsos itu kan kita terhubung dengan banyak orang, tidak hanya dengan satu orang. Jadi satu unggahan yang kita unggah misalkan di satu platform itu pasti akan dengan sangat cepat menyebar ke berbagai macam orang, tanpa memandang latar belakang atau tanpa bisa kita filter kayak gitu, Kak. Nah jadi ini yang menjadikan sebuah isu itu bisa cepat viral, atau bisa satu unggahannya itu bisa mendadak ramai kayak gitu. Apalagi algoritma dalam sebuah platform, misalkan anggaplah TikTok kayak gitu ya, Kak. Misalkan kita ngunggah dan unggahan itu mendapatkan banyak sekali interaksi, maka besar kemungkinan unggahan itu akan muncul di beranda orang lain. Nah itu juga didukung oleh algoritma. Nah itu salah satu hal kenapa sebuah isu itu sangat cepat menyebar atau viral kayak gitu.
2: Mungkin aku sedikit menambahkan. Jadi beberapa unggahan itu cepat viral. Biasanya tuh unggahan ini menyentuh emosi, entah bikin marah, haru, dan sebagainya gitu. Pokok bikin greget. Nah, isunya itu biasanya itu lebih dekat ke masyarakat karena dibagikan oleh biasanya orang-orang yang kita ikuti gitu.
0: Betul.
2: Jadi kan algoritmanya menyesuaikan. Nah, jadi kita lebih mudah tertarik untuk ikut melihat dan menyebarkan. Membaginya pun platform ini itu lebih mudah, tinggal klik udah deh nyebar tanpa proses yang rumit gitu. Jadi perhatian itu muncul bukan hanya melalui isu yang penting, tetapi juga kemasannya pas, serba instan lah biasanya. Gitu, mudah dan mudah dibagikan, dan waktunya juga tepat gitu, timing.
0: Oke. Jadi kalau bisa diartikan bahwasannya karena media sosial saat ini tuh kayak sudah ngebentuk dan juga sudah sesuai dengan apa yang kita sukai. Dan isu-isu itu tersebar dengan orang-orang yang tepat. Makanya setiap isu yang sebenarnya ini gorengan lah yang bisa dikatakan gitu ya, jatuh pada orang yang tepat. Karena kan algoritmanya sudah terserap ini. Satu orang ini sukanya bla bla bla bla bla. Ada satu isu yang memang cocok banget nih. Akhirnya banyak dibicarakan. Akhirnya itu mudah banget untuk viral ya, teman-teman. Ah, menurut kalian nih, apakah like, repost, share gitu bisa dianggap sebagai bentuk partisipasi dalam sebuah gerakan sosial, teman-teman?
1: Kalau ditanya soal partisipasi, bisa. Bisa, Kak. Karena itu juga bagian dari sebuah gerakan. Meskipun dilakukannya dalam hal ruang digital seperti itu, Kak. Ya, bisa dibilang partisipasi awal lah seperti itu. Aktivisme di ruang digital itu karena kenapa? Karena ini sangat membantu agar isu itu dilihat, agar isu itu, karena kadang kalau enggak viral, kalau enggak terlihat di publik, isu ini enggak akan dapat respon kayak gitu,
0: betul,
1: Kak.
0: Betul.
1: Jadi dengan adanya apa ya, adanya reposan atau adanya share itu juga bisa membantu sebuah isu itu tampak di permukaan dan pada akhirnya bisa direspon kayak gitu. Itu juga salah satu hal kenapa aktivisme di ruang digital ini bisa dikatakan sebagai salah satu bagian dari gerakan sosial kayak gitu, Kak.
0: Oke.
2: Aku sepakat dari pendapatnya Haryadi. Namun di sini mungkin kita bisa dari yang bisa dibedakan lah antara partisipasi dan juga keterlibatan gitu. Jadi kalau mungkin bisa aku tarik kesimpulan bahwa partisipasi itu sederhana bisa diartikan ikut menyebarkan, sedangkan keterlibatan itu kita perlu komitmen sampai suatu hal itu kelar gitu urusannya. Jadi kalau ditanya apakah kayak like, repost, dan share bagian dari gerakan, jawabannya iya. Tapi kalau ditanya apakah itu sudah menggambarkan seluruh gerakan, belum tentu.
0: Okay.
2: Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai berhenti di tahap itu aja, karena gerakan baru benar-benar berjalan kalau ada orang yang mau melangkah lebih jauh dari sekedar menekan tombol. Apalagi kan beberapa berita, beberapa postingan ada yang tenggelam karena ada yang viral gitu, dan ada yang sekedar repost karena FOMO aja.
0: Betul
2: gitu,
0: betul sih. Jadi ya oke, itu salah satu bentuk partisipasi, tapi ada hal yang lebih berarti begitu ya teman-teman. Yaitu dengan cara ikut terjun langsung maybe, dan ikut melakukan pergerakan yang memang itu ya memang kalau nge-share dan like itu ya salah satu membantu untuk bisa orang lain juga tahu gitu ya. Tapi ada satu hal yang lebih urgent banget ya, yaitu dengan ikut terjun langsung. Oke, teman-teman, apakah kemudian untuk ikut bersuara di media sosial justru membuat orang itu lebih mudah ikut dalam sebuah isu tanpa benar-benar memahami persoalannya? Sepertinya ini nih kayak jadi permasalahan di zaman sekarang. Kayak ikut-ikutan aja tapi nggak tahu akarnya sepertinya seperti apa gitu ya. Jangan dijawab dulu. Sesaat lagi tetap stay tune dulu di 89,5 FM Perdua RJ, berteman terbaik kamu.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101,5 FM Perdua Jember, teman terbaik. Kamu masih barengan Denny, ada Riyadi dan juga Ardan, teman Perdua, masih menemani kamu dari teman-teman Oka MPK Tegal Poto di sesi yang terakhir malam hari ini. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab oleh teman-teman, yaitu tentang apakah kemudahan untuk ikut bersuara di media sosial justru membuat orang lebih mudah ikut dalam sebuah isu tanpa benar-benar memahami persoalannya, alias FOMO di zaman sekarang.
1: Ya betul, ya, betul. Itu fenomena yang cukup sering terjadi sih kak. Mm-mm. Dan itu juga bisa dibilang menggambarkan bagaimana aktivisme di era digital saat ini kayak gitu. Karena ya itu tadi, karena adanya kemudahan, jadi kita terlibat dalam sebuah isu itu sangat-sangat gampang nggak gitu. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang membagikan sebuah isu itu tanpa benar-benar paham apakah isu ini benar-benar layak untuk dibagikan atau tidak, seperti itu. Kalau bahasa gaulnya tuh FOMO, ikut-ikutan. Kenapa? Okay. Karena takut merasa ketinggalan, takut kurang up to date, atau biar keren lah bahasanya ikut-ikutan. Misalnya kan kalau ada isu-isu yang besar, apalagi soal isu-isu yang berkenaan dengan politik dan semacamnya, itu kan biasanya orang-orang FOMO untuk ikut-ikutan bersuara, betul. Tanpa benar-benar paham isu itu sebenarnya apa sih isinya dari isu itu Pak. Okay. Itu. Jadi
2: mungkin aku sedikit menambahkan. Jadi orang itu biasa pandangannya, aduh aku gak nge-share ini, teman-temanku pada nge-share, nanti dikira aku gak peduli gitu. Jadi nge-share mungkin beberapa yang aku lihat ya, dari beberapa orang itu, jadi kalau gak nge-share nih takut gak dianggap peduli gitu. Jadi gak apa kayak udahlah gak usah apa orang ini gak peduli, gak ikut bersuara gitu. Nah jadi dia tuh sekedar ikut menyebarkan, padahal belum paham apa perkaranya gitu. Okay. Dampaknya bukan hanya pada kualitas penyampaian atau diskusi yang dangkal, tapi juga penyebaran informasi yang salah paham atau keliru lah liasnya. Nah, informasi yang salah ini bisa ikut tersebar luas, dan kalau sudah terlanjur menyebar, meluruskannya jauh lebih sulit daripada membagikannya. Aliasnya itu, dia itu takut nggak dianggap nggak peduli, tapi dia itu menyebarkan hoax gitu. Apalagi kan sekarang kan ada headline provokatif juga kalau di tampilan visual gitu.
0: Oke, jadi emang benar-benar di zaman sekarang tuh orang itu lucu-lucu kadang-kadang ya.
2: Iya betul.
0: Nge-share itu salah satu bentuk kepedulian, tapi tidak dilihat dulu seberapa apa sih yang sebenarnya mereka pedulikan gitu ya. Setidaknya kayak gitu ya. Nggak di riset dulu dan sebagainya, pokok asal share biar dianggap peduli dengan isu tersebut, begitu. FOMO itu tadi ya. Oke, kita sering melihat fenomena ketika sebuah isu ramai selama beberapa hari terus tiba-tiba hilang gitu aja. Menurut kalian kenapa aktivisme digital sering banget bersifat sementara, teman-teman?
1: Ya, balik lagi ke tempatnya sih kak. Tempatnya kan di digital kayak gitu kak. Ini juga berkaitan sama bagaimana media sosial itu bekerja kayak gitu. Kan biasanya sebuah platform itu dirancang untuk menampilkan sesuatu yang ramai. Jadi kalau semisal kan di dalam sebuah platform itu kan gak cuma ada satu isu, gak ada cuma ada satu atau dua isu, tapi ada banyak sekali berbagai macam isu ataupun fenomena ataupun peristiwa yang ada atau diberitakan seperti itu. Kalau semisal satu saja kalah ramai, itu pasti akan tenggelam, pasti akan hilang.
0: Oke.
1: Nah itu juga salah satu hal kenapa isu yang ramai itu bisa hanya bertahan beberapa hari. Apalagi kalau misalkan kayak yang di kita singgung tadi, kalau misalkan hanya sekedar ikut-ikutan, nggak ngawalnya cuma di awal, tapi ke akhirnya nggak ada kayak gitu. Karena itu biasanya isu itu bisa cepat hilang atau bisa cepat tenggelam kayak gitu.
2: Nah selain itu, beberapa aktivisme digital ini itu dia tidak mempunyai struktur yang menopang gitu. Nah tidak ada aliasnya itu organisasi yang mengawal, tidak ada target yang jelas, dan tidak ada langkah lanjutan setelah isu viral gitu. Biasanya ini beberapa media mainstream gitu, media yang dia tuh berdiri tanpa pokok mementingkan algoritma gitu, mementingkan viralnya gitu. Nah tanpa hal yang menopang atau organisasi-organisasi ini, isu itu hanya berhenti sebagai sebuah percakapan gitu. Orang ya juga cepat lelah lah. Isu ini terus bolak-balik diungkit-ungkitnya terus, emosional terus menerus. Nah, ketika tadi yang seperti yang disampaikan Haryadi tadi, kayak ada isu baru yang datang. Nah, lama-lama isu yang lama ini karena isu baru ini diungkit. Jadi tenggelam isu yang lama ini. Jadi masalahnya bukan hanya pada orangnya juga sih, tapi juga pola perhatian pada platform dan tidak adanya sistem yang menjaga isu itu tetap kekal atau hidup gitu. Tidak adanya kayak menjaga sehingga isu ini udah kelar gitu, nggak ada.
0: Oke. Okay. Jadi kadang-kadang kayak closing gantung gitu ya teman-teman.
2: Iya,
0: ya. Kayak belum gitu. Benar-benar kelar, tiba-tiba udah hilang sendiri. Karena itu ya, juga betul. Kayaknya sistem dari algoritma media sosial ya, saat ini ketumpuk. Kalau ada isu baru lagi, kayak orang lagi makanin ayam.
1: Iya.
0: Iya nggak sih? Kayak si makan nih ayam nih, ngumpul semuanya nih. Ya. Nanti belum selesai kita kasih lagi yang baru. Ya, ayam akan pindah lagi ke tempat kayak gitu ya teman-teman sistemnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Gitu,
0: terus apakah tren viral ini justru bisa menggeser substansi sebuah gerakan teman-teman sehingga orang itu lebih fokus pada konten dan juga angka engagement daripada persoalannya?
1: Nah ini juga ini bisa dan ini sering banget terjadi kak. Jadi kayak misalkan ketika sebuah isu viral, kemudian perhatian orang itu biasanya nggak cuma hanya terfokus pada isunya tapi juga pada siapa yang menyebarkan ya kayak gitu. Hal pertama biasanya seperti siapa yang pertama kali mengunggah, bagaimana tampilan visualnya, komentar-komentar yang ada di dalam isu itu juga biasanya seringkali mendapat perhatian yang jauh lebih besar daripada isunya itu sendiri.
0: Okay. Nah,
1: akibatnya apa? Akibatnya yang justru lebih ramai dibicarakan itu adalah orang yang berkomentar ataupun siapa yang pertama kali mengunggah ataupun tampilan visualnya daripada substansi dari isunya itu sendiri.
0: Okay.
2: Gitu. Nah, di sini juga ada godaan untuk ya seperti yang disampaikan Arjadi tadi, jadi berkaitan dengan yang tampil atau visu pokok substansinya itu angka dan juga views gitu. Jadi orang nih godaannya antara performa dan juga real gitu.
0: Okay.
2: Nah kan terlihat jelas kan di media sosial itu kayak angka jumlah likes, share dan juga tayangan kan views kan terlihat dengan jelas kan. Jadi mudah dijadikan patokan ukuran beberapa orang lalu menyesuaikan pesan agar disukai algoritma gitu. Bukan agar lebih akurat atau lebih bermakna kalau itu. Nah, kalau itu terjadi gerakan berubah menjadi tontonan dan ukuran keberhasilannya bergeser dari ada tidaknya perubahan menjadi beberapa banyak melihat padahal jumlah tayangan tidak sama dengan dampaknya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, sebuah isu bisa dilihat dari jutaan orang tetapi kalau persoalannya tidak berubah, gerakan itu belum bisa dikatakan berhasil. Pokok kalau tidak ada perubahan dari suatu gerakan dan otomatis mandek gitu aja. Ini belum bisa dikatakan berhasil.
0: Okay. Jadi tolak ukur keberhasilan dari sebuah isu itu bukan tentang jumlah viewersnya saja ya teman-teman ya, tapi bagaimana permasalahan dari isu tersebut emang benar-benar sudah terselesaikan.
2: Yeah,
0: gitu ya teman-teman ya. Kalau begitu, supaya aktivitas di media sosial tidak berhenti di klik, share dan juga repeat, apa yang sebaiknya dilakukan mahasiswa agar bisa ada keberlanjutan menjadi tindakan yang nyata gitu?
1: Okay. Agar tidak hanya berhenti di situ. Pertama, langkah pertama itu kita harus paham dulu. Sebelum kita menyebarkan, sebelum kita nge-share, sebelum kita membagikan ulang, kita harus paham dulu isunya. Istilahnya kita harus recheck dulu, Kak. Kira-kira isu ini benar enggak? Kita harus uji dulu kebenarannya. Agar apa? Agar nantinya informasi yang kita sebarkan itu tidak menjadi hoax, tidak menjadi sesuatu yang menyesatkan untuk orang lain. Itu langkah pertama. Kenapa? Karena kalau misalkan kita paham terkait dengan isunya, misalkan ada yang tanya, kita akan bisa menjawab. Tapi beda halnya kalau misalkan kita nggak paham dengan isunya, moro-moro ada isu yang viral, terus agar kita juga dilihatnya up to date, biar terlihat melek terhadap sebuah isu, terus langsung dibagikan tanpa paham. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang salah kayak gitu. Itu kak yang menjadi langkah pertama. Jadi harus paham dulu isunya kayak gitu.
2: Mungkin tambahan dari aku, jadi teman-teman bisa melakukan suatu langkah yaitu bergabunglah dengan platform atau organisasi yang bergerak di isu tersebut. Jadi organisasi resmi atau platform resmi gitu. Jangan mudah untuk mempercayai beberapa pemberitaan dari media mainstream yang kontennya itu campur aduk gitu. Nah, Selain itu, dari organisasi dan platform resmi ini, mungkin teman-teman bisa lebih ikut ke kegiatan seperti advokasi, riset, atau penggalangan dana dan pendampingan juga gitu. Nah, beberapa mahasiswa juga bisa memanfaatkan keahlian masing-masing. Misal, contoh aja kayak memiliki keahlian di bidang desain, bisa membuat materi kayak kampanye, poster-poster gitu ditempel gitu. Yang suka menulis bisa membuat kayak artikel. Yang tidak kalah penting adalah konsistensi, yaitu tetap mengawal isu setelah tidak lagi rame gitu. Jadi kalau udah tenggelam nih, udahlah ganti isu yang lain gitu, aku berhenti aja, jangan gitu.
0: Okay.
2: Tetapi tetap mengawal gitu.
0: Kawal isunya begitu sampai benar-benar sudah terselesaikan dengan sebaik mungkin.
2: Ya, betul.
0: Nah, teman-teman sebagai aktivis pers mahasiswa, menurut kalian apa peran yang bisa dilakukan untuk menjaga supaya isu tuh yang ramai di media sosial tetap berbasis fakta? Karena kan kalau udah ada isu tuh kadang-kadang banyak nih yang nge-share, kadang-kadang itu ada lagi seliweran-seliweran yang itu berita hoax gitu-gitu. Ada orang-orang yang memanfaatkan gitu. Biasanya seperti apa?
1: Betul. Nah, peran yang bisa kita ambil tuh adalah verifikasi. Kita harus uji dulu kebenarannya kayak gitu, Kak. Karena sebelum sebuah informasi itu disebarkan, kita sebagai pers mahasiswa itu enggak langsung moro-moro langsung memberitakan. Kalau kayak gitu ya kita lebih mementingkan sensasi namanya.
0: Betul.
1: Substansi. Nah, itu bukan peran dari kita. Nah, kita itu lebih fokus pada substansinya daripada sensasinya kayak gitu, Kak. Jadi kita perlu untuk terlebih dahulu menguji kebenarannya, perlu proses verifikasinya, kira-kira fakta ini atau isu ini benar enggak? Kira-kira faktanya benar-benar kayak gini atau enggak? Agar apa? Agar pembacanya kita itu benar-benar mendapatkan informasi yang berkualitas, yang kredibel dan enggak menyesatkan kayak gitu.
0: Oke.
2: Nah, selain dari memverifikasi tadi yang dijelaskan dari Haryadi, nah kami juga punya peran untuk mengajak audiens untuk ikut kritis gitu. Jadi mengajak audiens untuk selalu update gimana ini isu-isunya gitu, apakah udah ada perubahan atau belum gitu. Nah, jadi kami bisa menyajikan informasi secara runtut dan juga alasnya balance, berimbang gitu. Nah, sehingga kami terbiasa membaca sampai tuntas sebelum membagikan verifikasi lah, alias verifikasi dua langkah gitu. Nah, kami juga berusaha tetap mengawal isu setelah tidak lagi rame seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya gitu. Nah, karena jurnalisme yang baik tidak berhenti ketika perhatian publik berpindah. Dari situ ruang digital bisa lebih sehat, karena yang beredar bukan hanya yang cepat menyebar tetapi juga yang bisa dipertanggungjawabkan gitu.
0: Oke, jadi yang perlu digarisbawahi adalah itu bisa dipertanggungjawabkan.
2: Iya, ya, betul, bisa dipertanggungjawabkan.
0: Oke, teman-teman, karena ini waktunya sudah mepet sekali nih malam hari ini, mungkin terakhir bagi kalian, di era ketika semua orang bisa bersuara dengan satu klik, share and repeat, apa sebenarnya arti menjadi aktivis hari ini, teman-teman?
1: Oke, ini bagus ya, Kak. Jadi menjadi aktivis hari ini tentu tidak hanya berhenti pada bersuara, tidak hanya berhenti pada bagaimana kita terlibat dalam menyebarkan sebuah informasi di media sosial, tapi juga bagaimana kemauan kita untuk mengubah yang awalnya bentuknya itu di ruang digital itu berubah menjadi tindakan yang nyata, tindakan yang berkelanjutan. Karena ya, bersuara itu memang penting, itu merupakan salah satu hal yang baik. Namun kalau semisal kita tidak turun juga, itu akan sangat-sangat rawan untuk isu itu ditinggalkan kayak gitu, Kak.
2: Nah, di tengah kemudahan saat kemudahan untuk bersuara dengan berbagai platform yang kita jelaskan tadi, menjadi aktivis berarti berani untuk melangkah lebih jauh dari klik itu, memahami persoalannya dan tetap bertahan ketika isunya itu tidak lagi ramai, tidak hanya berhenti pada udahlah ada isu baru, udah share yang baru lagi, bukan seperti itu. Tetapi kita harus tetap mengawal sampai isunya itu tuntas gitu. Okay. Sebab suara yang berarti bukan yang paling cepat menyebar, melainkan yang disertai pemahaman dan kesungguhan untuk mengawal isu sampai tuntas itu.
0: Oke, luar biasa, keren sekali malam hari ini. Itu yang perlu digarisbawahi ya, teman-teman berdua, bahwasanya banyak memang di perubahan di zaman sekarang begitu ya, di era digital saat ini. Kita sebagai mahasiswa, warga, kita harus bisa menyesuaikan. Jangan sampai dengan kemudahan yang ada saat ini, kita malah terlanjur atau terlena dengan hanya bermodal share like aja, tapi tanpa mengikuti isu tersebut, mengawal isu tersebut sampai tuntas ya.
2: Iya, betul.
0: Karena yang namanya menyelesaikan suatu masalah itu tidak terhitung dari jumlah angka yang ada di media sosial engagement-nya, tapi lagi-lagi kembali bahwasannya apakah masalah atau problem atau isu tersebut sudah bisa terselesaikan dengan baik.
2: Yeah.
0: So thank you banget teman-teman dari UKMPK Tegal Foto yang sudah hadir pada malam hari ini untuk bisa berbagi ilmu, pengalaman kepada teman berdua. Dan buat teman berdua jangan kemana-mana karena malam hari ini Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jadi pastikan kamu stay tune barengan ada di sini di 89.5 FM Pro 2 RI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
1: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, ini.
1: Ya Allah, astagfirullahalazim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
2: Ya udah, Mir.
3: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRJ, berteman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Perjalanan kita masih panjang nih. Kita udah masuk di interval kedua. Sudah kita mulai sesaat lagi. Telinga Denny siap mendengarkan berbagai cerita hidup kamu. Karena sesaat lagi kita udah masuk di cerita penutup hari. Pertanyaan yang bakal Denny hadirkan buat kamu sesaat lagi ya, akan Denny kasih tahu. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRJ, berteman terbaik kamu.

0: Kira-kira kenapa ya rambut Uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sudah saatnya yang ditunggu-tunggu teman Pro 2 malam hari ini untuk Denny ngasih tahu ke kamu cerita penutup hari. Jadi hari ini kita ngomongin soal keluarga teman Pro 2. Karena Denny tuh kemarin lagi habis ketemu setelah sekian lama tidak berkumpul bersama keluarga. Akhirnya kemarin ada momen berkumpul bersama dengan keluarga. Dan momen-momen seperti itu di usia-usia kita seperti ini menjadi momen yang sangat berharga, ya kan? Nah, karena kalau mengingat ketika kita masih sibuk-sibuknya bekerja, itu kadang-kadang kita kayak gak punya waktu untuk bisa bertemu dengan keluarga. Kalau misalnya ada waktu, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, malam hari ini teman berdua, kalau ngomongin soal berkumpul dengan keluarga, apa momen bersama keluarga yang sampai sekarang masih kamu ingat dengan jelas? Kasih tahu di 081 559 70 8950.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Chemchicks. Chemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Chemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Chemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Camp Farms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

Temong Pro 2 malam hari ini. Denny mau ingetin dulu gabungan buat Temong Pro 2 yang belum bergabung di cerita penutup hari. Tadi kita udah nanya nih ke Temong Pro 2, kita ngobrolin perihal keluarga, yang dimana kalau kita ngumpul sama keluarga itu adalah momen yang pastinya menjadi momen yang sangat berharga sekali, karena tidak semua anak gitu ya punya waktu untuk bisa meluangkan untuk keluarga, karena ya karena mungkin merantau jauh secara jarak, karena kesibukan. Yang jaraknya dekat pun kalau udah diterpa dengan kesibukan hidup juga jarang untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Dan dari situ pasti banyak kenang-kenangan yang tentunya menjadi cerita tersendiri. Kira-kira Temong Pro 2, apa momen bersama keluarga yang sampai sekarang masih kamu ingat dengan jelas? Sesaat lagi, ini bakal bacain gabungan buat kamu yang belum bergabung. Silakan dikirim aja di 081-559-7089-50.

0: Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, kita jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi di malam hari ini. Di cerita penutup hari, apa momen bersama keluarga yang sampai sekarang masih kamu ingat dengan jelas? Ada dari Rani, yang paling aku ingat itu waktu keluarga pergi liburan ke pantai waktu aku masih kecil. Sebenarnya tempatnya biasa aja, tapi rasanya menyenangkan karena semua anggota keluarga ikut. Sampai sekarang kalau lihat foto-foto waktu itu rasanya langsung nostalgia. Tuh kan, berarti sebenarnya bukan cuma tentang tempatnya, tapi dengan siapa kamu menciptakan momen itu. Ada dari Fikri, momen yang paling jelas buat aku itu setiap lebaran ketika keluarga besar berkumpul di rumah nenek. Dulu mungkin terasa terbiasa karena setiap tahun dilakukan, tapi sekarang justru jadi momen yang paling dirindukan, apalagi beranggota keluarga sudah jarang bisa berkumpul lengkap. Iya, apalagi momen ketika misalkan di rumah nenek, terus menggelar kasur di lantai bareng-bareng kalau cucunya banyak, itu akan menjadi momen yang memorable banget sih teman berdua. Ada juga dari Mira, aku paling ingat waktu ulang tahun dan keluarga diam-diam menyiapkan kejutan kecil di rumah. Bukan soal dia atau acaranya, tapi karena mereka benar-benar meluangkan waktu buat aku. Sampai sekarang aku masih ingat ekspresi mereka waktu aku masuk rumah. Ini kayak lagu dari miliknya Tulus Monokrom gitu ya. Dengan setiap momen ulang tahun itu menjadi momen yang tidak akan pernah terlupakan. Itu tadi beberapa dari teman berdua. Saat lagi Dini akan lanjutkan lagi. Buat teman berdua yang belum bergabung, silakan dikirim aja di 01 559 70 89 50.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iya.

0: lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

101,5 FM Jember, teman terbaik kamu. Teman Perdua, sebelum saat lagi Denny bakal bacain gabungan dari teman Perdua satu persatu malam hari ini. Denny mau ingetin dulu nih teman Perdua di cerita penutup hari buat teman Perdua yang belum bergabung. Tadi Denny udah nanya ke kamu ya, apa momen bersama keluarga yang sampai sekarang masih kamu ingat dengan jelas? Kasih tahu di 0815597859 50.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.

0: Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
0: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
2: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

0: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, kita lanjutkan lagi bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai interaksi malam hari ini. Apa momen bersama keluarga yang sampai sekarang masih kamu ingat dengan jelas? Ada dari Nanda di Ambulu. Momen yang paling aku ingat adalah perjalanan jauh bersama keluarga. Di perjalanan kami banyak ngobrol, bercanda, bahkan sempat nyasar. Waktu itu mungkin sempat capek dan kesal, tapi sekarang kalau mengingatnya malah jadi cerita keluarga yang lucu. Ada juga dari Putri, dari Rizky. Kalau aku paling inget momen makan malam bersama keluarga, Kak. Nggak ada acara khusus. Cuma makan di rumah sambil cerita tentang kegiatan masing-masing. Sekarang setelah semua mulai sibuk dengan urusannya, momen sederhana seperti ini malah terasa mahal. Iya bener, makanya kalau punya rumah itu usahakan ada meja makan di situ, teman-teman. Karena meja makan itu menjadi tempat yang paling memorable, tempat berkumpulnya kamu bersama dengan keluarga. Kamu ngobrol tanpa terdistraksi dengan apapun. Ada juga dari Putri. Aku ingat banget waktu keluarga besar berkumpul di rumah dan semuanya ngobrol sampai malam. Ada yang masak, ada yang bercanda, anak-anak main, pokoknya ramai banget. Dulu aku ngerasa biasa saja, tapi sekarang kalau suasana seperti itu ternyata nggak selalu bisa terjadi. Ya lagi momen sama kumpul-kumpul ya. Ada juga Arga, momen yang paling membekas ketika aku berhasil mencapai sesuatu dan orang tua kelihatan benar-benar bangga. Mereka gak banyak ngomong, cuma bilang kami bangga sama kamu. Tapi kalimat sederhana itu sampai sekarang masih aku ingat. Jadi alasan kamu Arga untuk selalu survive dalam kehidupan ini, alasannya adalah karena orang tua. Ada Intan, aku paling ingat waktu keluarga pergi jalan-jalan, tapi di tengah perjalanan malah hujan deras. Rencana kami berantakan dan akhirnya banyak waktu dihabiskan di tempat sederhana sambil ngobrol. Justru karena gak sesuai rencana itu, momennya jadi terasa lebih berkesan. Tuh, makanya kita tuh gak boleh menyalahkan keadaan jika suatu keadaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Malah justru Tuhan itu memberikan skenario hidup yang begitu luar biasa. Kadang memang kita menemui suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi ketika kita menjalani dan memaknai lebih dalam, pasti kamu akan menemukan alasannya. Terakhir dari Reno, buat aku momen yang paling aku ingat justru ketika semua keluarga masih lengkap di rumah. Gak ada acara khusus, cuma ngobrol, makan bareng, bercanda. Sekarang aku sadar kebersamaan seperti itu ternyata adalah salah satu kenangan yang paling berharga. Oh, so sweet sekali. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Ada yang mau cerita apa momen bersama keluarga yang sampai sekarang masih kamu ingat dengan jelas? Kirim di 01 559 70 8950.

0: Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Aca!
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Halo 95 FM Pro 2 RI, Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Denny di sini dan udah jamnya Denny harus pamit undur diri, teman Pro 2. Karena sesaat lagi teman Pro 2 akan ada yang menemani lagu-lagu di Jazz Music dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Jadi pastikan teman Pro 2 tetap stay tune ya. Thank you banget udah menemani hari Kamis ini. Besok kita bertemu lagi teman Pro 2 di jam yang sama, tapi tidak bersama dengan Denny. Bersama dengan siapa? Stay tune aja di 95 FM Pro 2 RI, Jember, teman terbaik kamu.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Mama Produce sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini hanya di FM 89,5 MHz dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Di 89,5 MHz edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Novel Handur bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. First, untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemani dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2, di mana Novel nanti bakal bawain info dan topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kamu akan mengikuti musik planner yang disiarkan dari Pro 2 RRI Jakarta. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ahmad Fatih Kamatace dengan kajian Jangan Hidup Seperti Binatang. Dan teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi ini. Barengan aku Noval Hanur, have a nice day and stay tuned di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegap dalam menjalankan seluruh syariat-syariatnya, yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Karena beliaulah kita bisa beribadah di manapun dan kapanpun kita mau, tidak seperti zaman dahulu yang dirasakan oleh para sahabat, yang mana ketika mereka ingin beribadah mereka harus sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Karena ketika mereka diketahui oleh kaum kafir Quraisy sedang beribadah, apa yang terjadi dengan para sahabat tersebut? Mereka akan disiksa. Mereka akan disiksa habis-habisan hingga mereka meninggalkan agamanya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Diutus kenapa? Diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Coba kita perhatikan sekalian wahai para teman-teman perdua dimanapun kalian berada, betapa besar zuhud dan pengorbanan yang telah beliau kerahkan untuk agama ini, untuk umat ini. Yang tadinya kita para sahabat, ketika ingin melakukan sebuah ibadah mereka harus bersembunyi-sembunyi. Apa dampaknya di kita? Karena Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat beribadah secara terang benderang tanpa adanya rasa khauf, la khaufun alaina wala nahnu nahzanun. Tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut di hati kita dan kita tidak perlu bersedih. Betapa besar pengorbanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerahkan untuk umat ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk kita yang pertama untuk senantiasa mengirimkan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sudah sepatutnya pula bagi kita untuk senantiasa menjalankan seluruh amalan-amalan yang telah beliau ajarkan kepada kita, dan untuk menjauhi segala larangan-larangan yang telah beliau ajarkan juga kepada kita, tanpa adanya penambahan atau pengurangan terhadap amalan-amalan tersebut. Karena kenapa? Karena agama Islam telah sempurna. Tidak perlu ada yang namanya penambahan ataupun pengurangan. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian,
Wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan pula kepada kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina dan aku hanya meridai Islam sebagai agama. Islam sebagai agama. Barakallahu fikum teman Produa dimanapun kalian berada. Azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk senantiasa bisa istiqomah dalam menjalankan seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ini sangat mahal. Berapa banyak orang yang tadinya Islam taat kepada Allah senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan Allah kepadanya dan menjauh segala larangan-larangan yang telah Allah larang kepadanya. Lalu apa yang terjadi di akhir hayatnya ketika Allah mengendaki untuk mencabut hidayah tersebut dari orang itu? Orang itu mati dalam keadaan kufur. Oleh karena itu, betapa berharganya hidayah ini. Oleh karena itu juga senantiasa sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa berdoa agar Allah tidak mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, dan agar Allah senantiasa memberikan hidayah

0: prinsip di dalam diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan tentang ada seorang murid yang bernama Syakik. Gurunya yaitu Ibrahim bin Adham bertanya kepada beliau, Ya Syakik, akhbirni amma anta alaih. Wahai Syakik, beritakanlah kepadaku bagaimana engkau menghadapi dunia ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Syakik? Amma ana idza ruziktu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Kalau aku, ketika aku diberikan rezeki, maka aku makan rezeki itu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala melarang aku dari menahan aku dari rezeki tersebut, ya aku sabar. Ini prinsip Syakik, teman-teman sekalian. Bagus prinsipnya? Bagus. Namun apa yang dikatakan oleh syekhnya terhadap dia?
1: Oke.
0: Hakadza ta'malu kilabul balkh. Jika lo memang prinsipmu seperti itu, beginilah anjing-anjing balkh melakukannya. Bayangkan jamaah, muridnya sendiri ini disamakan oleh anjing. Apa maksudnya? Ya ketika kau paham sifat dari anjing itu, ketika mereka diberi makanan, maka mereka makan makanan tersebut. Namun ketika engkau tidak memberikan mereka makanan, apa yang dilakukan oleh mereka, oleh anjing-anjing tersebut? Yang mereka diam, mereka bersabar, mereka menahan lapar. Jikalau prinsip, kata Ibrahim bin Adham, jikalau prinsipmu memang seperti itu, lalu apa bedanya prinsipmu dengan anjing-anjing di bawah? Lalu Syakik bertanya kepada gurunya, sedangkan engkau, wahai Syekh, bagaimana prinsipmu terhadap dunia ini? Lalu apa yang dikatakan oleh Syekh, yaitu Ibrahim bin Adham? Amma ana idza ruziktu athartu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku, ketika aku diberi sebuah rizki, aku berbagi. Coba kita lihat dari perkataan ini, wahai para jamaah, betapa banyak orang yang ketika dia diberikan rezeki, dia makan rezeki itu. Namun betapa sedikit orang yang ketika dia diberikan rezeki tersebut, dia berbagi, karena dia tahu rezeki yang dia dapatkan itu ada hak orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham dan para sahabat terdahulu. Itar para sahabat-sahabat, jika kita lihat itu sangat berbeda. Kita berbagi ya karena kita gak butuh. Namun coba kita perhatikan, wahai para teman-teman jamaah sekalian, bahwasanya dulu para sahabat itu berbagi ketika mereka dalam keadaan butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Betapa agungnya ikhtiar para sahabat, yang seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepatutnya kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu qarni khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah korni, yaitu pada zamanku, summal ladzina yalunahum, lalu mereka yang meneruskannya, yang melanjutkannya, summal ladzina yalunahum, lalu mereka yang melanjutkannya. Yalunahum yang pertama ini para sahabat, dan yalunahum yang kedua ini para tabi'in. Lalu apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham ketika ia dihalangi oleh rezeki tersebut? Wa idza muni'tu syakartu. Ketika aku dihalangi dari rezeki tersebut, maka aku bersyukur. Poin penting yang dapat kita ambil dari sini yaitu sebab berapa banyak dari mereka yang ketika diberikan sebuah musibah, ketika

dicabut rezeki itu dari mereka, mereka malah mengeluh. Bukan seharusnya bersyukur. Karena kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya identik dengan uang. Bisa jadi ketika engkau dicabut rezeki tersebut dari dirimu, engkau melakukan amalan-amalan yang baik, engkau menjadi rajin untuk senantiasa datang ke masjid, sholat berjamaah, berada di shof awal, bukankah ini juga termaksud sebagai nikmat? Oleh karena itu Ibrahim bin Adham menjelaskan bahwasanya ketika dia dilarang, dihalangi dari nikmat tersebut, dia bersyukur karena ada hikmah, ada kebaikan di balik itu. Dan dia percaya bahwasanya pilihan Allah itulah pilihan yang terbaik. Karena kenapa? Karena manusia bisa berjanji namun mereka bisa mengkhianatinya. Namun Allah ketika berjanji, Allah tidak akan pernah berkhianat. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Qala ta'ala wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi sesuatu yang engkau sukai itu buruk. Dan bisa jadi sesuatu yang engkau tidak sukai, sesuatu yang engkau benci itu sebenarnya baik untukmu. Dan bisa jadi pula sesuatu yang engkau suka itu sebenarnya buruk bagimu. Oleh karena itu, iringilah iroda kita, iringilah keinginan kita bersama keinginan Allah Subhanahu wa taala, bahwa keinginan Allah, pasanglah di mindset kita baik teman-teman, bahwasanya setiap apa-apa yang Allah inginkan terhadap kita itu baik untuk kita. Oleh karena itu, senantiasa bersyukur dimanapun kalian berada, apapun keadaan yang kini kalian hadapi, semangatlah dan senantiasalah ajarkan kepada hati kita untuk senantiasa menerima sebuah keadaan tanpa membenci kenyataan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Teman Pro 2, ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu tidak mengenal usia. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat derajat seseorang, memperbaiki akhlaknya, dan menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mari terus belajar, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang senantiasa

Teman Pro 2, kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup meski hidup penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepadamu." Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan menggunakan setiap nikmat untuk beribadah dan juga berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah menjadikan hati kita senantiasa dipenuhi rasa syukur dan melimpahkan keberkahan dalam setiap nikmat yang telah diberikan.

Teman Produa, seorang muslim dikenal dengan kejujuran dan kemampuannya menjaga amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janji yang kita ucapkan adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mari biasakan menepati janji, menjaga kepercayaan, dan menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Halo teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Noval. Informasi pertama datang dari Jepang. KBRI Tokyo memperkuat kerjasama Indonesia-Jepang di wilayah Kyushu. Berikutnya ada kabar nasional tentang DPR RI yang resmi menetapkan 5 Dewan Pengawas LPP RRI untuk periode 2026-2031. Dan informasi ketiga datang dari Jember, krisis air bersih yang meluas hingga PMI Jember menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Kita mulai dari kabar internasional. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang melalui kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, serta pelayanan bagi warga negara Indonesia di wilayah Kyushu. Rangkaian kegiatan ini berlangsung di Fukuoka pada awal Oktober 2026 sebagai bagian dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, menyampaikan bahwa hubungan baik antar masyarakat menjadi salah satu fondasi penting kerjasama kedua negara. Jumlah warga negara Indonesia di wilayah Kyushu juga mengalami peningkatan dari 5.610 orang pada Desember 2021 menjadi 36.446 orang pada akhir 2025. Setelah itu pada Oktober tanggal 2, KBRI Tokyo menggelar seminar yang mempertemukan pelaku usaha rintisan Indonesia dengan lembaga keuangan, korporasi, dan ekosistem inovasi Jepang. Seminar ini diikuti sekitar 60 peserta. Penguatan hubungan juga dilakukan melalui Pesta Indonesia Fukuoka pada 3 sampai 4 Oktober yang menyampaikan kesenian tradisional, pertunjukan angklung wasra, serta 23 stan kuliner Indonesia. Dalam bidang pelayanan, KBRI Tokyo turut memberikan layanan imigrasi dan kekonsuleran kepada WNI Fukuoka. Tercatat 444 WNI mengikuti layanan imigrasi termasuk untuk pengurusan paspor dan afidavit bagi warga negara ganda. Melalui berbagai kegiatan ini, diharapkan hubungan Indonesia dan Jepang semakin erat serta memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara. Beralih ke kabar nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Republik Radio Republik Indonesia untuk masa jabatan 2026-2031. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI pada 8 Oktober 2026 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilaksanakan sehari sebelumnya. 5 anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Daulay, menyampaikan hasil proses seleksi tersebut sebelum kelima nama mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna. Wakil Ketua DPR RI, Sufni Dasko Ahmad, kemudian menyampaikan ucapan selamat dan berharap para anggota Dewan Pengawas dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Penetapan ini menjadi bagian dalam pengawasan LPPR RI selama 5 tahun ke depan. Harapannya RRI dapat terus menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik yang profesional dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Nah, sekarang kita masuk ke kabar dari Jember. Krisis air bersih akibat kemarau panjang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Menanggapi kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember telah menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih kepada warga yang terdampak. Distribusi bantuan dilakukan di 4 kecamatan yaitu Pakusari, Sumbersari, Patrang, dan Sukorambi. Penyaluran menyasar sejumlah titik di antaranya Desa Sumber Pinang, Kelurahan Antirogo, Dusun Tegalwatu, serta Desa Jubung. Untuk memenuhi kebutuhan warga, PMI Jember mengoperasikan mobil tangki secara intensif dengan pengiriman air hingga 2 kali sehari ke sejumlah titik sasaran. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi, menjelaskan bahwa kebutuhan air bersih meningkat karena musim kemarau berlangsung lebih panjang. Hingga Oktober, hujan belum turun secara merata sehingga cadangan air warga terus menipis. Warga Kelurahan Antirogo juga mengaku jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan semakin bertambah. Salah seorang warga, Suprikto, menyampaikan bahwa PMI secara rutin mengirimkan suplai air dan menyediakan tandon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Warga pun diingatkan agar memprioritaskan air bantuan untuk kebutuhan pokok, terutama minum dan memasak, bukan untuk mandi. Sementara itu, keterbatasan armada masih menjadi tantangan dalam memperluas distribusi. Karena itu, PMI Jember terus berkoordinasi dengan BPBD agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak wilayah secara merata selama musim kemarau berlangsung. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2 hari ini. Ikuti terus update berita lainnya di www.rri.co.id. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, halo, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya pagi hari ini edisi 9 Oktober 2026? Semoga teman Pro 2 dimanapun kalian berada senantiasa sehat, happy, dan pastinya siap menjalani aktivitas di pagi hari ini. Barengan aku lagi, Naufal, yang bakal nemenin kamu dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang sekarang lagi siap-siap berangkat sekolah, berangkat bekerja, lagi di perjalanan, atau mungkin masih menyantap sarapan di rumah, atau masih menikmati suasana pagi di rumahnya, jangan lupa awali hari dengan semangat dan energi positif pastinya. Nah, buat teman Pro 2, sebelum kamu melanjutkan aktivitas pagi ini, ada informasi penting yang perlu kamu simak sesaat lagi, karena kita bakal cari tahu nih gimana kondisi cuaca di wilayah Jember dan sekitarnya. Jadi buat kamu yang mungkin punya agenda beraktivitas di luar ruangan, bisa jadi supaya lebih siap menyesuaikan rencana dengan kondisi cuaca. Setelah itu kita juga bakal update informasi kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan wilayah perkotaan Jember. Apakah arus kendaraan terpantau lancar, mulai ramai, atau mungkin ada titik-titik yang perlu kamu antisipasi. Jadi tetap barengan aku, Noval, di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua masih barengan aku Noval. Sebelum melanjutkan aktivitas pagi ini, yuk kita simak bareng-bareng terkait informasi cuaca di wilayah Jember dan sekitarnya. Dan untuk wilayah di Kabupaten Jember sendiri terpantau berawan sekitar 23 sampai 31 derajat Celcius dengan intensitas 55 sampai 93%. Kemudian kita bergeser ke Lumajang. Lumajang diprediksi akan terjadi hujan ringan dengan kondisi cuaca 22 sampai 27 derajat Celcius dengan intensitas 76 sampai 91%. Kemudian lanjut ke Banyuwangi. Banyuwangi ini diprediksi akan berawan sama seperti Jember dengan kondisi 23 sampai 29 derajat Celcius dengan intensitas 62 sampai 93%. Dan kemudian untuk Bondowoso sendiri juga diprediksi berawan dengan kondisi 22 sampai 30 derajat Celcius dengan intensitas 46 sampai 86%. Dan bergeser ke daerah Situbondo juga diprediksi berawan dengan kondisi lumayan panas dengan cuaca sekitar 25 sampai 33 derajat Celcius dan intensitas 37 sampai 77%. Jadi buat teman berdua yang mungkin lagi ke arah Situbondo atau mungkin teman berdua yang memang lagi ada Situbondo, tetap memakai sunscreen, tabir surainya, karena di cuaca diprediksi akan panas di Situbondo ini sendiri.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Pernahkah melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya? Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, sekarang kita lanjut ke informasi lalu lintas di wilayah Kota Jember dan sekitarnya. Buat teman berdua yang sedang bersiap berangkat bekerja, sekolah, kuliah, atau memulai aktivitas pagi ini, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kondisi jalan dan keselamatan selama perjalanan. Kita mulai dari kawasan sekitar kantor RRI Jember, tepatnya di Jalan Letjen Panjaitan. Bagi teman perdua yang melintas di kawasan ini, tetap memperhatikan arus kendaraan karena dari berbagai arah dan waspadai aktivitas masyarakat yang mulai meningkat pada pagi hari. Kemudian kita di Jalan Letjen Panjaitan sendiri ini terpantau ramai, apalagi di depan SMA 1 Jember, karena memang ada kepadatan antar pengantaran anak-anak sekolah. Jadi buat para orang tua, kemudian para siswa yang lagi berangkat sekolah atau menuju ke arah sekolah, tetap berhati-hati. Selanjutnya kita menuju ke Jalan Trunojoyo dan Jalan Ahmad Yani, mengalami kepadatan berlebih di sekitar Simpang 3 Gelada Kembar hingga Tugu Koperasi. Jadi karena di sini terjadi limpahan kendaraan dari wilayah Sumbersari dan Kebonsari yang memang menumpuk di jalur ini akibat keluar masuk kendaraan di Pasar Kepatihan serta area antar jemput sekolah seperti SMAK Santo Paulus dan SDN Kepatihan. Kita lanjut di Jalan Diponegoro dan Jalan Samanhudi. Di Jalan Diponegoro kini diselesaikan menjadi satu arah ke selatan untuk menyeimbangkan arus dari Jalan Samanhudi Pasar Tanjung. Namun pada jam berangkat kerja seperti pagi ini, koridor sepertinya memang terpantau padat merayap. Jadi buat para pengendara diwaspadai untuk senantiasa berhati-hati. Kemudian untuk Jalan Sumatera yang ke arah Gelada Kembar, banyak pengendara terutama yang mungkin belum terbiasa dengan marka baru mengalami kebingungan arah. Jadi memang ada titik-titik keramaian, kepadatan di area ini. Kemudian kita berpindah ke arah kota. Kondisi jalan di Jalan PB Sudirman terpantau ramai namun tetap mengalir karena penumpukan kendaraan terjadi di sekitar persimpangan lampu merah di Simpang 3 Muhammad Seruji. Kemudian kita lanjut ke jalan daerah kampus. Ini sepertinya memang terpantau padat merayap dan cenderung macet di titik-titik krusial, terutama di bundaran DPR. Apalagi yang mengarah ke arah Jalan Bengawan Solo itu memang terpantau padat merayap dari arah Jalan Kalimantan. Kemudian dari Jalan Jawa sendiri terpantau padat di depan sekolah, terutama di depan SMPN 3 Jember dan juga SMA 2 Jember. Jadi buat adik-adik, kemudian buat para orang tua yang sedang mengantar anaknya sekolah atau mungkin memang lagi berangkat sekolah, diinfokan untuk senantiasa berhati-hati karena memang terpantau di posisi sana memang lagi padat merayap, banyak kendaraan yang memang mengantar anak-anak sekolah. Kemudian di Perempatan Jetos di Jember Town Square dari arah Karimata, kemudian dari arah Mastri pun, kemudian ke arah Tidar pun dan ke arah Kaliurang juga terpantau padat dan mengalami lonjakan volume kendaraan yang sangat padat. Apalagi di Jalan Kalimantan sendiri ini juga terpantau padat karena memang ada aktivitas mahasiswa dan pelajar di daerah sana. Kemudian pertigaan Lingkar Masrip menuju bundaran juga tersendakar akibat penyempitan arus dua arah. Nah ya, terakhir kita teman perudu, mungkin itu informasi seputar lalu lintas di kawasan Kota Jember pagi hari ini. Tetap hati-hati, jaga keselamatan dan semoga perjalanan teman perudu selalu lancar sampai tujuan.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.